0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan.
2: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat. Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas. Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan pasukannya ke Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat agar anak-anak Indonesia dapat mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Sugandia Fandi melaporkan.
3: Dengan segala hormat kami mohon arahan dari Bapak Presiden. Tepuk tangan untuk Bapak
4: Presiden. Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali. Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga, kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola. Pandai menjaga.
4: Sementara itu, seorang siswi sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, Kadek Aryani, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap di sekolah rakyat.
5: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya kepengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah nggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah, dimintain sekolah. Saya kepengen sekali sekolah.
6: Ayahmu kerjanya apa, nak?
5: Ayah saya kerjanya petani. Gajinya itu 100 minggu per hari.
4: Adapun salah satu orang tua, Kadek Darmawan, mengatakan keinginan anak untuk bersekolah sangat tinggi. Darmawan memberikan dukungan penuh untuk anaknya agar bersekolah di sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, kendati harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat, anaknya akan sukses di masa mendatang.
7: Keinginan anak saya sendiri sih, yang lebih besar dia lihat nanti saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah lebih tinggi. Mumpung ada sekolah gratis, dia mau di sini. Harapan Tiang hanya supaya dia bisa CS gitu. Saya dorong dari orang tua kan, semua anak itu akan tidak patah sekolah. Saya kepada anaknya suruh disiplin gitu, mengikuti apapun yang ada di asrama gitu. Supaya dia sama teman-temannya betah.
4: Presiden Prabowo optimis siswa sekolah rakyat akan sukses karena banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang tidak mampu. Paling penting anak adalah tidak mudah menyerah, tidak putus asa dan selalu bergembira, rajin dan disiplin. Dari Tabanan, Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas dengan meningkatkan sosialisasi sertifikasi produk halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta izin edar dari BPOM. Sahadat Tularain melaporkan selengkapnya.
2: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
6: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan bila pemerintah mengenjot usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM secara nasional untuk naik kelas. Hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas serta tersertifikasi baik dari segi izin edar maupun sertifikasi produk halal. Dia juga berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualan semakin meningkat, serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih, UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
2: Caranya naik kelas bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas pangan, memiliki sertifikasi seperti PIRT, kemudian halal, juga Badan POM, ya termasuk juga dari segi kemasan dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan halal, mengundang ratusan UMKM, dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM.
6: Direktur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Yanis Nuraini menyatakan dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal.
8: 2019-2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta. 13 juta produk
9: secara nasional.
8: Secara nasional. Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil. Karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau sehati, dan setiap tahun 1 juta seperti itu, dan itu kan mendorong pelaku usaha untuk mengurus.
6: Informasi yang dihimpun RRI, banyaknya UMKM tersertifikasi dipicu oleh satuan program sehati atau sertifikat halal gratis yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah 1 juta kuota. Dari 1 juta kuota, BPJPH membagi menjadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makan dan minum, mikro, kecil, jumlah sertifikasi halal yang terbit, dan juga jumlah pendamping. Demikian, Sahadat Tularain, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI.
10: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Seorang jemaah haji Indonesia asal Padang, Lawas Utara, dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
11: Jemaah haji wafat telah melakukan...
12: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekah, Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman, berusia 59 tahun. Almarhumah meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital Mekah pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
11: Jemaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RGP, selanjutnya dirujuk ke Jiwar Care Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform, konsen, dan ditandatangani oleh suami jamaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Ba'da operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jamaah dinyatakan meninggal.
12: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah

0: Akan hadirkan pantauan terkini kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Hasanuddin bersama dengan reporter kami Kristianto. Ya, Kristianto, silakan.
1: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Makassar terus berlangsung hingga kedatangan kelompok terbang atau kloter 8 sebanyak 3.137 jemaah telah hadir di tanah air melalui Debarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, secara umum, proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, keterlambatan hanya sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun, kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
2: Ya, jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137. Ya. Alhamdulillah kloter 1, 2 lancar. Yang bermasalah kemarin itu yang agak delay kloter 3 sama 5. Yang lainnya alhamdulillah sudah normal kembali. Penyebabnya itu karena kepadatan arus lalu lintas penerbangan di Jeddah, King Abdul Aziz. Ya. Proses pemulangan jemaah sedunia jadi itu akibatnya. Padat lagi padat.
1: Ya, saudara pendengar. Pada hari ini, Debarkasi Makassar dijadwalkan menerima kedatangan dua kelompok terbang jemaah haji secara bergelombang, yakni kloter 9 yang membawa jemaah haji asal Kabupaten Pinderang dijadwalkan tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kloter 10 yang mengangkut jemaah haji asal Kabupaten Wajo juga akan tiba di Debarkasi Makassar. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi perhatian pemerintah, di mana kenaikan harga pangan yang dirasakan masyarakat mulai dari pelaku usaha kecil hingga rumah tangga, dan mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat.
6: Masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.
5: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka.
6: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita seiring lonjakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO di pasar. Menurut Budi, secara prinsip, pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian HET minyak kita. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan terkait besaran kenaikan tersebut. Saat ini HET minyak kita masih berada di level Rp15.700 per liter yang ditetapkan dengan asumsi harga CPO sekitar Rp12.400 per kilogram.
7: Akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang

0: adanya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO.
1: Atas hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama otoritas moneter, otoritas fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan.
2: Evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
1: Diharapkan dampak kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga bahan baku tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pihak baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya mengatasi kenaikan harga pangan.
4: Ya, saya Ica dari Jakarta Pusat. Kalau menurut saya, Mas, harga beras sama telur sekarang tuh cukup memberatkan ya. Harapannya sih pemerintah bisa menjaga stok dan distribusi supaya harga kembali stabil. Kalau untuk operasi pasar cukup membantu sih, mungkin perlu diperbanyak karena masyarakat masih butuh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang penting harga jangan terus naik, Mas, karena kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada bahan pokok. Soalnya, Mas, berpengaruh banget.
5: Nama saya Subandi dan menurut saya secara objektif saya melihat kenaikan harga pangan sebagai isu yang perlu harus disikapi ya, Mas ya, karena berdampak langsung pada masyarakat. Harapan saya ke depannya yang penting bukan hanya menjaga stabilitas harganya aja, tapi juga memastikan ketahanan pangan yang kuat ini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan pastinya kesejahteraan petani juga tetap terjaga, Mas. Itu sih menurut saya, Mas.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik upaya stabilitas pangan di tengah lonjakan harga. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira berikut ini.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga pangan kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli, serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka Rp54.000 per kilogram. Sementara beras medium bertengger di kisah

Pendengar, di era modern saat ini banyak sekali tantangan yang kita rasakan, pendengar. Bukan hanya sekedar untuk generasi muda saja, tetapi di sisi lain, lansia juga memiliki sebuah tuntutan untuk bisa beradaptasi dengan segala hal, pendengar. Kami akan hadirkan Dialog Semarang Menyapa edisi kali ini, tantangan lansia di era modern, tetap sehat, aktif, dan juga bermakna, bersama dengan beberapa narasumber yang ahli pada bidangnya. Sekaligus kami juga akan ajak Anda untuk berinteraksi ya. Silakan di telepon 024-8316-686 dan juga di WhatsApp di 081-6666-886 dan silakan atensi Anda melalui aplikasi RRI Digital.

0: Besok ada upacara. Kalau mau berangkat bareng, jangan sampai telat ya.
1: Iya, Bori, gampang.
0: Pas upacara, jangan ngobrol sendiri loh. Upacara itu sebagai salah satu bentuk cinta kita kepada negara, salah satu wujud bela negara. Kalau kamu gak khidmat mengikuti upacara, apalagi sampai telat, gimana mau bela negara?
1: Iya deh, iya.
2: Pulsa Anda telah habis.
0: Loh, kan aku telepon pakai kuota.
2: Kuota?

0: Info Pro 1.
1: Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Dini Inayati, merespon hasil konsolidasi nasional Kaukus Parlemen Hijau Daerah atau KPHD yang berlangsung di Jakarta pada 3 hingga 4 Juni 2026. Hal tersebut menekankan pentingnya untuk transformasi kebijakan pembangunan infrastruktur dan tata ruang daerah. Momentum ini sekaligus juga menjadi bagian dari refleksi Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni. Upaya memperkuat budaya integritas dan kepatuhan hukum di lingkungan penyelenggara pemilu terus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri. Salah satunya melalui penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Wonogiri yang digelar di Aula Kantor KPU Kabupaten Wonogiri. Info Pro 1.

0: Dialog Semarang menyapai di sekali ini kami akan hadirkan mengenai tantangan lansia di era modern, tetap sehat, aktif, dan juga bermakna. Pada perbincangan pertama, bersama dengan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera atau DP3AP2KB Jateng, Ibu Pusani Setianingsih yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Kami coba sapa terlebih dahulu pendengar. Selamat pagi, Bu Sani.
1: Selamat pagi, Mas Gali.
0: Baik, Bu Sani, kabar baik,
1: selamat
0: sehat?
1: Selamat pagi, pendengar RRI semua.
0: Oke. Kabar baik saat ibu ya?
1: Iya, kabar baik sehari mas.
0: Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih ibu sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi kepada pendengar Pro 1 pada pagi hari ini.
1: Iya mas.
0: Oke, sekaligus kami juga akan ajak anda pendengar yang mau bergabung, silakan line telepon kami buka di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp kami di 081-666-686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, berdasarkan data yang dimiliki oleh DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, kira-kira seperti apa untuk gambaran kondisi penduduk lansia Jawa Tengah saat ini?
1: Ya, mungkin sedikit menggambarkan saja ya mas. Kami juga berdasarkan data dari BPS yang dirilis BPS, yaitu survei penduduk antar sensus SUPAS, kondisi lansia di Jawa Tengah sendiri sebenarnya sudah memasuki fase penduduk menua. Karena persentase sekarang penduduk lanjut usia di Jawa Tengah itu sudah mencapai 14,31% dari total populasi yang ada di Jawa Tengah, atau bisa sekitar 5,5 juta jiwa lansia yang ada di Jawa Tengah sekarang. Dan mungkin kalau kondisi secara umum dari tahun ke tahun, kondisi lansia ini akan terus naik, meningkat. Ini berdasarkan survei SUPAS, konsisten meningkat terus persentase lansia di Jawa Tengah. Dan lebih dari separuh lansia sendiri untuk hidup, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, separuh lansia sendiri masih harus bekerja untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi sekitar 56,20% itu lansia masih berperan sebagai pencari nafkah. Dan 54%-nya berstatus sebagai kepala keluarga, kepala rumah tangga.
0: Jadi, baik.
1: Mungkin itu gambaran singkatnya dari kondisi lansia di Jawa Tengah sendiri secara
0: baik.
1: Umum.
0: Secara status produktivitas masih terpantau banyak kesibukan yang sudah dilakukan begitu. Namun kalau untuk jumlahnya sendiri, apakah juga terus meningkat dari tahun ke tahun?
1: Iya, dari tahun ke tahun ini, dari tahun 2022 itu 13,07%. Kemudian naik lagi di 2023 itu 13,50%. Dan sampai sekarang sudah 14,39%. Dan kemungkinan akan naik terus. Lansia. Mengingat gini, usia harapan hidup sekarang itu kan juga naik.
0: Yeah.
1: Jadi lansianya juga naik.
0: Baik, sekarang untuk kategorinya sendiri dari usia berapa berarti Ibu?
1: Kategori sendiri dari 50, sebenarnya dari 54 itu sudah kategori lansia ya mas, ya sudah pralansia, tapi masih produktif. Kemudian masuk ke 60, 64 itu sudah sebagian sudah tidak produktif lagi.
0: Baik, dengan kondisi tiap tahunnya terus bertambah, kira-kira seperti apa kalau program atau pantauan yang dihadirkan dari DP3AP2KB Jateng, Ibu?
1: Kalau untuk program kegiatan di DP3 itu ada beberapa yang kita memang berkolaborasi dengan BKKBN Jawa Tengah dan juga OPD KB di Kabupaten Kota. Mungkin secara ini lansia itu bisa dikategorikan menjadi tiga mas. Yang pertama itu lansia yang mandiri, lansia dengan kondisi yang dari ketika mereka produktif mereka sudah mempersiapkan masa lansianya, dalam artian lansia ini sudah mandiri secara finansial sehingga bisa menghidupi dirinya sendiri, dengan kehidupan di atas standar kehidupan yang layak. Jadi bisa dikategorikan lansia yang mandiri secara finansial, yang tidak memerlukan bantuan dari pemerintah ataupun dari pihak lainnya. Kemudian lansia yang kedua,

0: lansia yang mungkin keluarganya sendiri, keluarga dan lansianya sendiri secara tidak secara finansial tidak mampu, sehingga masih harus harus menerima bantuan dari pemerintah untuk menyambung kehidupannya, gitu.
1: Yeah.
0: Dan yang ketiga inilah yang memang menjadi perhatian dari kami DP3 AKB Provinsi Jawa Tengah bersama BKKBN, kemudian bersama Kabupaten Kota, kami melakukan pendampingan-pendampingan yang kami lakukan itu adalah bina keluarga lansia. Kegiatan-kegiatan tersebut kami lakukan melalui pendekatan ketahanan keluarga. Kalau di dinas sosial dan dinas kesehatan, pendampingan lansianya lebih ke bantuan materi, bantuan kesehatan, pengobatan. Tetapi untuk dinas KB sendiri, kami fokus pada pembentukan lansia yang tangguh,
1: yeah,
0: yang tentunya sehat, aktif, mandiri, dan produktif, bisa produktif dan bermartabat melalui penguatan peran-peran keluarga. Jadi kami lebih pada edukasi, pemberdayaan, dan pengasuhan keluarga pendamping lansia sendiri. Itu mas, kegiatannya antara lain adalah di bina keluarga lansia dan juga ada sekolah lansia.
1: Jadi, baik.
0: Kalau bina, ya.
1: Baik, silakan bisa dijelaskan sekali lagi, Bu.
0: Oh baik. Jadi kalau di bina keluarga lansia, kami mengedukasi keluarga dan lansia, keluarga ini sebagai pendamping lansia itu untuk mendampingi lansia, gitu kan, secara psikologis lansia itu kan memang sudah mulai ada perubahan, mereka tidak produktif lagi, secara perasaan, secara mental mereka itu pasti akan mengalami kemunduran, secara fisik juga mengalami kemunduran. Nah, kita mengedukasi keluarga tersebut, keluarga dari lansia tersebut untuk mendampingi lansia, setidaknya menempatkan lansia itu bukan di belakang, bukan menjadi beban bagi keluarga itu. Tetapi kita mendampingi mereka agar memberikan penguatan-penguatan kepada lansia juga. Sehingga mereka kayak kalau bahasa Jawanya itu bombong gitu, bombong atine orang tua, bombong atine lansia itu sendiri.
1: Okay.
0: Begitu.
1: Baik, nanti akan kami bahas lebih lanjut Ibu untuk beberapa hal yang perlu dicatat ya, apalagi mengenai di era sekarang tantangan digital pastinya juga sangat mempengaruhi produktivitas lansia, dan beberapa tips sehatnya nanti bisa dibagikan juga ya Ibu Sani ya.
0: Baik.
1: Oke. Sekaligus kami juga nantikan untuk ada pendengar yang mau bergabung, silakan ya. Line telepon kami buka di 02483166686 dan juga di WhatsApp 08166666886, dan silakan di aplikasi RRI Digital. Kami nantikan hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kami hadir kembali pendengar untuk Anda pada Dialog Semarang Menyapa edisi kali ini mengenai tantangan lansia di era modern. Dan masih terhubung bersama dengan Bu Sani, perwakilan dari DP3A P2KB Jawa Tengah. Pendengar, baik, Bu Sani, sudah ada yang bergabung lewat telepon pada pagi hari ini. Kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Baik.
1: Selamat pagi, Mas Galih.
0: Jih, selamat pagi Pak Suyarto ya. Silakan untuk pertanyaannya kepada Bu Sani.
1: Selamat pagi, Ibu.
2: Selamat pagi, Pak.
1: Iya, Bu.

0: Sedikit komentar dan bertanya. Begini Bu, tadi Ibu mengatakan bahwa profil lansia ataupun sejahtera kan sekitar 59,4% lansia masih aktif mencari nafkah. Nah, artinya 50% rumah berperan sebagai kepala rumah tangga kan gitu Bu. Ini kalau kita melihat bahwa justru ini kebanyakan di pedesaan yang saya lihat seperti itu. Jadi persentase laki-laki bekerja sebagai besar dibandingkan lansia perempuan. Nah, kami gini Bu, apalagi saya hidup di perkotaan yang usianya 83. Memang kita harus istilahnya nyadung pada anak. Pensiun tidak, sembarang tidak, hanya tergantung pada anak. Nah, karena tingginya angka lansia yang masih bekerja di usia sejak lepas dari indikasi tingkat kesejahteraan Bu, yang rendah. Maka rata-rata penghasilan lansia yang masih bekerja kan paling tidak apa yang dikatakan tadi, sehingga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan pemangku kepentingan. Nah, pertanyaan saya begini Bu, bagaimana Jawa Tengah menuju rumah lansia? Maka dalam hal ini bagaimana negara bisa menjangkau kepada lansia yang belum seperti saya ini Bu ya, ketergantungan dari anak, sehingga kita harus berjuang sendiri, sembarang sendiri. Sedang pemerintah saja sekarang sudah tidak dikasih kata-kata dari sosial sudah lepas. Bagaimana ini bisa terjadi Bu? Matur.
1: Baik, terima kasih Pak Yarto untuk atensinya pada pagi hari ini terkait dengan kesejahteraan yang merata untuk lansia seluruh Jawa Tengah. Bagaimana tanggapannya, Bu Sani?
2: Yang tadi kami katakan ada 56% sendiri lansia yang masih harus memenuhi kebutuhan mereka. Makanya ketika kami berkolaborasi dengan BKKBN, dengan pemangku kepentingan yang lain, program-program kami sendiri, kami melakukan pendampingan penguatan kepada lansia. Tidak hanya di Bina Keluarga Lansia, tapi kami juga melakukan penguatan-penguatan untuk lansia dalam hal pemberdayaan ekonomi yang mungkin secara sederhana tidak terlalu kuat sekali untuk lansia sendiri, nggih. Karena memang dari segi usia lansia sendiri kan sebenarnya sudah harusnya memang yang pertama tadi seperti yang tiga kategori yang saya sampaikan tadi, yaitu yang sudah mempersiapkan sendiri untuk masa lansianya, kemudian keluarga yang memang sudah mandiri secara finansial, dan yang ketiga yang memang harus didampingi oleh pemerintah. Nah, dalam pemberdayaan lansia sendiri, pemberdayaan ekonomi lansia, kami beberapa yang kami lakukan yaitu memberikan pelatihan keterampilan secara sederhana, di mana mereka lansia yang memang masih harus melanjutkan kehidupannya dengan bekerja itu bisa melalui keterampilan ini mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Itu di samping memang mungkin dari dinas sosial, dinas kesehatan masih ada berupa bantuan-bantuan materi ataupun bantuan-bantuan sosial, tapi dari kami memberikan pendampingan penguatan terhadap pemberdayaan ekonomi lansia sehingga mereka bisa sedikit-sedikit bisa melatih kemandirian dari lansia tersendiri. Gitu Mas.
1: Baik, semoga bisa tercerahkan ya untuk Pak Yarto yang sudah bergabung melalui telepon pada pagi hari ini. Baik, di era sekarang semuanya sudah serba cepat untuk akses informasi dan juga beberapa hal lainnya ya Ibu ya. Nah, dengan adanya era digital di saat ini, apakah lansia juga menghadapi tantangan tersendiri?
2: Benar Mas, literasi digital yang di era yang sangat berubah. Menurut saya sudah berubah sekali ya dari yang dulu dengan sekarang ini sudah. Itu menjadi tantangan baru, menjadi tantangan yang sangat penting ya bagi lansia sendiri. Kadang yang masih produktif aja kita masih betul dengan literasi digital ini, apalagi lansia, gitu kan. Dan literasi digital ini sangat memicu kerentanan sosial, gitu. Kadang-kadang dan lebih banyak sering lansia tersebut merasa terjebak dalam kesenjangan informasi karena sistem digital yang sangat didominasi, didesain untuk usia-usia produktif, usia-usia anak zaman now. Okay. Salah satunya yaitu lansia itu sangat rentan mm-hmm. terhadap kesejahatan cyber dan hoax. Nah ini makanan bagi pelaku-pelaku kejahatan. Lansia ini menjadi salah satu target penipuan. Ya, di mana sudah dapat terima SMS nih, mendapatkan hadiah, mendapatkan lotre atau apa gitu. Terus mereka ngeklik aplikasi. Nah, kemudian kejahatan phishing ya, itu menjadi ada pencurian data, kemudian pembajakan di akun bank, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu lansia cenderung mengkonsumsi berita, mengkonsumsi informasi dari media sosial, dari WhatsApp, dari SMS ataupun dari medsos lainnya, itu kadang mentah-mentah dia masuk mentah-mentah, kemudian yeah. juga ikut menyebarkan berita-berita yang salah, berita palsu ini. Padahal itu berita palsu nih, gitu kan. APK yang diklik langsung data kita langsung kepegang sama mereka yeah. semua gitu.
1: Level kewaspadaan dari lansia ini menjadi PR ya berarti Ibu ya?
2: Iya betul Mas.
1: Baik.
2: Dan itu memang butuh pendampingan dari keluarga, butuh pendampingan dari sekitar, ada mungkin lebih banyak sosialisasi ke lansia, literasi digital yang sederhana untuk mengatasi hal-hal seperti itu.
1: Baik. Nah, kemudian bisa diberikan juga tips untuk kepada para pendamping ya, supaya bisa lebih peka lagi terhadap gejala-gejala degeneratif yang sudah dirasakan oleh para lansia. Apa saja kira-kira Ibu?
2: Jadi memang peran keluarga, peran pendampingan keluarga itu menjadi sangat penting ya. Keluarga itu tidak akan dapat digantikan oleh teknologi, oleh lembaga perawatan kemanapun lah itu kan, tetap keluarga yang menjadi kebutuhan mereka yang sangat penting. Pendampingan keluarga ini yang menjadi sangat penting. Tentunya tadi kita memastikan kehadiran lansia itu tetap dihargai, tetap bermakna, karena memang kehadiran keluarga bagi lansia sendiri itu adalah obat yang paling efektif mencegah kesepian, karena memang sudah keluarganya sudah jauh, tidak didampingi keluarga, akan menurunkan fungsi otak dari lansia sendiri, akan lebih cepat demensia ya Mas ya, demensia, penurunan dari fungsi otak tersebut, sehingga memang keluarga yang sudah memiliki lansia itu memang harus meluangkan waktu untuk berkumpul dengan lansia tersebut, kemudian meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita-cerita dari lansia tersebut. Mungkin cerita-cerita zaman dulu yang memang harus diulang-ulang, harus kita dengar. Kita diberi kesabaran untuk mendengarkan dari lansia sendiri, sehingga lansia juga merasa, oh saya masih ada keluarga, saya masih hidup aman, nyaman bersama keluarga saya, dan merasa tidak menjadi beban dari keluarga itu sendiri.
1: Baik. Oke. Lalu produktivitas apa yang disarankan kepada lansia supaya mereka juga bisa terus mendorong potensinya, Ibu?
2: Oke. Untuk kegiatan dari lansia sendiri ya, Mas ya. Mungkin ada beberapa yang bisa diambil dari kegiatan-kegiatan yang secara umum, misalkan kita kan ada yang mengongkir lansia, menghormati lansia. Nah, kita ada bisa juga melakukan lansia-lansia ini kita libatkan dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan kita, di tempat, di mungkin menjadi bisa menjadi penasehat atau konselor di tingkat RT atau tingkat RW, kemudian melibatkan lansia untuk kegiatan-kegiatan di komunitas lokal untuk membagikan keahlian-keahlian mereka dulu, keterampilan hidupnya zaman mereka masih produktif. Kemudian bagi lansia yang memang harus menghidupi kehidupannya, kita terus dukung lansia yang mengelola usaha, yang usaha-usaha ringan, hasil usahanya bisa kita kita beli. Kemudian kita, jadi mereka sendiri bisa terhidupi dengan kegiatan tersebut. Ada juga mungkin misalkan lansia punya lahan, kita bisa juga melakukan berkebun, ya, berkebun hidroponik atau yang lainnya. Kemudian bisa membuka toko kelontong dalam skala kecil, atau memang kalau memang sudah bermodal juga bisa dalam usaha yang besar. Mungkin itu, Mas. Dan juga ada lansia yang memang membutuhkan pendampingan terkait pemasaran produk. Kita sebagai usia-usia produktif bisa membantu para lansia itu untuk memasarkan produk buatan mereka. Gitu.
1: Baik. Terakhir, Bu Sani bisa memberikan pesan kepada masyarakat dan juga khususnya para keluarga pendamping, ya, supaya bisa terus bersemangat dan pastinya juga bisa terus memberikan dorongan motivasi kepada para lansia. Silakan, Ibu.
2: Sedikit saja mungkin yang bisa kami sampaikan, yaitu lansia ini kan adalah keluarga kita, ya. Siapa sih lansia ini? Lansia itu adalah kita di masa yang akan datang. Lansia adalah kita akan menjadi lansia pada waktunya nanti. Sehingga kita sebagai masyarakat yang masih produktif, kita harus mendampingi para lansia ini dengan menambah kesabaran kita bagi keluarga yang sudah ada lansia, ditambah lagi kesabarannya dalam mendampingi lansia. Kemudian kita juga harus memberikan penghormatan. Karena kalau tidak ada lansia, tidak ada kita, dan tentunya perlindungan bagi para lansia sendiri yang mendampingi dari hal-hal yang tadi, salah satunya adalah dari literasi digital yang semakin canggih. Sebab lansia sendiri bukan menjadi lansia, bukan harus berhenti berkarya, tetapi menjadi lansia merupakan masa yang akan menjadi aset yang sangat berharga bagi bangsa. Sehingga kita terus dapat mendampingi para lansia tersebut, sehingga lansia-lansia ini bisa menjadi lansia yang sehat, lansia yang mandiri, yang aktif, produktif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat di Jawa Tengah. Bagi keluarga, sempatkan untuk mendampingi, sempatkan untuk bersama mendengarkan cerita-cerita dari orang tua kita, dari lansia kita, sehingga para lansia ini tidak merasa menjadi beban, tidak merasa membebani bagi keluarga mereka. Mungkin itu saja, Mas.
1: Baik.
2: Sekali yang bisa kami sampaikan.
1: Terima kasih Bu Sani untuk informasi yang sudah dihadirkan pada pagi hari ini. Semoga juga bisa memberikan sebuah insight dan juga semangat untuk para lansia supaya bisa terus produktif, dan juga semangat untuk para pendamping, Ibu, ya.
2: Terima kasih, Mas.
1: Baik, sukses, sehat selalu, Ibu. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Baik.
2: Selamat pagi.
1: Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda bersama dengan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera DP3A P2KB Jawa Tengah, Ibu Bu Sani Setianingsih. Kami hadirkan perbincangan mengenai tantangan lansia di era modern.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Helmi Purwanto, STMT IPM, Rektor Universitas Wahid Hasyim. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selalu ikuti program seru dari RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kami masih hadirkan untuk Anda pendengar pada Dialog Semarang Menyapa edisi kali ini mengenai tantangan lansia di era modern, tetap sehat, aktif, dan juga bermakna. Kami akan hadirkan bersama dengan Wakil Dekan Fakultas Psikologi Universitas Semarang, Bu Rusmalia Dewi, yang sudah kami hadirkan lewat line telepon. Kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Bu Lia.
1: Selamat pagi, Mas Jali.
0: Baik, Bu Lia. Lama tak jumpa. Kabar baik, sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Sehat. Oke, sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bu sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi kepada pendengar Pro 1. Baik, Ibu, kita pagi hari ini akan membahas mengenai tantangan lansia di era modern ya. Kalau dari pandangan Bu Lia sendiri melihat tantangan tersebut, bagaimana untuk kabar lansia di era sekarang kalau dari tanggapan Bu Lia?
1: Iya, baik. Terima kasih. Selamat pagi Mas Gali dan juga para pendengar Pro 1 RRI Semarang ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini. Hari ini kita membahas topik yang cukup luar biasa ya, terkait dengan lansia dan juga hal-hal yang terjadi pada kesehatan mentalnya. Nah, kalau kita berbicara lansia dari sudut pandang prosesnya ya, kita mulai dari awal perkembangan sampai dengan beliaunya sampai proses penuaan, itu ada beberapa perubahan yang dalam emosional maupun mental itu pasti akan terjadi. Karena kan secara alamiah itu kan namanya lansia, yang tadinya dia aktif, berpikir, bekerja, gitu kan. Itu fungsi kognitifnya sama akan sendirinya. Kemudian yang tadinya mereka bekerja, kemudian punya banyak teman, tiba-tiba semuanya itu pergi ya, karena mereka pensiun, kemudian anak-anak juga sudah pergi dari rumah, menikah dengan keluarganya masing-masing. Nah, itu serta ada, mungkin akan muncul perasaan kehilangan itu tadi. Juga fisiknya juga yang semakin menurun, yang seperti macam itu. Jadi ada rasa perasaan kehilangan, baik secara fisik, teman-teman, maupun peran sosial yang tadinya mereka bekerja, kemudian tiba-tiba harus di rumah, seperti itu. Nah, lansia ini kan memang mengalami tantangan dalam mengatasi perubahan-perubahan identitasnya itu. Yang sebelum sampai dengan yang pada saat sekarang ini dia mengalami proses lansianya itu. Dalam menghadapi masalah, utamanya juga kesehatannya biasanya untuk di lansia ini. Nah, kalau misalnya lansia ini mampu untuk bisa memanage pemikirannya, emosionalnya, hal ini bisa menyebabkan resiko sampai mereka cemas, merasa kesepian, bahkan sampai dengan depresi, Mas Kelly. Kalau dari sisi psikologi seperti itu.
0: Baik, penyebabnya adalah transisi ketika sekitaran sudah mulai tidak seperti dulu dan kondisi fisik yang sudah tidak prima juga, Ibu ya?
1: Betul.
0: Baik, kita coba bahas satu persatu. Dari tantangan psikologis apa saja yang biasanya dirasakan, Ibu?
1: Baik, Mas. Tantangan psikologisnya ya, yang biasanya dialami oleh lansia itu biasanya lebih seringnya itu ke arah kesepian, Mas. Kesepian karena dia yang tadinya di rumah misalnya banyak berinteraksi dengan anak-anak, anak-anaknya sudah pergi meninggalkan rumah dengan keluarganya masing-masing. Kemudian juga yang tadinya dia berinteraksi di kantor dengan rekan kerjanya, kemudian dia juga sudah kembali lagi ke rumah dengan istrinya dan rekan kerjanya juga sudah beraktivitas dengan keluarganya masing-masing. Nah, sisi kesepian, isolasi sosial, depresi, kadang juga kehilangan orang-orang yang terkasih, suami atau istri atau siapapun yang ada di dekatnya ya. Kadang itu bisa membuat si lansia ini sulit untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Bahkan saat sekarang kan juga lansia ini agak sulit juga untuk menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Kemudian juga karena mereka sudah berhenti bekerja ya, sehingga ada ketidakpastian finansial. Kehilangan kontrol dalam hidup mereka. Jadi tantangan dari lingkungan itu sangat cepat merubah mereka untuk bisa menimbulkan satu kecemasan dan ketidak pastian atau ketidakpercayaan dalam kehidupan mereka. Itu tantangan mereka memang yang dialami oleh para lansia pada saat sekarang ini.
0: Baik, apalagi sekarang di era modern semua serba cepat dan beberapa tenaga kerja pun juga sudah digantikan oleh mesin begitu. Nah, kira-kira seperti apa kalau untuk tantangan produktivitas secara fisik yang dirasakan oleh lansia di era sekarang?
1: Gimana Mas? Secara fisik?
0: Fisik dan juga produktivitas, Ibu.
1: Oh, produktivitas. Ya. Baik. Lansia ini dapat secara produktivitas itu sebenarnya bagus kalau kita bisa membantu si lansia ini untuk bisa melakukan satu kegiatan-kegiatan yang aktif ya. Seperti kita melakukan adanya bakti sosial, kita ajak mereka, kemudian mereka seperti ada komunitas-komunitas yang istilahnya membantu mereka untuk mereka bisa ikut masuk berkegiatan di dalamnya. Ini atau mungkin senam komunitas itu salah satunya bisa menjadi tujuan utama untuk membugarkan fisik. Selain mereka fisik bugar, mereka juga punya teman-teman yang ada di lingkungan circle yang sama sehingga mereka merasa ada interaksi yang hangat, ada perasaan dihargai. Mereka akan menjadi lebih nyaman atau memaknai hidupnya, semacam itu, Mas.
0: Baik. Kemudian kira-kira seperti apa untuk beberapa hal yang perlu diperhatikan ya untuk para pendamping melihat di era saat ini kepada para lansia? Halo, selamat pagi, Bu Lia. Baik, pendengar, tampaknya sambungan kita terputus ya bersama dengan Bu Lia. Akan kami coba sapa sekali lagi. Selamat pagi, Bu Lia. Baik, pendengar, tampaknya terputus dan masih kami coba hubungkan sekali lagi untuk bisa terkoneksi kembali ya bersama dengan Wakil Dekan Fakultas Psikologi Universitas Semarang, Bu Rusmalia Dewi, mengenai tantangan lansia di era modern. Sekaligus kami nantikan juga untuk Anda pendengar yang mau bergabung, line telepon kami buka di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp kami pendengar di 081-6666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Ada berbagai aktivitas fisik yang bisa dilakukan supaya produktivitas lansia ini bisa tetap terjaga pendengar seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Lia dan ini menjadi tugas para keluarga pendamping yang dekat dengan para lansia tersebut. Dan masih kami coba hubungkan untuk Anda pada pagi hari ini dan silahkan pendengar untuk Anda yang mau bergabung WhatsApp, SMS, telepon dan juga di aplikasi RRI Digital.
2: Sayang, jalannya agak cepet dikit dong.
3: Beb, capek, gendong dong.
2: Ya udah. Sini, aku gendong.
3: Ah, gak jadi ah. Ntar kamu kecapean, kasian dong.
2: Lucu banget sih. Itu ada persewaan sepeda. Kita sewa aja yuk. Nanti kan bisa ngayuh bareng tuh. Jadi tambah mesra.
3: Ah, oke deh Bebep. Kita kayak mengenang masa kecil ya. Waktu zamannya masih suka sepedaan. Gak kayak sekarang. Udah banyak polusi gara-gara kebanyakan pakai motor.

0: Baik pendengar, kami sudah terhubung kembali bersama dengan Bu Lia untuk melanjutkan perbincangan pada Semarang Menyapa edisi kali ini. Selamat pagi Bu Lia.
1: Iya, pagi Mas Jali. Tadi terputus, maaf ya tahu ini.
0: Baik Bu Lia, seperti tadi yang disampaikan banyak transisi yang sudah dilewati oleh para lansia. Nah kira-kira seperti apa untuk peran dari keluarga untuk membantu mereka bisa beradaptasi di era saat ini?
1: Iya, baik. Nah, kan kita lihat tadi ya, tanda-tanda lansia tadi pada saat perubahan psikologis, perubahan moodnya yang terjadi itu. Nah, support keluarga amat sangat penting bagi si lansia ini. Salah satunya karena si lansia ini tentunya akan merasa bahwa dia diperhatikan, kemudian dia dihargai, sehingga masyarakat maupun keluarga dekatnya itu amat sangat penting untuk bisa mensupport mereka, misalnya dengan cara si lansia ini selalu dilibatkan dalam aktivitas keluarga mereka, dimintai pendapat, sehingga lansia itu merasa dihargai gitu, dan dia merasa bahwa oh ternyata keluargaku ini amat sangat mensupportnya, dan juga pada saat kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat juga mereka diminta untuk ikut beraktivitas, itu akan membuat lansia ini amat sangat merasa senang ya untuk kegiatan-kegiatan yang tadinya dia di rumah saja, kemudian setelah pensiun mereka bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Itu supportnya harus luar biasa Mas, itu dukungan keluarga dan juga masyarakat yang ada, itu Mas Jali.
0: Baik, kami coba cek yang sudah bergabung di WhatsApp pada pagi hari ini, Bu Lia ya. Di sini dari Pak Hanggowo yang ada di Kendal. Selamat pagi untuk Ibu Narasumber. Tipsnya yang bisa diberikan supaya lansia ini bisa terus tangguh dan juga sehat secara jasmani dan juga rohani, apa yang bisa dilakukan? Silakan Bu Lia.
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak. Yang bisa kita lakukan untuk para lansia ini adalah mungkin kalau saat ini ya kita lansia saat sekarang ini kan banyak sekali tertinggal di era digital ini ya, terasing ya. Kita bisa memberikan pelatihan atau pendampingan teknologi pada lansia. Kemudian juga antara lain kita bisa menciptakan lingkungan yang ramah teknologi dan lansia itu merasa nyaman dengan belajar dan berinteraksi dengan teknologi yang baru. Atau kita membuat memberikan satu pelatihan-pelatihan tertentu, atau kita minta si lansia ini untuk bergabung pada komunitas-komunitas tertentu. Misalnya si lansia ini suka nyanyi, makanya kita misalkan minta mereka bergabung untuk di komunitas nyanyi yang membuat mereka supaya mereka itu merasa berharga dan kemudian juga sesuai dengan minatnya mereka masing-masing, sehingga kita bisa meningkatkan kesejahteraan lansia di situ, salah satu caranya gitu.
0: Baik, terima kasih Pak Hanggowo untuk atensinya pada pagi hari ini. Nah, kemudian untuk literasi digital, apakah juga ini merupakan salah satu hal yang perlu diberikan arahan kepada lansia, Ibu?
1: Iya, penting sekali Mas untuk literasi digital ini, karena kan kita tahu bahwa orang-orang zaman dulu itu agak sulit ya untuk berlatih digitalisasi. Makanya kenapa saya bilang tadi, kita harus punya hal-hal yang bisa membuat ramah ya, nyaman untuk teknologinya, supaya si lansia ini bisa merasa nyaman belajar, berinteraksi dengan teknologi, bahkan kita bantu memfasilitasi mereka untuk berkomunikasi dengan keluarganya lewat teknologi itu, baik di media sosial ataupun lewat panggilan video ya. Jadi mereka merasa terhubung satu dengan yang lainnya, jadi itu akan membantu untuk mensejahterakan mereka.
0: Baik. Terakhir bisa memberikan pesan Bu Lia kepada pendengar ya, khususnya yang memiliki lansia di rumahnya, supaya terus bisa mendampingi dengan sabar dan juga baik, Ibu, silakan.
1: Ya, baik Mas. Saya mengajak kepada masyarakat, pada keluarga untuk lebih peduli dan peka terhadap kebutuhan psikologis lansia yang ada di sekitar kita. Mari kita bersama-sama untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, yang bahagia, di mana lansia itu merasa didengarkan, dihargai, dan memiliki kesempatan untuk berkontribusi. Nah, artinya keterlibatan aktif masyarakat ini untuk dukungan sosial keluarga, kemudian ada akses informasi yang bagus, serta kegiatan yang melibatkan lansia, akan sangat membantu si lansia ini untuk melewati masa-masa sulit dan menjalani kehidupan yang lebih bermakna di usia senja mereka. Macam itu, Mas Ampun.
0: Baik, terima kasih Bu Lia untuk informasi yang sudah dihadirkan pada pagi hari ini. Sukses, sehat selalu untuk Bu Lia ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bu Lia, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda Dialog Semarang Menyapa edisi kali ini mengenai tantangan lansia di era modern tetap sehat, aktif, dan juga bermakna bersama dengan Wakil Dekan Fakultas Psikologi Universitas Semarang, Ibu Rusmalia Dewi yang sudah kami hadirkan untuk Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi, Presiden Prabowo menegaskan menjual hutan Papua kunci terbaik keberlangsungan MBG. Mari kita ikuti faktanya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci Prabowo menjual hutan Papua kunci terbaik untuk keberlangsungan MBG ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan detik.com berjudul Momen Siswa SD di Papua Barat Tagih MBG Langsung ke Prabowo. Berita ini melaporkan bahwa sejumlah siswa di Papua Barat menagih MBG ke Presiden Prabowo dalam acara peresmian 1179 SPPG Polri. Kemudian artikel kumparan.com berjudul Prabowo targetkan 2500 SPPG beroperasi di Papua pada 17 Agustus 2026 melaporkan bahwa Presiden Prabowo menargetkan 2500 unit SPPG di Papua untuk berfungsi dan berproduksi penuh paling lambat pada 17 Agustus 2026. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id pagi hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oxygeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oxygen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa

0: pemakaian sama, jumlahnya sama, tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka, tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ini laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Kami hadirkan untuk Anda pendengar pagi hari ini program Halo RRI.
5: Kayaknya emang gak boleh ngomong deh ya.
4: Siapa bilang? Nah, ini kan udah ada suaranya.
5: Kenapa sih tiba-tiba udah Senin aja?
4: Tapi kan Senin awal bulan, harus tetap bahagia.
5: Apapun mau awal bulan, Senin tuh kayak mau melangkah merasanya agak berat ya kan. Lampu lalu lintas yang tadinya 3 detik berasa kayak 10 detik merahnya ya,
4: ya kan. Semua

0: produktivitas jadi terhambat Pak Tegar, karena semua orang pun juga sibuk.
1: Betul.
0: Ada yang berangkat kerja, ada yang mengantarkan ke sekolah, ada juga yang
1: jalan-jalan hari ini mungkin.
0: Ada.
1: Kan bablasan cutinya. Lumayan kan?
0: Baik, kami hadirkan untuk Anda pendengar program Halo RRI menerima segala keluh kesah Anda terkait dengan fasilitas umum atau mungkin pelayanan publik yang dirasa kurang maksimal, kurang sepenuh hati, kurang memuaskan.
1: Nah, boleh ya untuk telepon pada kesempatan pagi hari ini di 0248-3161-686 atau di 0816-666-686.
0: Dan jangan lupa atensi Anda pendengar pada kolom live chat RRI Digital. Kami nantikan hingga nanti jelang pukul 10 siang di program Halo RRI.

Piala Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama, tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka, tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ingin laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Halo RRI, kembali hadir menemani Anda pagi hari ini. Pendengar yang mau curhat boleh, pokoknya ya, kita jasa, buka jasa curhat.
5: Betul, tapi tidak menerima ini ya, curhatan tidak punya uang.
4: Soalnya sama kata-katanya.
5: Baik pendengar, segala laporan mengenai fasilitas umum atau pelayanan publik kami nantikan ya. Kita langsung cek yang sudah bergabung di WhatsApp pagi hari ini. Wow. Dari Shihab. Dari Shihab, hadir di Halo RRI. Baik, kami nantikan ya Pak Shihab untuk laporannya seperti apa pagi hari ini. Kemudian juga di sini dari pendengar tidak menyertai nama 0821-3839 sekian. Halo RRI, mau lapor untuk Satlantas, mohon bisa ditingkatkan untuk pengawasan atau pengaturan lalu lintas di traffic light Telogosari Pedurungan, karena sering sekali pengendara tidak tertib saat lampu merah membuat lalu lintas jadi semrawut dan membahayakan, terutama pada saat jam-jam sibuk pagi dan juga sore hari. Pernah ketemu pengendara dari lawan arah tidak sabaran, belum hijau tapi sudah maju duluan. Kadang juga ada pengendara pas nunggu lampu merah bisa sampai ke tengah jalan. Nah, ini mungkin bisa ditempatkan petugas di simpang tersebut supaya lebih tertib. Dari Dian yang ada di Pedurungan.
4: Oh, ada namanya akhirnya.
5: Iya.
4: Tapi memang kalau itu kan daerah jajahan saya begitu ya. Dari zaman kecil begitu. Dulu tuh ada loh. Ada pos polisinya.
5: Iya, ada pos polisinya.
4: Yang di simpang antara arteri dan juga jalan gajah itu kan.
5: Iya, saya juga sempat menemui kalau ada petugas yang memberikan himbauan di sana melalui pengeras suara.
4: Oh iya, sempat ada itu.
5: Nah, ini mungkin bisa dikembalikan masa-masa jaya tersebut ya untuk para Satlantas, karena terbukti masyarakat sangat membutuhkan pengawasan di wilayah sana.
4: Tapi nggak tahu kenapa ya, ini nggak tahu kenapa. Akhir-akhir ini itu memang banyak banget masyarakat yang mulai tidak menggunakan helm lagi.
5: Betul.
4: Ya kan?
5: Kalau di Semarang Timur, saya sendiri juga cukup sering menemui pendengar ya. Ya meskipun dekat, cuma menjemput anak sekolah, tetapi betul, kan keselamatan tetap nomor satu.
4: Tapi kan kepala kita ada isinya ya, jadi betul, tetap harus berhati-hati, tetap harus ada antisipasi kalau ada apa-apa. Kan hari apes nggak ada di tanggalan, ya kan?
5: Betul. Benar dan betul.
4: Oh iya, iya, iya.
5: Apalagi di tanggal 8 ini juga akan ada penyelenggaraan operasi Candi 2026 ya.
4: Betul. Nah, jangan sampai ya gini ya sebetulnya ya, bukan kita terus kucing-kucingan sama polisi, tapi tidak ada salahnya untuk tertib terlebih dahulu sebelum ada razia dan lain sebagainya.
5: Dan kelengkapan ini diharapkan bukan hanya sekedar takut ditilang saja pendengar, tetapi ini demi keselamatan kita semua. Jadi mari ciptakan lalu lintas yang aman dan juga nyaman untuk berkendara.
4: Setuju tidak?
5: Setuju dong. Jadi silakan pendengar, untuk Anda yang mungkin merasakan hal serupa, bukan hanya sekedar di simpang traffic light Logosari saja, tetapi juga di wilayah lain, kami nantikan ya di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat.
4: Dan dari Dian tadi akan segera diteruskan ya kepada pihak-pihak berwenang, salah satunya Satlantas.
5: Betul. Jadi sekali lagi kami ingatkan pendengar, di WhatsApp boleh ya di 081-6666-886, telepon 024-8316-686, dan juga di aplikasi RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, kami akan hadirkan juga untuk Anda informasi cuaca di wilayah pesisir dan juga lautan. Kira-kira seperti apa untuk kondisi kekuatan angin dan juga tinggi gelombang ya. Sudah bersama dengan Prakirawan Safira, pendengar dari BMKG Kemaritiman Tanjung Mas yang siap hadir untuk memberikan laporan selengkapnya. Halo, selamat pagi rekan Safira. Silakan untuk laporan Anda. Baik, silakan rekan Safira untuk laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Berikut adalah informasi cuaca maritim didahului dengan adanya peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hari ini tanggal 8 Juni pukul 7 pagi hingga tanggal 11 Juni pukul 7 pagi, di mana terdapat potensi tinggi gelombang dalam kategori sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter yang berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, perairan Jepara, dan perairan Pati hingga Rembang, sehingga harap diperhatikan risiko terhadap keselamatan pelayaran dan kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi untuk selalu waspada. Selanjutnya adalah peringatan dini banjir pesisir ataupun rob, di mana terdapat potensi banjir pesisir pada hari ini tanggal 8 Juni pukul 12 siang hingga 4 sore di wilayah pesisir utara Jawa Tengah, sehingga masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan mengantisipasi dampak dari banjir pesisir. Selanjutnya adalah perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini pukul 7 malam hingga esok pukul 7 pagi di wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur. Cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 sampai 15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal dan perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 sampai 15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Terakhir, untuk wilayah perairan Jepara dan perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 sampai 15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Untuk perakiraan cuaca di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini pukul 7 malam hingga esok pukul 7 pagi, cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin 2-7 knot dan tinggi gelombang dalam kategori tenang. Untuk perakiraan pasang surut, untuk tunggu surut minimum setinggi 0,2 meter pada pukul 11 malam nanti, dan untuk tinggi pasang maksimum setinggi 0,6 meter pada esok hari pukul 7 pagi. Demikian informasi cuaca maritim dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
0: Baik, terima kasih rekan Safira untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat pagi. Informasi tadi juga menutup jumpa kita pendengar pada Semarang pagi ini edisi hari Senin 8 Juni 2026. Semoga hari Senin Anda bisa berjalan menyenangkan pendengar. Segala resolusi atau mimpi yang akan Anda capai, semoga di bulan Juni ini menjadi penentuannya ya. Setelah ini, Semarang pagi ini akan beralih ke Semarang siang ini pendengar bersama dengan Sylvia Ansori yang akan menemani Anda hingga nanti di jam 3 sore. Akhir kata, saya Galih Aji pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Selamat pagi menjelang siang ya pendengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya temani Anda dari pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk aktivitas apapun yang Anda lakukan. Bekerja ya kan, hanya menyibukkan diri di rumah, mencuci, mengepel dan lain sebagainya. Pokoknya saya Sylvie Ansori akan temani Anda dengan lagu-lagu terbaik dan juga informasi-informasi yang paling the best untuk Anda. Nanti jumpa kita kali ini kita awali dengan perbincangan yang menarik ya. Pernah dengar tidak pendengar kalau perempuan itu selalu dikatakannya, ngapain sih sekolah tinggi-tinggi toh ujung-ujungnya ke dapur gitu ya. Kenapa harus sekolah tinggi-tinggi toh akhirnya hanya mengurus segalanya dari rumah. Nah, kita akan bincangkan hal tersebut. Kenapa stigma itu selalu ada dan memangkah harus dihilangkan? Nanti kita akan bincangkan bersama Stevie Agustin Chandra, STP MTP dari Sugio Pranoto Catholic University.

Oke, siang hari ini saya langsung tepati janji saya pendengar ya. Kadang risih kalau kita tuh dengar omongan bahwa ngapain wanita itu sekolah tinggi-tinggi ya, toh akhirnya hanya memasak di dapur, toh akhirnya hanya bekerja untuk keluarga di rumah. Nah, kita akan bincangkan pada kesempatan siang hari ini karena sudah tersambung ya bersama narasumber yang

0: cuma di dapur mengurus anak. Bagaimana sebetulnya kalau Kak Stevi melihat fenomena atau komentar seperti ini yang masih subur nih di masyarakat?
1: Iya, jujur saya fenomena ini juga sangat amat mengganggu saya ya, sangat mengusik saya. Karena ya bayangin aja pasti banyak banget wanita-wanita yang terpengaruh oleh pandangan seperti ini ya. Dan mungkin nggak sedikit juga yang sampai harus memendam cita-cita dan keinginannya untuk sekolah tinggi-tinggi karena pandangan seperti ini mungkin. Bahkan jujur aja pandangan seperti ini sempat mempengaruhi saya sendiri dulu di masa lalu. Jadinya setelah saya S1 itu saya mikir ya seperti itu. Saya tinggal kerja, nikah, jadi ibu rumah tangga. Makanya saya tidak langsung ambil S2. Nah itu kan ya beneran mempengaruhi masa depan orang. Jadi saya tujuan saya untuk mengedukasi di sini itu saya berharap semoga setelah mendengarkan edukasi ini, ibu-ibu pendengar itu bisa mendapat pencerahan dan mungkin mendapat harapan ya untuk melanjutkan cita-citanya atau mungkin ada yang menunggu penguatan ya. Semoga ini adalah penguatan yang ditunggu-tunggu.
0: Baik, lalu sebetulnya Kak Stevi, ketika Kak Stevi mengatakan pernah sedikit terpengaruh begitu ya dengan hal tersebut, jika kita melihat realitas di lapangan, apakah menurut Kak Stevi ini juga kurikulumnya bisa membekali mahasiswa perempuan dengan life skill untuk kehidupan nyata sehingga itu semua bisa saling beriringan, Kak Stevi?
1: Kalau dari segi kurikulum, mungkin kalau kita ngomong Indonesia, mungkin belum bisa dibilang sudah cukup merata kali ya, karena ya seperti yang kita tahu untuk kurikulum pendidikan cenderung lebih ke Jawa sentrik, sehingga mungkin kalau yang di pulau-pulau di luar itu masih sedikit lebih kurang. Jadinya saya harapkan sih semoga kedepannya dapat menjadi lebih diperbaiki, lebih merata, sehingga kurikulumnya cukup mendukung untuk memberikan life skill, juga kemampuan logika, soft skill yang dibutuhkan bagi kehidupan ibu-ibu nanti di masa depan.
0: Oke, jadi memang sebetulnya harus beriringan secara bersama begitu ya? Tapi melihat realitas saat ini, kita tuh kalau di apa ya, istilahnya dicibir begitu ya, Kak Stevia ya. Ngapain sekolah tinggi-tinggi,
1: Iya,
0: S2, S3 dan lain sebagainya? Persepsi atau pribadi kita harus gimana?
1: Kalau seperti itu, saya rasa kalau dari kita pribadi, memang kita perlu dasar yang kuat sih. Disitulah kenapa saya bilang, walaupun jadi ibu rumah tangga, sebenarnya kita juga nggak salah loh ibu rumah tangga itu berpendidikan tinggi. Karena salah satu fungsi dari ibu rumah tangga itu adalah memberikan ya dasar fondasi bagi anak-anak kita. Bagaimana kita bisa memberikan dasar atau fondasi yang kuat bagi anak-anak kita, terutama yang wanita-wanita, supaya apa ya nggak ciut gitulah ya istilahnya walaupun
0: Betul.
1: mendengar komentar-komentar seperti itu kalau bukan ibunya itu sudah memiliki pemahaman akan pentingnya pendidikan gitu. Bahkan salah satu fungsi dari ibu rumah tangga itu adalah dapat memberikan ini loh apa ya misalnya bisa membantu menurunkan hobi atau kebiasaan yang baik gitu bagi anak-anak supaya jadi suka membaca, suka ilmu pengetahuan, jadi ada rasa ingin tahu, jadi akan sadar bahwa kita tuh butuh ilmu pengetahuan loh. Walaupun mungkin ilmu pengetahuannya nanti, misalnya kita sukanya yang ilmu pengetahuan yang agak-agak nggak populer gitu ya, nggak kenapa, nanti mungkin suatu saat akan terpakai, kalaupun ilmunya nggak kepake, minimal kan nanti logika berpikirnya itu udah dapet. Sehingga bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Seperti itu sih.
0: Oke, baik. Kak Stevi, setelah ini kita undang pendengar untuk bergabung, tapi kita jeda dulu boleh ya Kak Stevi ya?
1: Iya, silakan mari.
0: Baik, line telepon, line WhatsApp saya buka setelah yang satu ini, pendengar di 0248316686 atau di 0816666886.
2: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026.
3: sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari

Berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: Baik, sudah ada yang bergabung melalui line telepon. Kita angkat dulu. Selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Silvi.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Thomas Martiono.
0: Pak Thomas. Silakan, dengan Kak Stevi dari Sugiyo Pranoto Catholic University.
1: Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang ini, Bu.
2: Selamat pagi menjelang siang.
1: Iya. Ini terkait dengan apa peran Ibu, terutama dengan topik itu, saya justru menghimbau terkait dengan kenapa harus sekolah tinggi kok akhirnya ke dapur juga. Gitu. Itu justru saya tidak setuju dengan apa yang permasalahan atau tagline itu. Harusnya kita kembali pada pendidikan. Pendidikan sekarang bukan berpusat pada kampus, tapi harusnya pendidikan berpusat pada keluarga, pendidikan informalnya. Jadi, karena ibu itu sekaligus sebagai guru pertama dan utama. Jadi, kalau perempuan punya pendidikan tinggi, dia bisa memberikan pendidikan informalnya ke anak-anaknya supaya akan lebih baik. Seperti itu. Jadi kalau kita mau kilas balik ke masa Bung Karno, pernah disampaikan atau dalam pidatonya, berikan aku 10 pemuda maka akan kita guncang dunia. Yeah. Itu artinya bahwa kualitasnya, di sini peran utamanya pada ibu-ibu. Nah, dengan kondisi seperti ini kami mohon dari ibu untuk bisa memberikan paparan yang lebih detail sehingga kita terutama kaum perempuan itu bisa lebih terbuka dalam memberikan arahan ke anak-anaknya.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Thomas Mardiono. Silahkan Kak Stevi.
2: Oh iya, oke. Terima kasih untuk pendapatnya bagi Pak Thomas. Iya Pak, dalam hal pendidikan keluarga saya setuju sekali Pak. Memang pendidikan paling pertama yang dijumpai oleh setiap anak-anak itu memang berasal dari keluarga. Dan berhubung memang ibu itu adalah orang yang lebih banyak berada di rumah ya dibandingkan bapak dalam kondisi biasanya. Memang peran itu lebih banyak dilakukan oleh ibu-ibu. Nah, oleh karena itulah makanya saya menyampaikan poin ini. Mengapa kami para kaum wanita itu butuh untuk sekolah tinggi-tinggi. Mm-hmm. Karena bagi seorang ibu untuk bisa menyampaikan, memberikan pendidikan yang paling pertama ke anak-anaknya di rumah, tentunya ibu itu sendiri kan juga memerlukan asupan ilmu sendiri kan ya. Karena apa yang bisa disampaikan, yang bisa diajarkan oleh seorang ibu kepada anaknya itu ada limitnya tergantung pada tingkat pengetahuan yang ibu itu sendiri punya. Oleh karena itulah poin saya kenapa kaum wanita walaupun nanti akan jadi ibu rumah tangga itu butuh sekolah tinggi-tinggi karena ilmu pengetahuan tersebut akan membantu ibu tersebut untuk mengajar anaknya nanti baik yeah. mungkin matematika terus mungkin IPA dan lain-lain. Pengetahuan-pengetahuan tersebut itu ibu-ibunya dapatnya dari mana? Tentu mm-hmm. saja dari pendidikan formal. Karena memang dari pendidikan formal lah ibu-ibu tersebut akan mendapatkan asupan ilmu dari orang-orang yang mengetahui lebih banyak. Mm-hmm. Kita bayangkan kalau misalnya ibu-ibu tersebut pendidikan formalnya mungkin kurang tinggi, terbatas di SMA saja atau SMK, tentu saja kemampuannya akan terbatas. Mungkin ibu-ibu tersebut memang ada ikut misalnya penyuluhan-penyuluhan atau misalnya seminar-seminar, training, atau bahkan diskusi bersama. Tapi ya itu mungkin ya pengetahuannya akan lebih tersegmentasi dan terbatas pada ya topik dari seminar-seminar tersebut. Yeah. Yang mana kan tentu saja itu cuma 1-2 jam saja dan tidak continuous ya, mm-hmm. bisa terputus-putus. Jadi seperti itu sih mungkin. Jadi menurut saya memang butuh keduanya, pendidikan keluarga tapi disupport dengan pendidikan tinggi untuk ya memberikan ilmu limit ilmu kapasitas ilmu yang lebih tinggi bagi ibu-ibu. Seperti itu mungkin saya harap bisa cukup memberikan insight atau lebih membantu atas pertanyaan dari Pak Thomas tadi.
0: Oke, tapi coba kita bedah ya, Kak Stevi ya, dari beberapa poin begitu ya. Banyak orang mengira ilmu perkuliahan mungkin akan sia-sia jika seorang wanita akhirnya hanya menjadi ibu rumah tangga. Boleh dijabarkan secara konkret ilmu dari perkuliahan yang mungkin sangat berimpak, memberikan efek kepada permasalahan keluarga atau rumah tangga? Kak Stevi, silahkan.
2: Oke, mungkin kalau misalnya ilmu perkuliahan yang memiliki impact pada kehidupan rumah tangga ya. Nah, kebetulan saya adalah dosen gizi. Jadinya saya dengan banyaknya kasus-kasus diabetes dan cuci darah anak SD yang sedang marak terjadi di Indonesia ya, secara khusus ini ya, salah satu ilmu yang saya rekomendasikan adalah memang pengetahuan tentang ilmu gizi dan kesehatan. Karena ya, terjadinya kasus-kasus seperti ini adalah karena memang kecolongan ya, salah satunya selain secara faktor genetik, bisa jadi kemungkinan besar bagi anak-anak SD ini masalahnya disebabkan karena mereka makan sembarangan, makannya tidak dikontrol. Nah, dari sinilah kita kembali lagi ke peran ibu di keluarga yang biasanya dapat memberikan edukasi bagi anak-anaknya apa saja yang bisa dimakan atau yang bisa mengontrol, menyiapkan bekal bagi anak-anaknya, itu kan tentu saja lebih ke ibu ya, peran ibu biasanya. Nah, disinilah pengetahuan ibu-ibu tentang ilmu gizi, makanan-makanan apa aja yang bagus, sehat, dan bergizi bagi anak-anak, makanan apa yang harus dihindari, itu diperlukan. Selain itu, tentu saja di ilmu gizi ternyata juga ada dibahas juga, selain makanan, itu pola hidup juga mempengaruhi kesehatan. Jadi sebenarnya kasus diabetes, cuci darah, dan lain-lain itu juga bisa dicegah, salah satunya dengan cara kayak hidup sehat, seperti berolahraga. Jadi seperti itu, satu adalah ilmu gizi. Lalu mungkin yang selanjutnya, berhubung dalam kehidupan kita tidak bisa lepas dari uang. Jadi tentu saja saya rasa ilmu ekonomi juga cukup berperan di sini. Tapi tentu saja saya tidak mengecilkan bidang-bidang studi lainnya. Pasti akan ada ilmu baik sedikit maupun banyak, atau minimal logika berpikirnya, soft skill yang dipelajari mengenyam ilmu pendidikan tersebut, itu yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam berkeluarga, seperti itu.
0: Baik, itu langkah nyata yang mungkin bisa langsung terlihat, langsung mengefek ke beberapa hal di kehidupan rumah tangga begitu ya, Kak Stevi ya. Tapi sebetulnya Kak Stevi, kalau kita lanjutkan dari stigma-stigma tersebut ya, dulu kan kita sudah ada pahlawan kita Ibu Kartini begitu, yang memperjuangkan hak-hak pendidikan kita. Sebetulnya di era saat ini, sebagai masyarakat, sebagai perempuan mungkin, apa yang bisa kita teruskan dari perjuangan pahlawan kita juga nih?
2: Yang perlu kita teruskan, ya tentu saja berhubung pahlawan kita Ibu kita Kartini ini sudah memperjuangkan hak-hak kita untuk ya salah satunya mengenyam pendidikan ya. Maka salah satu cara meneruskan perjuangannya ya adalah dengan memanfaatkan hak-hak tersebut dengan sebaik-baiknya sih. Jadinya ya raihlah ilmu setinggi mungkin. Lalu apa ya, mungkin kita memang harus lebih menebalkan telinga, menebalkan hati supaya tidak mudah tergoyahkan oleh pendapat-pendapat miring seperti ini, begitu ya.
0: Oke.
2: Dan
0: baik, Kak Stevi, mungkin ada juga nih ketika membahas mengenai istri yang cerdas begitu, seharusnya kan bisa dikatakan mitra dari seorang suami begitu ya. Tapi di sisi lain ada juga yang menganggap bahwa itu ancaman. Kak Stevi, masih ada ego pria yang merasa terintimidasi mungkin ya jika pendidikan istrinya lebih tinggi. Menurut Kak Stevi, bagaimana cara menyelaraskan hal ini agar visi mitra sepadan ini bisa berjalan harmonis?
2: Jadinya memang iya, kalau di kitab suci saya itu memang ada disebutkan bahwa wanita itu adalah penolong yang sepadan bagi pria. Nah, namanya penolong itu mungkin yang saya sarankan bagi para kaum wanita itu ya kita memang harus rendah hati. Jadinya walaupun kita berpendidikan tinggi, mungkin kita tetap harus kan melayani suami kita gitu misalnya ya. Jadi kita tetap rendah hati. Kita menyampaikan kita jadi gimana ya? Walaupun kita berpendidikan tinggi tuh kita jangan jadi sok tahu, keras kepala atau menunjukkan sifat-sifat seolah-olah kita superior atau apa yang dapat mengganggu ego dari pria gitu. Jadi kita sampaikan
0: nanti egonya kesentil ya.
2: Dan iya, kita sampaikan dengan lemah lembut dan rendah hati. Tentu kita para wanita sudah cukup ahli lah ya dalam hal seperti itu. Jadi kita sampaikan dengan lebih subtle gitu.
0: Tapi perlu ada edukasi.
2: Jadi
0: juga nggak sih
2: ke kontradiktif gitu, jangan langsung dikontra ke pasangan kita seperti itu mungkin.
0: Tapi sebetulnya perlu nggak sih para lelaki ini juga memikirkan atau menerima edukasi bahwa istri adalah mitra yang baik untuk menciptakan keluarga yang harmonis, walaupun memang tingkat pendidikannya berbeda begitu?
2: Iya, saya rasa sebenarnya yang para pria juga perlu diberi kesadaran tentang ini ya, karena ya kita kan hidup berdampingan, jadi ya memang perlu saling menghargai dari kedua pihak. Mungkin dari kita, dari sisi wanitanya sih sudah berusaha dengan sebaik-baiknya, tapi tentu saja ya akan lebih baik jika dari pihak pria, dari pihak pasangannya itu juga memberikan dukungan, memberikan apa ya, menghargailah setidaknya usaha-usaha dari kami. Dan ya akan lebih baik jika mereka tidak merasa terancam gitu akan akan pasangan yang memiliki pendidikan tinggi itu.
0: Oke.
2: Dan juga yang salah satunya juga supaya mereka tidak lebih defensif ya.
0: Oke, Kak Stevi, nanti kita akan lanjutkan. Ada beberapa WhatsApp yang masuk juga. Saya akan bacakan selain satu ini, kita jeda terlebih dahulu ya, Kak Stevi ya.
2: Oke.
0: Lantai telepon dan WhatsApp saya buka kembali untuk Anda di 0248316686.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dalam rahayu-rahayu. Saya Abdul Mansyir, Wakil Ketua Komisi A, mengajak masyarakat Kota Semarang untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2026 di RRI. Jangan lupa dengarkan RRI, RRI Kota Semarang jadi semakin hebat.

0: Kita lanjutkan perbincangan siang hari ini bersama Stevi Agustin Chandra, STP MTP ya, dari Sugio Pranoto Catholic University. Katanya ujung-ujungnya ke dapur, kenapa harus sekolah tinggi-tinggi ya. Ada beberapa WhatsApp yang masuk di 081666886. Ini saya bacakan terlebih dahulu, Kak Stevi. Dari Ang Rosul di Brebes, sekolah itu penting, ibu pintar, anak cerdas, dapat kerja. Nah, gimana Kak Stevi? Silakan.
1: Sekolah itu penting, boleh diulang lagi Bu, maaf.
0: Sekolah itu penting, ibunya pinter, anak cerdas, lalu dapat kerja. Silahkan.
1: Iya, iya memang, ya saya setuju ya dengan pendapat ini. Jadinya sekolah ini ya memang penting. Mm-hmm. Jadinya ya jika kita balik lagi ke fokusnya tentang ibu-ibu ya, kalau misalnya ibunya cerdas, maka bisa memberikan fondasi yang kuat bagi anaknya pada saat ibu-ibu ini mengajar anaknya. Dengan demikian, saat anaknya sudah cukup dewasa, maka dia bisa sudah fondasinya sudah terbentuk, dia akan memiliki kesadaran sendiri untuk belajar, untuk meraih ilmu setinggi-tingginya. Dengan demikian, memang dengan meraih ilmu setinggi-tingginya itu akan menjadi tabungan yang akan membantunya, salah satunya juga ya untuk membantunya dalam dunia kerja gitu. Jadi ya memang belajar setinggi-tingginya itu nggak ada salahnya, nggak ada ruginya. Mm-hmm. Baik bagi bagi wanita itu sendiri, baik bagi diri sendiri maupun bagi keluarga, pasti ada keuntungannya. Mm-hmm. Dengan satu maupun banyak cara.
0: Oke. Kalau kita di perkotaan mungkin memberikan sosialisasi ini cukup mudah ya Kak Stevi ya. Tapi bagaimana mungkin pendekatan hingga ke desa, pelosok daerah, dan tempat-tempat terbatas begitu?
1: Ya memang ya, ini saya akui memang masih merupakan tantangan sih ya, bagi yang kelompok-kelompok yang pedesaan seperti itu. Mungkin ya akan ada baiknya memang kita berkolaborasi juga dengan pihak pemerintah ya, supaya memberikan dukungan supaya bisa membantu memeratakan ilmu pengetahuan di desa-desa. Mungkin ada dibentuk sekolah-sekolah rakyat seperti itu. Ya akan lebih baik kalau misalnya memang ada pemerataan kurikulum, dan apa ya, kurikulum kita jangan ganti-ganti setiap periode gitu. Jangan ganti-ganti setiap ganti pemerintah. Nah, itu juga salah satu. Memang ini salah satu kendala ya, dan tantangan yang masih kita hadapi, yang semoga kedepannya bisa lebih terselesaikan sedikit demi sedikit. Mm-hmm. Ya mungkin salah satunya itu program-program pengabdian dari pengajar juga merupakan salah satu upaya untuk menjembatani masalah seperti ini. Jadinya misalnya dari dosen atau pengajar gitu kan, ke desa-desa atau kampung-kampung, lalu memberikan penyuluhan, training. Nah itu sharing ilmu itu merupakan salah satu cara, walaupun masih kecil, untuk membantu mengedukasi masyarakat di daerah yang lebih terpinggirkan seperti itu.
0: Mm-hmm. Oke.
1: Okay. Tapi ya ini kita masih sedikit-sedikit berjalan sedikit-sedikit.
0: Mm-hmm. Kita coba ulik lagi ketika membahas mengenai menjaga anak begitu ya, Kak Stevi ya. Ibarat kata kan pendidikan pertama yang diterima anak adalah seorang ibu, ya kan? Tapi bagaimana sebetulnya cara ibu bisa menularkan kebiasaan baik seperti cinta ilmu sejak dini?
1: Oke, okay, mungkin di sini saya agak-agak cerita kisah pribadi kali ya. Jadinya saya cukup bersyukur karena saya memiliki ibu yang memiliki kesadaran akan hal ini sedari dini. Jadi jujur aja, sejauh yang saya ingat itu di sekeliling saya tuh selalu ada buku. Bukunya padahal simpel-simpel aja, seingat saya tuh waktu kecil tuh ada buku. Buku bergambar itu bentuk pisang, tentang pisang-pisangan, buah-buahan macam-macam. Lalu fabel, cerita-cerita rakyat itu mama saya tuh dulu suka banget membacakan dan menceritakan, bukan cuma membacakan, diceritakan setiap hari. Mm-hmm. Sehingga tumbuhlah, sering berjalannya waktu, tumbuhlah kesukaan saya akan membaca. jadinya makin gede tuh bukunya udah makin naik level. Bobo, lalu mulai ke novel, bahkan dibeliin buku-buku berbahasa Inggris waktu itu. Jadinya ya, itu ternyata hobinya menurun dari orang tua saya, dari mama saya. Tapi tentu saja mama saya memang sudah memiliki hobi membaca itu dari dahulu. Jadi itu memang benar-benar diturunkan. Jadi ya, apa ya, dengan cara melibatkan dan memberi contoh itu merupakan cara yang cukup efektif sih kalau menurut saya untuk menurunkan hobi-hobi dan kebiasaan yang baik. Lalu saya ingat juga dulu saya nonton itu suka didampingi. Memang ada nonton kartun juga sih Tom and Jerry dan teman-temannya, tapi ada juga saya diajak nonton seperti yang ilmu pengetahuan seperti Discovery Channel, Eyewitness gitu-gitu yang ada di TV pada zaman dulu. Dan itu memang tanpa disadari itu menimbulkan rasa ingin tahu saya, rasa kesukaan saya pada ilmu pengetahuan alam gitu. Terus saya suka dibawa ke kebun binatang juga. Kadang-kadang kan suka ada informasi-informasinya. Nah itu ternyata lama-lama membuat saya tertarik. Itu jadinya dengan cara ya nggak perlu yang kayak langsung maksa gitu, nggak langsung misalnya harus ikut les ini itu takutnya malah anaknya stres gitu. Ternyata dengan cara yang pelan-pelan itu dilibatkan dalam kehidupan sehari-hari, dikasih contoh, diberikan, disampaikan dengan cara yang menarik, itu bisa pelan-pelan menumbuhkan rasa ingin tahu, hobi yang baik, seperti itu sih. Jadi memang orang tua itu harus menjadi contoh.
0: Baik, Kak
1: Stevie. Tapi untuk itu balik untuk itu balik lagi orang tuanya tersebut harus sudah memiliki kesadaran dan kebiasaan baiknya dulu. Semuanya turun dari atas gitu.
0: Iya, betul. Kak Stevie, tapi banyak yang terlihat tidak bisa dipungkiri ya, banyak ibu berpendidikan tinggi ini juga memilih untuk bekerja atau membangun karir di luar rumah. Bagaimana mungkin Kak Stevie melihat pembagian peran mendidik anak ini? Apakah esensi kehadiran seorang ibu yang dimaksud ini tetap bisa terjaga atau gimana?
1: Kalau saya pribadi merasa tetap esensi ibunya tetap memiliki peran. Jadi ya walaupun ibunya meniti karir di luar, sebisa mungkin sih saya sarankan tetap menyiapkan waktu di rumah dengan anaknya untuk ya minimal dipantau, ya ada waktu bareng lah ya untuk menurunkan hobi tersebut. Nggak bisa anaknya itu benar-benar dilepas gitu saja. Jangan sampai nanti anaknya jadi anak mbak atau anak nenek gitu.
0: Betul.
1: Dan ya takutnya kalau terlalu dilepas nanti anaknya ya tumbuhnya tidak terkontrol seperti itu. Jadi saya rasa peran ibu tetap dibutuhkan. Ya memang capek sih, tapi ya memang pengorbanan sedikit demi mendidik anaknya dengan baik, demi masa depan anaknya.
0: Ada kekhawatiran juga Kak Stevie di lingkup masyarakat ya, jika ibu yang berpendidikan tinggi ini kadang menjadi terlalu menuntut atau demanding begitu ya terhadap akademis anaknya karena standarnya mungkin yang terlalu tinggi. Bagaimana sebetulnya seorang ibu juga bisa menyeimbangkan antara mendidik dengan bijak tanpa membuat anak merasa tertekan, Kak Stevie?
1: Ah, ya benar juga. Ini tricky juga sih ya. Benar-benar. Pasti seorang ibu pasti akan memiliki ekspektasi. Kalau bisa anaknya melebihi dirinya ya.
0: Betul.
1: Kalau bisa ya. Nah, kalau itu mungkin saya akan menyarankan supaya ibunya itu lebih, apa ya, sering heart to heart ke anaknya. Benar-benar memahami kondisi anaknya. Apakah anaknya benar-benar sanggup atau tidak. Seperti itu. Dan ya jadinya jangan terlalu memaksakan sih, tetap memberi pengertian itu bagus, memberi fondasi itu baik, tapi nggak bisa terlalu dipaksa juga karena kita tahu yang namanya manusia kalau dipaksa itu malah yang terjadi malah sebaliknya ya, malah nggak pengen gitu. Nah, jadinya sebisa mungkin memang mengarahkan tetap perlu, tapi ya itu seorang ibu tetap harus memahami kondisi anaknya. Yang jadinya ya kalau memang anaknya kurang sanggup ya mungkin bisa standarnya agak diturunkan gitu. Tapi yang sering terjadi kan kadang orang tua suka menutup mata gitu ya, atau kurang bisa menerima akan kekurangan anaknya. Nah ini nih yang memang perlu diperbaiki. Baik mungkin dari hubungan antara ibu dan anaknya, orang tua dan anaknya, atau dari segi sudut pandang dan ekspektasinya.
0: Oke, Kak Stevi, tapi kan itu dari tadi adalah ibu-ibu yang bisa menempuh kuliah lebih baik, begitu ya. Bagaimana sebetulnya ketika wanita yang mungkin secara ekonomi atau keadaan tidak memiliki kesempatan untuk mencicipi bangku kuliah? Apakah itu berarti otomatis kehilangan kesempatan untuk menjadi ibu dan istri yang berkualitas, atau gimana kita bisa mendorong mereka untuk bisa mengejar ketertinggalan itu?
1: Iya, oke. Okay. Yang saya rasa sih itu kalau misalnya faktor terpaksa, tentu saja kita nggak bisa bilang itu ibu-ibu tersebut jadi tidak berkualitas seperti itu ya. Tetap berkualitas. Yang penting adalah kesadaran dari ibu itu sendiri. Mungkin kalau misalnya dia memang sadar bahwa memang kurang mampu dari segi ekonomi misalnya, dan beliau masih ingin apa ya, masih ingin belajar. Biasanya kalau orang masih ingin belajar, dia akan berusaha dengan segala macam cara sih untuk mendapatkan ilmunya, baik mungkin mandiri, coba yang membeli buku-buku pengetahuan lalu untuk dibaca-baca sendiri. Terus sekarang kan udah banyak, kita udah banyak dibantu oleh teknologi ya. Ada banyak kuliah-kuliah yang apa ya, bukan kuliah sih, lebih kayak podcast-podcast atau misalnya YouTube-YouTube yang berisi kuliah-kuliah singkat yang mudah dimengerti bahasanya, bisa lewat media sana, atau mungkin akan mungkin ada juga bisa melalui seminar-seminar jika memungkinkan untuk diikuti. Itu kalau ibunya ujung-ujungnya masih cukup mampu. Tapi kalau memang misalnya kondisinya benar-benar kurang mampu mungkin untuk memiliki teknologi atau lain-lain, mungkin memang perlu bantuan dari lingkungan dan sekitarnya. Semoga kalau lingkungan sekitarnya lebih kondusif gitu, bisa ada mungkin di pertemuan ibu PKK gitu kan, yang mengundang pembicara untuk mengadakan seminar, atau mungkin ya kalau misalnya ada sharing atau pengabdian dari pengajar-pengajar itu di daerah sekitar, mungkin itu bisa diikuti. Ya, jadi mungkin memang butuh juga support dari sekitarnya sih.
0: Oke. Terakhir boleh ini Kak Stevi, sebagai penutup jumpa kita ya. Apa pesan kuat yang ingin Kak Stevi sampaikan kepada seluruh kaum perempuan di luar sana yang mungkin saat ini sedang ragu atau merasa patah semangat untuk mengejar pendidikan tinggi karena tekanan omongan lingkungan sekitar? Silakan.
1: Iya, bagi kaum wanita, jadi pesan saya, jika Anda punya kesempatan, tuntutlah ilmu setinggi mungkin. Jadi memang perlu harus tebal hati, tebal telinga gitu ya. Jangan peduli akan ucapan-ucapan miring di sekitaran Anda. Karena pada akhirnya, hal itu dapat menjadi bermanfaat nggak saja bagi Anda sendiri, tapi bisa juga bagi keluarga dan orang-orang di sekitar Anda. Jadi mungkin itu dari saya.
0: Baik, ini pesan semoga kuat bermanfaat yang memang bisa dipahami oleh perempuan yang ada saat ini ya, Kak Stevi ya.
1: Iya,
0: semoga cibiran-cibiran itu juga bisa berkurang, bisa menghilang begitu ya, agar kita tetap mantap untuk mencari pendidikan yang jauh lebih tinggi. Sekali lagi, yang diharapkan juga bisa ditularkan kepada anak-anak ya, Kak Stevi. Oke, terima kasih perbincangannya kali ini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, Kak Stevi. Sehat selalu ya, Kak Stevi ya. Selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Terima kasih, Bu Silvi.
0: Demikian tadi Semarang Siang ini. Katanya ujung-ujungnya ke dapur ya. Kenapa harus sekolah tinggi-tinggi? Sudah terjawab tuntas ya pada kesempatan siang hari ini oleh Stevi Agustin Chandra, STP MTP dari Sugio Pranoto Catholic University. Jadi bagi Anda pendengar, jangan sekali-kali mencibir juga ketika ada di lingkungan Anda saudara, tetangga, begitu yang ingin berharap untuk cita-citanya tinggi, sekolah lebih tinggi, karena sebetulnya dari kecerdasan yang kita punya, kita juga bisa menularkan kepada anak-anak kita nanti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Berikutnya pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama Pro3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak informasi olahraga ya. Dalam dinamika olahraga yang kemarin masih sedih karena Indonesia Open gagal ya meraih gelar, nanti kita akan lengkapi kebersamaannya. Kenapa kok bisa begitu ya? Apa saja yang didapat akhirnya di Indonesia Open dalam dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andelko Herjavec, Fazardin, dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: Pendengar RRI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Sebuah negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim Sepak Bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
5: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
6: This court is so special to me in so many ways.
7: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, Terima kasih banyak.
5: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Zverev yang telah memenangkan turnamen ini.
6: It's not easy for me to talk.
7: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
5: Gelar ini mengakhir penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez.

Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jokowin. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 2-1-19-2-1-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jokowin kalah dari pasangan Malaysia Go Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 2-1-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers, ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
2: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games, dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan. Tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin ya 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri disusul Akane Yamaguchi sebagai runner up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje keluar sebagai juara ganda campuran disusul Cheng Qing Sang Chi sebagai runner up, dan Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto tampil sebagai juara ganda putri disusul Liu Shengshu Tang Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026, Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
3: Kita patut bersyukur bahwa event All In Pro Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat, dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu adalah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
1: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan kan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan

pemberitaan siaran lebih luas, serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under 19. Usai di laga terakhir sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1 sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, usai tendukan Nguyen Quoc Han yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang baik saat menyerang maupun bertahan.
1: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasi di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
1: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokusnya.
2: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
3: Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya, menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivar usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
4: Just to play our tactics what we always do.
5: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
3: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Baker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
5: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
3: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wacinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah menundukkan Vavage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Vavage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tancap gas. Ruan Nakamatsu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria pertama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Vavage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Semua harus berjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing, semua bermain, berjuang. Nanti tidak takut, saya bangga okay, kita layak menang terus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Vavage, Bagus Widya Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini. Yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu. Karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama, hari ini kita memberikan perlawanan. Dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita. Dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan, hari ini juga sama. Ya itu memang belum rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini Cosmo JNI akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Blacksteel. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

saya diberikan Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.

Terima kasih ya pendengar Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk warga kota Semarang dan sekitarnya ya, kumandang azan duhur akan hadir pukul 11.41 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, kumandang azan duhur ini terjadwal pukul 11.41 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi Anda yang akan melakukan ibadah sholat duhur di masjid, musola ya, bisa segera bersiap-siap. Sembari menantikan azan duhur, kami juga akan hadirkan lagu-lagu religi untuk menemani Anda.

Hidup manusia ingin selalu berubah. Dari kehidupan yang tidak layak menjadi layak. Dari kehidupan tidak nyaman menjadi lebih nyaman. Maka ayo bergerak agar berubah. Dari Imam Ghazali menyampaikan, "Mangkana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa robih, wa mangkana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun, wa mangkana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa mal'un." Siapa harinya lebih baik dari kemarin, maka beruntunglah ia. Siapa yang harinya sama dengan kemarin, maka rugilah dia. Dan siapa yang harinya lebih buruk dari kemarin, maka celakalah ia.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bagi seluruh warga kota Semarang, umat muslim, pada kesempatan siang hari ini selamat menunaikan ibadah sholat duhur ya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi keberkahan yang luar biasa. Amin, amin, ya rabbal alamin.
2: Ketika seorang muslim mendengar azan, disunahkan untuk melakukan beberapa amalan sesuai dengan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersolawatlah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat sekali, maka Allah akan bersolawat padanya, memberi ampunan padanya sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah wasilah pada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa yang meminta wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1. Membawa DNA juara dunia dan semangat juang tinggi, Timnas Uruguay menatap putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Utara dengan optimisme tinggi. Di bawah revolusi taktik pelatih kawakan Marcelo Bielsa, skuad tersebut bersiap tampil sebagai penantang gelar yang serius, sekaligus membuktikan bahwa mereka telah sepenuhnya move on dari bayang-bayang generasi emas masa lalu. Upaya menjaga kelestarian laut di Kabupaten Cilacap tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif nelayan dan masyarakat pesisir sebagai garda terdepan pengawasan lingkungan laut. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, Ahmad Hadianto, dan ia juga menjelaskan keterlibatan masyarakat pesisir dalam menjaga sumber daya laut saat ini cukup aktif. Berbagai edukasi terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga ekosistem laut demi keberlanjutan generasi mendatang. Info Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia, kebanggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, kita update juga bagaimana informasi ketertiban masyarakat ya. Dalam kesempatan siang hari ini di wilayah Desa Pesantren, Kecamatan Ulu Jami bersama Babin Kamtipmas, Aibtu Purnomo. Selamat siang, Pak Purnomo.
1: Selamat siang, Mbak Silvi dari RRI Pro 1 Semarang.
0: Iya, Pak Purnomo, boleh nih diinformasikan kepada pendengar nih, bagaimana Babin Kamtipmas ini aktif ya bersama warga ikut melakukan penanganan bencana air rob di Desa Pesantren. Silahkan informasinya.
1: Terima kasih, Mbak Silvi. Sampai saat ini untuk wilayah Desa Pesantren, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang, situasi aman kondusif, dan penanganan kemarin untuk penanaman mangrove banjir rob ya, bersama bersinergi dengan pemerintahan desa dan pemerintahan daerah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Lingkungan Hidup tanggal 6 Juni 2006 yaitu penanaman mangrove kurang lebih 3.000 biji atau 3.000 pohon gitu. Demikian Mbak Silvi.
0: Baik, Pak Purnomo, boleh juga himbauan ini kepada seluruh

0: Seluruh pendengar Pro 1 RRI Semarang, masyarakat di wilayah setempat untuk sama-sama bisa mengantisipasi, menolong, membantu dengan adanya bencana rob tersebut, silahkan.
1: Terima kasih Mbak Silvi. Jadi mari kita bersama-sama, karena situasi untuk pesisir wilayah untuk Pantura Jawa Tengah itu sekarang sudah banyak yang kena rob, air laut yang pasang. Kita bersama-sama dengan bersinergi dengan pemerintahan desa pesantren, bersama warga khususnya di Dusun Sidomulyo, desa pesantren, selalu aktif melaksanakan kegiatan untuk penanaman mangrove serta membuat tanggul-tanggul sementara guna mencegah air rob yang lebih besar. Demikian Mbak Silvi.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Purnomo. Nanti kami update lagi informasi lainnya. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Salam presisi.
1: Terima kasih Mbak Silvi dari Pro RRI 1 Semarang. Terima kasih, selamat siang.
0: Demikian tadi pendengar info Babinkam Tipmas ya, bersama Aibtu Purnomo dari Desa Pesantren, Kecamatan Ulu Jami.

0: Udang, udang. Aku sudah tidak tahan lagi. Perutku isinya sampah plastik. Aku mau naik ke daratan sajalah, biar ditangkap manusia kemudian dimasak.
1: Lah, itu namanya kamu mau bunuh diri dong, kepiting.
0: Ah, aku sudah tidak peduli. Biar manusia juga merasakan apa yang aku rasakan. Biar ketika mereka memakanku, perut mereka juga akan penuh dengan racun.
1: Tunggu sebentar, kepiting. Di hari laut sedunia ini, aku akan menyadarkan manusia. Wahai manusia, sadarlah. Sampah yang kamu buang di laut akan kembali ke piring makananmu sebagai mikroplastik. Jangan racuni dirimu sendiri. Mulai sekarang, jangan membuang sampah di laut ya.

0: Ya jangan mau disakitin ya pendengar ya. Seperti Marius yang hari ini. Nah, kita update dulu informasi dari reporter kami. Polres Grobogan intensifkan patroli malam hari, tekan balap liar dan gangguan Kamtibmas. Luki informasinya.
1: Baik, dengar, dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang tetap kondusif, Polres Grobogan mengintensifkan kegiatan patroli malam hari, khususnya di akhir pekan. Kegiatan dilakukan di sebuah titik rawan gangguan Kamtibmas pada minggu malam. Kegiatan patroli menyasar di berbagai lokasi strategis yang berpotensi menjadi titik kerawanan, seperti aksi balap liar, tindak kriminalitas jalanan, pusat keramaian masyarakat, objek vital, serta kawasan pemukiman warga. Patroli dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan personel gabungan dari fungsi Satsamapta Polres Grobogan, Satlantas atau Satuan Lalu Lintas, serta Polsek Jajaran di wilayah hukum Polres Grobogan. Kasat Samapta Polres Grobogan, AKP Chandra Bayu menyampaikan, kegiatan patroli malam merupakan langkah preventif kepolisian mencegah terjadinya gangguan keamanan di tengah masyarakat. Pihaknya menyebut kehadiran polisi di lapangan pada malam hari menjadi bagian dari upaya Polri dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Patroli yang dilaksanakan secara terpadu juga bertujuan untuk meningkatkan kehadiran polisi di ruang publik serta mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. AKP Chandra Bayu menjelaskan, personel di lapangan merupakan melakukan pemantauan situasi sekaligus memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum. Selain itu, petugas juga melakukan pemeriksaan situasi di sepanjang ruas jalan yang kerap dijadikan arena balap liar untuk memastikan tidak ada aktivitas tersebut yang membahayakan keselamatan bagi pengguna jalan lainnya. Kegiatan patroli malam akan terus ditingkatkan, terutama pada akhir pekan yang memiliki potensi kerawanan yang tinggi. Sinergi antara fungsi Samapta Lalu Lintas dan Polsek Jajaran dinilai menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas Kamtibmas di wilayah Grobogan. Peran serta dari masyarakat pun juga sangat diharapkan dan dapat mendukung upaya kepolisian menjaga keamanan lingkungan masing-masing. Demikian informasi yang dapat saya laporkan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Lugus Setiawan, informasinya. Tetap berhati-hati selama bertugas.

0: aku akan memberikan kenangan yang takkan kau lupakan.
1: Sungguhkah yang kau katakan itu?
0: Iya, aku juga akan mengajakmu lebih tinggi melihat dunia.
1: Apakah ini nyata?
0: Iya, karena aku adalah bis tingkat wisata Semarang. Jadi bersamaku kamu bisa berkeliling kota Semarang secara gratis. Dan di lantai 2 bisnya kamu bisa lebih tinggi dan juga jelas melihat kota Semarang.
1: Wow, kota lama. Lawang Sewu. Ih, tugu muda. Simpang 5. Wah, The Rainbow Village. Keren.
0: Yuk, daftar dulu untuk naik bisnya di Museum Ronggowarsito. Atau bisa juga secara online di situs resmi Dinas Perhubungan Kota Semarang. Bis tingkat wisata Semarang. Wisata praktis, pengalaman fantastis.

Pendengar, menuju pukul 13 waktu Indonesia Barat, nanti kami hadirkan warta berita untuk Anda ya. Informasi-informasi yang sudah dirangkum oleh teman-teman reporter kami. Ini ada berbagai informasi untuk Anda, salah satunya mengenai bahan bakar sejenis solar yang diproduksi menggunakan petasol gitu ya. Ada beberapa di wilayah Jawa Tengah, salah satunya di Kendal, dan juga terkait dengan regulasi penerapan bahasa Prancis di sekolah. Nanti kita akan simak bersama dalam warta berita lintas siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Apa itu work-life harmony? Kita simak penjelasan psikolog sekaligus juga anggota FKKG Kota Semarang dan juga dosen Universitas PGRI Semarang, Dr. Padmi Diah Yulianti, SPSI, MPSI, psikolog.
1: Oke, kalau dulu konsepnya kan terkait dengan work-life jamaah, tetapi ini ternyata ada istilah baru namanya adalah work-life harmony gitu. Jadi work-life harmony itu adalah suatu keadaan atau kondisi di mana kehidupan personal dan juga profesional ini tuh disinergikan tanpa harus mengorbankan. Gitu. Jadi work-life harmony ini fokusnya adalah pada sinkronisasi gitu mas, antara pekerjaan dan juga kesejahteraan pribadi. Ada penyatuan peran. Jadi kalau bicara tentang work-life harmony, sekali lagi sebetulnya ini juga terkait dengan seni sih, seni menata hidup gitu. Gimana cara kita itu produktif, ya kan? Bahwa produktif itu keren, tetapi juga jangan lupa bahwa bahagia itu juga wajib dimiliki gitu.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Alat untuk pembuat peta sol itu jenis solar. Kemungkinan uji cobanya ya bulan-bulan ini.
3: Benar-benar nanti pada waktu ini selesai tahun ajaran ini, apakah kemudian kebijakan mewajibkan atau menjadi wajib ini seperti apa?
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, warga desa Margorejo Cepiring Kendal siap mengoperasikan mesin pirolisis untuk memproduksi petasol atau bahan bakar sejenis solar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Purworejo masih menunggu regulasi penerapan bahasa Prancis di sekolah. Saya Silvian Sori menyampaikan berita lintas siang selengkapnya untuk Anda. Tempat penampungan sementara atau TPS 3R Desa Margorejo Cepiring di bulan Juni ini berencana mengoperasikan mesin pirolisis untuk memproduksi petasol atau bahan bakar sejenis solar. Hal itu dilakukan usai desa tersebut mendapat bantuan mesin pirolisis dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN dan dijadikan pilot project penggunaan mesin pirolisis di Kabupaten Kendal.
2: Alat untuk pembuat petasol itu jenis solar.
4: TPS 3R Desa Margorejo, Kecamatan Cepiring di bulan Juni ini berencana mengoperasikan mesin pirolisis untuk memproduksi petasol bahan bakar sejenis solar. Desa Margorejo mendapat bantuan mesin pirolisis dari BRIN dan dijadikan pilot proyek penggunaan mesin pirolisis di Kabupaten Kendal. Ketua TPS 3R Desa Margorejo, Sunoto, mengatakan rencananya uji coba mesin pirolisis dilakukan pada bulan Juni ini setelah perakitan mesin pirolisis selesai. Selanjutnya, mesin pirolisis akan beroperasi setiap hari sehingga sampah plastik sebagai bahan baku harus selalu tersedia. Untuk ketersediaan sampah plastik, pihaknya sudah mengerahkan warga untuk menjual sampah plastik. Pihaknya juga sudah bekerja sama dengan TPS 3R Kabupaten Kendal untuk memasok sampah plastik.
2: Kami sudah bekerja sama dengan TPS 3R se-Kabupaten Kendal. Juga dari itu Ketua Paguyuban BPD Kecamatan Cepiring juga sudah menginstruksikan untuk bisa bahan bakunya plastik untuk bisa dikirim ke TPS 3R Magurjo.
4: Wibi Yulianti, Fungsional Teknik Penyihatan Lingkungan di LH Kendal, mengatakan kapasitas mesin pirolisis bantuan BRIN dapat mengolah sampah plastik 50 kg per hari. 1 kg sampah plastik bisa menghasilkan 1 liter petasol.
5: Pilot project dari BRIN hanya satu di Desa Margorejo itu. Kapasitasnya 50 kg per hari.
4: Petasol yang dihasilkan nantinya akan digunakan untuk kebutuhan internal desa seperti para nelayan yang biasanya menggunakan solar untuk melaut. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wais Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pengelolaan sampah plastik hingga saat ini masih menjadi PR kita semua. Ada kisah menarik dari sebuah RT di Kelurahan Sekayu Semarang yang mengelola sampah plastik menjadi ekobrik, sehingga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Selengkapnya kita hadirkan wawancara siang yang dipandu oleh Ima.
1: Wawancara siang, wawancara siang, wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
6: Pendengar, pengelolaan sampah plastik hingga saat ini masih menjadi PR kita semua. Ada kisah menarik dari sebuah RT di Kelurahan Sekayu Semarang yang mengelola sampah plastik menjadi ekobrik sehingga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar. Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Ketua RT 3 Kelurahan Sekayu, ada Ibu Puji. Bu Puji, bagaimana pengelolaan sampah anorganik yang sudah diterapkan di daerah ini?
7: Untuk sampah anorganiknya, yaitu imbuhan dari kelurahan untuk unggulan di Kelurahan Sekayu itu dibuat ekobrik. Itu ekobrik itu dari sampah-sampah plastik seperti apa? Bekas ciki, bungkus kacang itu kita potong-potong dan dimasukkan ke dalam botol bekas. air mineral yang ukurannya kemarin ditentukan itu di RT kita itu yang 600 mili. Dia semuanya tertata rapi gitu. Setelah dipotong-potong kita masukkan ke dalam botol mineral itu. Setelah padat, dan harus padat itu Mbak, karena membuat kekuatan dari nanti kerajinan tangan itu. Minimal beratnya itu 2 on. Dalam satu botolnya 2 on. Di RT kita, RT 3 itu membuat meja rias mini ya. Itu ada mini untuk remaja. Dari hasil pilah sampah itu kita semua itu barang bekas semua ya, barang semua, terus kita buat antara bapak-bapak dan ibu-ibu kita kumpul, dari ibu-ibu untuk desain ini gitu, bapak-bapak yang membuatnya gitu.
8: Ya, jadi pemberdayaan masyarakat
7: ya, gitu ya.
8: Oh, mungkin ada kriteria khusus ibu untuk plastiknya mungkin, atau semua plastik bisa,
7: semua
8: aja
7: bisa, semua plastik
8: jadi
7: bisa,
8: isinya
7: ya, isinya bisa,
8: penting wadahnya diseragamkan.
7: Jadi
8: dia kalau mau yang besar juga bisa aja, cuman demi estetiknya gitu ya.
7: Kalau besar ya juga besar semua, kalau besar kan nanti juga itu apa, isinya banyak juga. Lalu yang 1,5 liter itu banyak.
6: Kalau Bu Puji sendiri melihat manfaat dari pengelolaan sampah anorganik menjadi sebuah karya atau perabot begitu ya, seperti apa Bu?
7: Untuk manfaatnya ya, pertama jadi kita sampah bisa digunakan nih Mbak. Terus itu nanti membuat dari segi ekonomi bisa untuk tambahan gitu ya Mbak. Tambahan ekonomi yang dijual gitu.
8: Berarti potensi untuk dipasarkan ada gitu ya. Untuk respon masyarakat sendiri gimana
7: ya? Respon bagus ya. Antusias sekali gitu.
8: Masalah untuk pemberdayaan kan juga nanti mungkin untuk rukun tetangga begitu.
7: Iya, yang tadinya hanya untuk dibuang sekarang bisa dimanfaatkan gitu ya.
6: Kalau tantangan yang dihadapi dalam proses ini mungkin ada Bu?
7: Iya, tantangannya itu anu ya Mbak. Misalnya kan mau menarget mau membuat apa gitu, nanti kurang Mbak. Sampahnya banyak kurang. Like, terus dari warga nanti bisa apa? Pesan di nasi kucing gitu. Lah biar pesan nanti saya minta ya itu bungkusnya itu gitu.
6: Sebagai penutup Bu Puji, harapan ke depan seperti apa? Silakan.
7: Untuk harapan kedepannya ya, anu Mbak, masyarakat warga Sekayu bisa memanfaatkan sampahnya dan nanti untuk bisa menambah ekonomi dalam keluarga.
6: Demikian pendengar wawancara siang bersama Bu Puji, Ketua RT 3 Kelurahan Sekayu dalam pengelolaan sampah plastik.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distikbud Kabupaten Purworejo masih menunggu regulasi penerapan bahasa Prancis di sekolah. Hal itu karena sejauh ini belum ada instruksi resmi dari pemerintah pusat pasca arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pengajaran asing itu.
9: Kebijakan di hanya melaksanakan.
10: Dengar, Kadin Dikbud Kabupaten Purworejo Yudi Agung Prihatno menegaskan bahwa daerah bersifat pelaksana dan akan menjalankan kebijakan setelah ada regulasi yang jelas dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ia menambahkan, hingga saat ini belum ada petunjuk teknis maupun regulasi terkait kewajiban pengajaran bahasa Prancis di sekolah.
11: Sebagai perbandingan, Yudi menyebut mata pelajaran bahasa Inggris saat ini masih berstatus pilihan dan belum wajib di semua sekolah. Sekolah yang sudah siap diperbolehkan mengajarkan, sementara yang belum menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Terkait kemungkinan pemberlakuan pada tahun ajaran baru, Dikbud Kabupaten Purworejo belum dapat memastikan. Pihaknya masih menunggu kepastian apakah bahasa Prancis akan menjadi mata pelajaran wajib atau ada kewajiban lain.
9: Kita menunggu informasi lebih lanjut apakah jadi di tahun ajaran baru ini misalnya nanti menjadi wajib atau tidak. Apakah kebijakan itu akan dilakukan atau nanti ada kebijakan yang lainnya. Jadi, karena kita tentunya menunggu benar-benar nanti pada waktu ini selesai tahun ajaran ini apakah kemudian kebijakan mewajibkan atau menjadi wajib ini seperti apa, kita juga belum bisa bisa menyampaikannya saat
11: ini. Yudi menyebut wacana bahasa Prancis menjadi mata pelajaran wajib memang ada, namun keputusan final tetap berada di pemerintah pusat. Dikbud Kabupaten Purworejo siap melaksanakan begitu regulasi diterbitkan. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Pekalongan resmi memberhentikan sementara Kepala Desa Rando Mukti Waren, Kecamatan Bojong. Langkah ini sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan inspektorat yang sebelumnya tidak dijalankan Kades Rando Mukti Waren.
12: Kami menyerahkan SK pemberhentian.
13: Dengan diungkapkan Camat Bojong Farid Abdul Hakim minggu kemarin, keputusan tersebut diambil karena kepala desa dinilai tidak kooperatif dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan inspektorat. Surat keputusan atau SK pemberhentian sementara sudah diserahkan pada Jumat kemarin di Balai Desa Rando Mukti Waren. Pemerintah juga melantik pelaksana tugas kepala desa untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan. Menurutnya, sanksi pemberhentian sementara berlaku selama 1 bulan sesuai ketentuan dalam SK Bupati. Selama masa tersebut, seluruh kewenangan pemerintahan desa dijalankan oleh PLT kepala desa yang telah ditunjuk. Farid menetapkan bahwa pergantian sementara kepemimpinan desa tidak boleh mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Ia meminta seluruh perangkat desa tetap menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara profesional.
12: Hari ini kami menyerahkan SK pemberhentian sementara Kepala Desa, Desa Rando Mukti Waren, Kecamatan Bojong. Ini berkait dengan tidak melakukan pemenuhan dari laporan hasil pemeriksaan inspektorat yang sudah melewati estimasi waktu.
13: Di sisi lain, keputusan tersebut mendapat perhatian dari masyarakat yang sejak awal mengawal persoalan di Desa Rando Mukti Waren. Perwakilan warga Bahrudin menyatakan pihaknya akan terus memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan, terutama terkait polemik pengangkatan kepala dusun yang menjadi salah satu sumber persoalan.
14: Jadi sanksi tersebut segera disikapi, yaitu terkait pengangkatan SK Kadus. Tetap kami, walaupun sudah sanksinya sudah turun, kami tetap mengejar terkait pemberhentian SK Kadus pencabutan.
13: Ia menegaskan masyarakat tidak akan berhenti mengawasi jalannya pemerintahan desa meski sanksi sudah dijatuhkan. Menurutnya pengawasan publik diperlukan agar rekomendasi inspektorat benar-benar dijalankan. Diketahui pemberhentian sementara Kepala Desa Rando Mukti Waren merupakan salah satu hasil kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Masa Aksi yang tergabung dalam gerakan masyarakat Pekalongan Raya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Seorang pria berinisial NI berusia 35 tahun diamankan warga setelah memasuki rumah seorang

0: mengenai dugaan percobaan pencurian tersebut. Anggota Piket bersama unit Reskrim Polsek Sukolilo langsung mendatangi lokasi untuk mengamankan situasi.
1: Karena kondisinya mengalami pukulan, kami perintahkan untuk berobat di Puskesmas Sukolilo 2. Kemudian setelah itu kami pastikan bahwa diduga pelaku tidak mengalami luka yang serius. Selanjutnya kami amankan ke Polsek Sukolilo untuk dimintai keterangan.
0: AKP Sahlan menambahkan saat ini masih melakukan penyelidikan lanjutan dengan memeriksa saksi serta mengumpulkan keterangan tambahan pendukung terkait aksi pelaku. Masyarakat juga diimbau selalu memastikan akses rumah terkunci guna mencegah terjadinya tindak kriminal serupa.
2: Berita olahraga.
0: Kami hadirkan informasi olahraga untuk Anda. Jajaran pelatih Blind Judo Nasional Paralimpik Komite Indonesia, NPCI Kota Semarang, siapkan atlet untuk uji tanding. Hal itu untuk mengasah mental bertanding atlet menuju Pekan Paralimpiade Provinsi atau Peparprov Jawa Tengah 2026. Berikut laporan selengkapnya.
3: Sebagai wadah mereka untuk meningkatkan kepercayaan diri.
4: Jajaran pelatih Blind Judo Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Kota Semarang merencanakan uji coba untuk mengasah mental bertanding atlet. Uji coba dilakukan sebagai persiapan menghadapi Pekan Paralimpiade Provinsi atau Peparprov Jawa Tengah 2026. Pelatih Blind Judo NPCI Kota Semarang, Koh Gunarto, mengungkapkan progres latihan para atletnya saat ini telah mencapai 85% dari program latihan menuju Peparprov. Menurutnya, uji tanding ini untuk mengetahui peningkatan progres latihan atlet dan mengasah mental bertanding menuju Peparprov Jawa Tengah.
3: Sebagai wadah mereka untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka. Kemudian kita latihan mulai masuk, jadi setiap hari mas, kita lakukan beberapa program untuk secara intensif mereka nanti kita latih. Itu baik di gym, di lapangan untuk kardionya, di kolam renang maupun di tujuh sendiri untuk tekniknya.
4: Pada kesempatan yang sama, atlet Blind Judo Niki Duta Saiful dipersiapkan untuk terjun di kelas 90 kg di cabang olahraga Blind Judo di Peparprov. Ia mengaku program latihan dari jajaran pelatih telah dijalankan dengan serius sebagai persiapan menuju Peparprov.
5: Kalau motivasi itu yang intinya disabilitas antara dari ujung rambut sampai ujung kaki, entah itu apapun kecakapannya, punya skill, punya bakat, misalkan jangan malu-malu, percaya diri, oleh teman di stasiun.
4: Sementara itu, prestasi atlet Blind Judo di kejuaraan Provinsi NPCI Jawa Tengah 2025 meraih 4 emas dan 1 perak. Capaian itu membuat cabang olahraga Blind Judo Kota Semarang menjadi juara umum di kejuaraan Provinsi NPCI Jawa Tengah tahun 2025. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Lintas siang hari ini. Saya Silvian Sori bersama Kerabat Kerja dan juga tim operator RRI Digital Yoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan terus dengarkan Pro 1 RRI Semarang, kenal informasi dan inspirasi.
2: Demikian Berita Lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas yang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya hidup RRI.
1: 100% Indonesia.

100% Indonesia. Pendengar kembali hadir ya untuk edisi hari ini Senin 8 Juni 2026 ditemani oleh Ima. Ima saja pendengar ya. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung dan ngobrol bareng Ima di sini dan juga berinteraksi dengan pendengar lainnya, boleh silakan seperti biasa line WhatsApp dan telepon masih selalu kami buka pendengar ya untuk segmen 100% Indonesia sampai dengan nanti jam 3 sore. Boleh telepon di 0248316686 atau juga di WA kami, salam-salam request lagu boleh banget pendengar ya di 0816666886 pendengar ya, silakan. Dan juga tidak lupa kami ingatkan untuk selalu komen-komen di aplikasi RRI Digital pendengar ya. Di sana selalu kami pantau, jadi silakan untuk berinteraksi dengan kami secara langsung ya pendengar, boleh. Mau request lagu 2000-an, 90-an boleh di sini. Dan nanti akan kami putarkan satu persatu. Juga mungkin ada yang akan kirim-kirim salam begitu kepada temannya yang sudah lama gak ketemu, atau ke keluarganya yang jauh, boleh sekali. Masih kami tunggu sampai dengan jam 3 sore nanti pendengar ya. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Semarang di 100% Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya hidup RRI.
1: 100% Indonesia.

Masih di 100% Indonesia, pendengar ya, di Pro 1 RRI Semarang siang hari ini. Kira-kira gimana hari Anda, pendengar ya? Hari Senin waktunya kembali bekerja, atau mungkin ada yang Anda, di antara Anda yang mendengarkan ini sambil bekerja mungkin ya, sambil menghibur diri begitu biar ada yang nemenin ya. Pendengar, kalau kita ngomong-ngomong ini kan habis makan siang ya. Biasanya kalau makan siang gitu pasti bungkusnya ditaruh di mana biasanya kalau buang sampah begitu. Kadang kalau kita lihat sampah-sampah yang menggunung, itu juga membuat kita berpikir ya, gimana caranya supaya kita ini mengelola sampah-sampah dengan baik. Ada sampah plastik, sampah kertas, atau mungkin sampah kaca dan lain sebagainya. Pernah tidak kita berpikir bagaimana caranya kita untuk mengelola hal-hal tersebut agar nantinya tidak menjadi masalah di kemudian hari, pendengar? Karena kalau kita lihat memang belakangan ini dan dari dulu sebenarnya masalahnya tidak habis-habis mengenai sampah-sampah plastik yang penguraiannya memang memerlukan waktu hingga berpuluh-puluh, ratusan, bahkan ribuan tahun. Apa yang bisa dilakukan agar kita bisa menjaga bumi ini dengan baik, mendengar ya? Tapi selain dari sampah plastik juga, ternyata yang selama ini kadang kita lengah menganggap bahwa sampah-sampah yang bukan plastik ini tidak perlu dikhawatirkan. Padahal bukan seperti itu, pendengar. Sampah-sampah yang tidak dari plastik atau misalnya paling gampang, paling sering kita produksi begitu, ada sampah makanan namanya, pendengar. Itu kadang kita berpikir buang di mana aja ya, yang penting kan ini bisa terurai. Padahal tidak seperti itu, karena kalau kita lihat di beberapa berita, sampah-sampah yang dari sisa makanan, sampah-sampah organik begitu, itu menumpuk bisa menimbulkan suatu cairan, pendengar, yang namanya adalah lindi. Nah, cairan ini bisa mencemari air, bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburannya, pendengar ya. Jadi gimana kalau Anda caranya untuk mengelola sampah-sampah tersebut? Sekarang memang lagi marak sekali ya untuk membuat pilah-pilah sampah begitu. Kemudian sampahnya berjajar-jajar dan sudah disesuaikan dengan masing-masing jenisnya. Tapi setelah dikumpulkan, apa yang harus dilakukan? Bagaimana dengan Anda, pendengar? Silakan, kami tunggu untuk interaksinya tetap di 100% Indonesia, pendengar ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah informasi, Kemenak ramal kemiskinan hilang jika Prabowo jabat presiden 2 periode. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama atau Kemenak meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo Subianto menjabat presiden selama 2 periode. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci, Kemenak ramal kemiskinan hilang jika Prabowo jabat presiden 2 periode. Tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melalui Biro Humas, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak, Thobib Al-Asyar, memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Thobib menyebut Kemenak tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama 2 periode. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.

0: 100% Indonesia. Pendengar ya, kembali hadir menyapa Anda saat ini. Siang ini masih kita bahas soal sampah tadi ya. Untuk selain dari sampah-sampah plastik, ada juga sampah-sampah dari pangan atau sampah-sampah organik ya, yang kita kadang luput untuk memikirkan hal itu. Memang belakangan sibuk-sibuk sekali dengan sampah-sampah plastik, yang gimana caranya untuk mengelola, ada yang menjadikan kerajinan dan lain sebagainya. Tapi tentunya kalau dijadikan kerajinan semua mungkin penuh ya mendengar ya. Tapi kalau kita lihat soal sampah-sampah organik, ternyata ada mulai banyak juga orang yang sadar begitu bahwa sampah organik kalau menumpuk terlalu banyak ini juga bisa menghasilkan hal-hal yang bisa berpotensi untuk merusak lingkungan pendengar ya. Ada salah satu ini yang menarik dari dosen Teknik Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo. Ini ada Pak Rusmadi, beliau saat ini sedang mengembangkan untuk pengelolaan sampah ya dengan metode cuker komposter namanya. Nah, dalam cuker komposter ini petugasnya adalah ayam unggas yang memang biasanya di ini ya untuk bahan pangan kita begitu. Salah satu penyumbang dari pangan kita, dagingnya, kemudian telurnya, tapi siapa sangka ternyata ayam ini bisa juga menjadi petugas untuk pengelola sampah sekaligus bisa menghasilkan nilai ekonomi pendengar. Ini kalau dari Pak Rusmadi sendiri mengatakan ya, kalau dari data Kementerian Lingkungan Hidup, sekitar 60,3% timbulan sampah di Kota Semarang berasal dari sampah makanan. Apalagi belakangan ini banyak sekali program-program yang memang bisa menghasilkan sampah pangan lebih banyak daripada sebelumnya. Nah, kalau sementara di tingkat Jawa Tengah sendiri, kalau Semarang tadi 60,3% dari timbulan sampah Kota Semarang dari sampah makanan, kalau dari Jawa Tengah proporsinya mencapai sekitar 48,92% dari total timbulan sampah. Nah, sudah ada pendengar yang bergabung, akan kami sapa terlebih dahulu pendengar ya. Selamat siang 100% Indonesia. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang
0: Pak Irwan. Lama nggak ngobrol di 100% Indonesia ya Pak Irwan ya?
1: Ini kenapa sejak dari baru mengudara nih semua RRI ini.
0: Oh iya?
1: Benar.
0: Pak Irwan yang baru gabung ya.
1: Di streaming dari radio online pokoknya semua aplikasi tidak berjalan kan.
0: Oh iya. Di daerah Pak, di daerah

0: daerah mana Pak Irwan kalau boleh tahu?
1: Bandung Timur, pokoknya semua RRI, semua aplikasi baik streaming digital atau online nggak jalan. Makanya udah pernah saya WA ke salah satu RRI. Kenapa? Iya, cenah lagi ada gangguan, mudah-mudahan segera teratasi kan.
0: Oke, gitu. Baik. Kami sampaikan ke teman-teman teknik ya, yang saat ini ternyata udah, sedang mendengarkan kita
1: semua,
0: di depan.
1: Oke, oke. Okay. Semarang semua dari semua RRI Indonesia dari Pro 1 sampai Pro 4 juga enggak
0: negara atas jaku. Nasional berarti ya. Pak Irwan, siang hari ini di 100% Indonesia kita lagi ngomongin soal sampah, Pak Irwan. Kalau Pak Irwan sendiri mengelola sampah gimana di rumah?
1: Mengelola sampah itu. Mana kalau batas botol air mineral dikumpulin kasihin ke pemulung.
0: Oh, aja. Tapi kalau sampah-sampah kalau makanan
1: kalau,
0: juga.
1: Kalau ada kertas-kertas kertas lemah dua-dua bakar aja udah berapa deh juga tentunya sudah gitu aja.
0: Oke, okay. Kalau sampah kalau pangan?
1: Sampah
0: Kalau sampah pangan Pak Irwan, sampah-sampah organik biasanya dijadiin apa?
1: Ya, kalau memang ini dijadikan pupuk, kalau sisa-sisa makanan kan ada nasi, kasihin aja ke ayam.
0: Oh iya, nah kita emang lagi ngomongin soal ayam ini Pak Irwan ya, yang bisa juga untuk membantu mengurai begitu dari sampah-sampah pangan. Oke Pak Irwan, gimana Pak Irwan, ada request lagu atau salam-salam mungkin?
1: Lagunya minta lagu Iwan Fals
0: ya mau. Iwan selalu ya Iwan Fals ya. Oke, mau yang apa nih?
1: Wakil Rakyat.
0: Boleh. Saya carikan ya,
1: wakil
0: dulu.
1: Wakil Rakyat sebaiknya merakyat, jangan tidur jelas sidang soal
0: wah,
1: rakyat.
0: Ternyata tidak ada. Atau mau dari Iwan Fals yang lain?
1: Bukan di lotre, ternyata gitu kan gitu.
0: Oke.
1: Karena saya ada karena suhu politik kan agak sedikit memanas, jadi diseimbangkan dengan suhu politik.
0: Kalau Iwan Fals ini adanya aku bukan pilihan sama izinkan aku menyayangimu yang mana? Ini mulu ya. Mau Iwan Fals nih, nggak mau yang lain?
1: Ini maunya itu kan tadi wakil rakyat atau bento itu aja.
0: Adanya aku bukan pilihan sama izinkan aku menyayangimu yang available.
1: Itu
0: mah
1: lagu mesra itu.
0: Gak apa-apa lah. Oke, mau yang mana?
1: Satu-satunya musik yang paling berani cuma Iwan Fals.
0: Iya nih. Aku bukan pilihan, mau gak?
1: Ya boleh lah.
0: Boleh, yaudah lah ya sambil dicari-cari nanti.
1: Itu mah kurang begitu semangat.
0: Oke oke Pak Irwan, Pak Irwan selamat siang ya. Nanti kapan-kapan kita bergabung
1: kemana,
0: lagi.
1: Kepada pada kemana nih Mbak Rosi? Kemana udah lama kedengaran suaranya?
0: Ya ada juga Mbak Rosi. Tapi biasanya kalau Mbak Rosi UMKM gitu Pak Irwan.
1: Oh iya.
0: Iya. Oke Pak Irwan, selamat siang.
1: Siang balik yuk.
0: Ya tadi pendengar ya ini sudah ada Pak Irwan. Yang request Iwan Fals, ya aku bukan pilihan. Kalau Anda pendengar ingin request lagi, boleh lewat telepon dan WhatsApp masih kami buka seperti biasa. Dan tidak lupa kami ingatkan di RRI Digital. Kami putarkan Aku Bukan Pilihan dari Iwan Fals.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang. Kali ini saatnya kami untuk hadirkan ya pendengar untuk Anda informasi ketertiban masyarakat bersama dengan Babinkamtibmas. Dan siang hari ini kami sudah terhubung bersama dengan Aibtu Afandi, Kanit Binmas dari Polsek Pulau Sari. Akan kami sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Afandi.
1: Selamat siang Mbak.
0: Kabar baik, sehat ya Pak Afandi ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Afandi, ada giat apa hari ini di wilayah binaan?
1: Hari ini seperti biasa ada kegiatan pembinaan dan patroli di seluruh Kecamatan Pulau Sari, Mbak.
0: Iya. Mungkin ada kejadian-kejadian ataupun kegiatan yang akan datang begitu yang terdekat dari hari ini yang akan menimbulkan keramaian begitu, Pak.
1: Oh ya, alhamdulillah Mbak bisa dijelaskan. Hari ini di Pulau Sari dalam keadaan aman, situasinya juga cerah. Dan perlu diinformasikan juga bahwa untuk penutupan pendakian Gunung Slamet mulai besok itu tanggal 10 bulan Juni sudah bisa mulai dibuka, Pak. Ini karena rekomendasi dari PVMBG ataupun Pos Pengamatan Gunung Slamet yang sudah memberikan informasi bahwa Gunung Slamet sudah mulai keadaan stabil atau penurunan level dari waspada menjadi aman ataupun level 1.
0: Baik, alhamdulillah. Berarti 2 hari lagi sudah mulai boleh dibuka, boleh dilalui kembali oleh para pendaki yang akan ke Gunung Slamet begitu ya, Pak?
1: Alhamdulillah, sesuai rekomendasi dari PVMBG atau Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi itu sudah bisa dibuka, tapi dengan tetap menerapkan beberapa hal, Mbak. Yang pertama adalah tetap mematuhi peraturan. Yang kedua, tetap mempersiapkan diri dalam rangka kesehatan. Itu tidak boleh misalnya sakit itu naik gunung. Terusan tetap melengkapi peralatan yang memang harus atau memang harus melekat di setiap pendaki. Terus yang keempat itu tetap jaga alam dan tetap lestarikan alam. Dan yang terakhir adalah utamakan keselamatan. Demikian, Mbak.
0: Baik, terima kasih atas himbauannya juga kepada masyarakat yang akan pergi ke Gunung Slamet melalui jalur pendakian tersebut ya, Pak. Terima kasih, selamat siang dan salam presisi untuk Anda.
1: Selamat siang, Mbak. Terima kasih.
0: Itu tadi pendengar sudah kami hadirkan informasi bersama dengan Aibtu Afandi, Kanit Binmas Polsek Pulau Sari. Saat lagi masih akan kami hadirkan informasi-informasi lainnya, jadi jangan kemana-mana pendengar ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Semarang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: 100% Indonesia.

100% Indonesia. Pendengar ya, kembali menemani aktivitas Anda siang hari ini. Dan tidak terasa ternyata ini udah segmen akhir pendengar. Tapi kalau masih mau untuk request-request lagu, masih kami buka ya. Nanti kami putarkan sampai dengan jelang pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat ya. Walaupun tinggal 15 menit lagi, tapi tidak apa-apa pendengar, masih kami buka untuk Anda. Dan masih ngobrolin soal sampah organik tadi ya, untuk pengelolaannya. Tadi sudah sempat saya sebutkan kalau di Kota Semarang sendiri ini 60,3% timbulan sampah di Kota Semarang berasal dari sampah makanan. Sementara untuk di Jawa Tengah sendiri, proporsinya mencapai sekitar 48,92% dari total timbulan sampah yang ada pendengar. Nah, sebagai solusi, dosen lingkungan hidup dari UIN Wali Songo Semarang ini, Pak Rusmadi, memperkenalkan metode cuker komposter yang memanfaatkan perilaku alami dari ayam ya, yang mematuk-matuk dan mengais makanan begitu. Makanya namanya cuker ya, dicucuk-cucuk dan dieker-eker gitu kalau dalam bahasa Jawa. Nah, melalui metode ini pendengar ya, sisa makanan itu bisa langsung dimanfaatkan sebagai pakan, sehingga proses penguraiannya itu berlangsung jauh lebih cepat sekali dibandingkan dengan kita menggunakan metode pengomposan konvensional. Jadi bagi Anda yang punya ayam ya, peliharaan ayam, sedang memelihara ayam begitu, kemudian sampah-sampah pangan, sisa-sisa dari makanan itu seperti yang disampaikan tadi Pak Irwan ya, saat telepon tadi di 100% Indonesia, sisa dari nasinya yang gak habis itu dikasih makan ke ayamnya ya. Jadi itu sudah melakukan cuker komposter gitu pendengar. Nah, nantinya karena menjadi makanan dari ayam, kemudian untuk daging ayamnya, kemudian telurnya bisa dimanfaatkan untuk sebagai bahan pangan pendengar begitu ya. Jadi nanti dari limbah-limbah ini menjadi pakan untuk memberikan makan kepada ayam, dan kemudian dari ayamnya bisa kita manfaatkan untuk bahan pangan. Nah, kalau dari Pak Rusmadi sendiri ini menyebut sebanyak 24 ekor ayam mampu mengolah hingga 1 ton sampah makanan dalam 1 tahun pendengar ya. Jadi menurutnya jika diterapkan secara komunal di tingkat RT maupun RW saja, metode ini berpotensi mengurangi timbulan sampah langsung dari sumbernya. Dan selain itu, pengolahan sampah makanan melalui cuker komposter ini nantinya akan mampu menekan emisi gas rumah kaca. Jika 1 ton sampah makanan dibuang ke tempat pembuangan akhir, emisinya itu bisa mencapai 399 kg. Sementara untuk jika digunakan sebagai pakan ayam, emisinya dapat ditekan hingga sekitar 181 kg setara karbon dioksida. Nah, meski demikian, ini memang ada tantangan, pasti akan selalu ada pendengar ya. Dalam menerapkan cuker komposter ini menghadapi beberapa tantangan, diantaranya adalah ketersediaan lahan, kemudian juga kekhawatiran masyarakat terhadap bau kandang begitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau dari persoalan bau ini sendiri dapat diatasi melalui pengelolaan kandang yang lebih baik, juga menjaga kebersihannya, higienitasnya gitu pendengar. Dan tidak terasa ini sudah detik-detik akhir ya dari 100% Indonesia. Tapi tidak apa-apa, bagi Anda yang ingin request silakan untuk bergabung di WA kami, juga di aplikasi RRI Digital pendengar. Akan kami putarkan sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Sebentar lagi, tinggal 15 menitan lagi pendengar ya. Jadi meskipun 100% Indonesia berakhir sampai di sini pendengar, tapi saya masih akan terus menemani aktivitas Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Jadi jangan kemana-mana, karena Imam masih terus menemani aktivitas Anda pendengar di Pro 1 RRI Semarang.

0: Tahukah Anda, selain jalannya yang lambat, siput juga memiliki keunikan yang lain. Ternyata siput punya gigi yang jumlahnya banyak banget. Giginya bukan hanya seperti gigi kita, bentuknya super kecil, tersusun semacam pita di dalam mulutnya. Jumlahnya bukan hanya 1, 10, 20, atau ratusan, tapi ternyata giginya itu ribuan. Ada jenis siput yang bahkan punya lebih dari 20 ribu gigi. Mereka pakai gigi itu untuk mengikis makanan sedikit demi sedikit, seperti gesekan halus di permukaan daun atau batu. Jadi, walaupun makannya pelan, alat kerjanya tidak akan pernah habis. Siapa sangka hewan sekecil siput punya mesin pengunyah sebanyak itu?
1: 100% Indonesia.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Info Pro 1.

0: Pendengar PT Kereta Api Indonesia Persero, Daerah Operasi 4 Semarang mengimbau seluruh pelanggan untuk lebih teliti dan memastikan kembali kesesuaian kereta api yang akan dinaiki dengan tiket yang dimiliki. Imbauan ini disampaikan guna menghindari kejadian pelanggaran salah naik rangkaian karena kereta api yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian tujuan perjalanan serta mengganggu kenyamanan pelanggan lainnya. Pemerintah Kabupaten Pekalongan akhirnya menepati komitmen yang disampaikan kepada masyarakat dengan resmi memberhentikan sementara Kepala Desa Randu Muktiwaren, Kecamatan Bojong. Langkah ini menjadi tindak lanjut atas hasil pemeriksaan inspektorat yang tidak dijalankan oleh Kepala Desa hingga melewati batas waktu yang ditentukan. Camat Bojong, Farik Abdul Hakim mengatakan keputusan tersebut diambil karena kepala desa dinilai tidak kooperatif dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan inspektorat. Surat keputusan atau SK pemberhentian sementara sudah diserahkan di Balai Desa Randu Muktiwaren.
1: Info Pro 1.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Seperti biasa ya, di Senin sore untuk mengawali Semarang sore ini ada UMKM Bicara. Dan pastinya UMKM hari ini edisi Senin 8 Juni 2026 tidak kalah menarik ya. Kita akan selalu menghadirkan UMKM menarik pastinya yang ada di Jawa Tengah dan sudah hadir langsung di studio. Kali ini ada siapa nih, ayo? Ada Pambayun Haira Putri Maheswari, owner dari Mau Mochi. Gitu bacanya Mau Mochi,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Mau Mochi. Gitu.
0: Bikin mau terus ya, Kak, iya. Ya. Boleh kenalan dulu ini dengan Kakak siapa?
1: Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Pambayun Haira Putri Maheswari. Akrab dipanggil Ayun. Aku di sini sebagai owner dari Mau Mochi dari Fuku Semarang.
0: Oke, kita hari ini bahas soal Mau Mochi ya, Kak ya. Inovasi mochi premium begitu ya. Yeah. Kalau kita lihat dari Fuku isinya kayak stroberi-stroberi yang lucu-lucu gitu, yeah, kalau dilihat dan dimakan manis pastinya. Benar. Ya, seger-seger gitu. Ini juga pendengar, ternyata kalau Anda bisa melihat kami ya di studio sudah bawa nih Kak Ayun. Ya, bawah iya. Ada terlihat di RRI Digital bagi Anda mendengarkan melalui aplikasi kami, ada mochi-mochi lucu-lucu, pinky-pinky unik gitu ya.
1: Bener.
0: Kalau dilihat kenyal-kenyal ih malah lapar ya kayak.
1: Boleh nanti dicoba ya.
0: Boleh. enggak minta kan. Kita bercanda aja ya, kayak Kak Ayun ya tadi saya panggilnya. Boleh enggak sih Kak dikenalkan dulu, diceritakan gitu. Awalnya gimana? Kok bisa masih muda sekali ya kalau terlihat di sini bisa punya kemauan untuk akhirnya menciptakan Mau Mochi. Awalnya seperti apa? Boleh.
1: Oke. Jadi awal mulanya Mau Mochi ini itu karena aku dulu juga suka makan mochi, Kak.
0: Oh iya.
1: Yeah. Jadi tuh aku dulu suka banget beli mochi gitu. Mm-hmm. Terus akhirnya muncullah rasa penasaran ini yang aduh gimana sih cara buatnya, bisa gak ya, kayak gitu. Nah akhirnya aku cobalah buat sama saudara aku, iseng buat, kok enak. Terus akhirnya aku promosiin lah open PO ke teman-teman sekolahku. Kebetulan waktu itu aku masih di kelas 11 SMA.
0: Wah, dari SMA ya, sudah punya jiwa entrepreneur.
1: Iya, jadi tahun 2023 berarti.
0: Oke.
1: Nah, terus habis itu, habis open pre-order, akhirnya kumpulah list pesenannya. Dan waktu itu langsung aja aku bagikan orderannya. Nah, setelah dari situ udah dari omongan ke omongan sih, Kak, ke teman-teman aku. Jadi satu sekolah tuh kayak udah pada tahu itu Ayun jual mochi, mochinya Ayun enak kayak gitu. Nah, terus setelah dari mulai terkenal di sekolah, aku tuh kebetulan waktu itu juga iseng jualan di Jangli, Jalan Baru Undip, tau enggak?
0: Oh, iya, iya.
1: Nah, dulu tuh aku kebetulan iseng juga jualan di situ. Jadi waktu itu aku pulang sekolah langsung jualan.
0: Jadi keren ya.
1: Dan waktu itu tuh buat tuh cuman 30 tapi lakunya cuman 5. Awal tuh malah gak laku sama sekali. Nah, tapi aku tetap jalanin aja dulu sampai akhirnya aku upload lah

0: besok bisa dicoba lagi gitu.
1: Kalau
0: karena kan emang sekarang tuh aku emang nerapin konsistensi kak, karena kalau misalnya kita jualan di situ tiap hari, pasti kan orang juga bakal ngenalin apa sih ini Pink-Pink di Jalan Baru. Yang lainnya kan jualan kayak kopi-kopi gitu ya. Ini kok Pink-Pink sendiri apa sih? Nah, aku kayak pengen orang-orang tuh tahu dulu ada aku di situ.
1: Iya, gitu. Harus eye catching gitu ya. Jadi yang emang Pink. Karena kalau kita lihat tadi di Instagramnya ya, di Mau Mochi gitu ya. Itu kalau kita lihat emang fitnya Pink-Pink langsung menarik gitu. Apa nih gitu ya? Emang itu yang mau disampaikan di sosmednya ya.
0: Benar.
1: Tapi ngomong-ngomong soal entrepreneur muda kak, kan kalau kita awal membangun itu ya, gimana kemudian awalnya pasti ada tantangan-tantangan yang buat kita tuh kayaknya ini bukan passion, kayaknya ini enggak deh, kayaknya yang lain deh gitu. Pernah nggak sih ada di fase seperti itu?
0: Kebetulan aku orangnya tuh dari SD suka jualan kak.
1: Wah, jadi dari dulu, SD ya?
0: Iya, dari dulu tuh aku waktu kelas 1 SD aku inget banget aku tuh pengen jualan. Jadi waktu itu ibu aku beliin popcorn yang gelasan itu, aku kayak, bu aku pengen jualan, tolong dong beliin, ibuku pagi-pagi ke pasar, terus aku jualin lah ke teman-temanku. Nah terus sempat juga aku SMP, SD juga jualan slime, masih inget slime?
1: Dulu kan waktu kita SD masih slime ini ya.
0: Iya, jadi tuh aku emang suka jualan sih kak, dari dulu gitu, apa-apa kayak aku coba jualanin gitu.
1: Oke, apalagi ketemu dari kesukaannya ya, suka mochi ya udah jual aja, gitu ya. Apalagi waktu pertama buat konten tadi, zaman sekarang kan emang apa-apa dikontenin ya kak ya. Tapi kalau kita lihat konten bisa ambil dari positifnya seperti Kak Ayun tadi ya, untuk memasarkan jualannya begitu dari media sosial. Tapi Kak Ayun, kita lanjut lagi ngomong untuk masalah mochi ini ya. Sekarang kan banyak sekali UMKM di Jawa Tengah, di Semarang lah kita ngomongin. Tapi kalau kita lihat mochi, banyak juga mochi yang lain. Apa yang membuat mochi Kak Ayun ini bisa bertahan lama dari 2023 ya, 3 tahun sampai saat ini? Apa strateginya Kak?
0: Nah, aku tuh selalu menekankan ke sosial media Momochi, kalau Momochi semuanya itu tuh kita produksi sendiri. Mulai dari kulit mochinya, coklatnya, krimnya, jadi semuanya tuh buat sendiri. Bahkan aku juga punya varian Choco Dubai kak, tahu yang lagi viral
1: ya, itu? Iya, yang lagi viral sekarang ya.
0: Nah, itu aku pun buat sendiri kak, selainnya. Iya, jadi kadang aku lihat mochi-mochi yang ada di pasaran di Semarang itu, mereka tuh coklatnya pakai yang coklat emberan gitu. Nah, kalau mau mochi sendiri, semuanya tuh buat sendiri kak. Nah, yang membedakan mungkin itu sih kak.
1: Jadi benar-benar dari nol ya, semuanya buat sendiri. Selain itu kalau dibuat sendiri juga kita tahu takarannya yang pas, kemudian rasa yang oke, yang emang mau mochi banget gitu ya kak ya. Tapi kalau kita lihat juga kak, di sini kelihatan sedikit ya. Mungkin bisa dilihat juga oleh pendengar yang mendengarkan dengan Pro 1 RRI Semarang di RRI Digital. Ini ada banyak sekali varian mochi. Boleh dijelasin satu-satu kak?
0: Boleh. Aku mungkin bahas dari yang ini dulu kali ya, bestseller kali ya. Bestsellernya dari Mau Mochi itu varian yang pertama aku buat yaitu ada di Choco Berry. Itu kayak originalnya mochi pada umumnya lah, yang dijual orang-orang tuh coklat sama strawberry.
1: Oh, yang Daifuku isinya strawberry gitu ya.
0: Nah habis itu yang kedua bestseller itu sekarang ada di mangga, creamy mango. Nah creamy mango tuh isinya krim sama potongan buah mangga,
1: jadi manis seger-seger gitu ya.
0: Terus sekarang top 3-nya ini ada di Choco Dubai.
1: Oke, emang lagi viral banget sih.
0: Jadi aku itu kan sebenarnya buat mochi Dubai itu sebelum viral-viralnya Dubai Chewy Cookie yang sekarang. Jadi aku membuat mochi Dubai itu dari yang coklat Dubai itu.
1: Oh, yang di potak-potak gitu ya.
0: Nah, itu kan udah lumayan lama. Aku waktu itu buat varian Choco Dubai itu dari situ kak, udah lama. Tapi karena memang harganya ini mahal, jadi waktu itu peminatnya kurang, yang akhirnya aku bekuin. Nah, kok malah sekarang viral lagi, akhirnya aku keluarin, malah jadi bestsellernya Mau Mochi sekarang gitu. Nah terus setelah itu ada di durian. Ini buat orang-orang yang suka durian pasti kayak, kak durian ada nggak, habis? Ya habis gitu.
1: Emang kalau durian tuh lewat aja semerbak ya. Yang suka suka banget, yang enggak
0: yang
1: banget. Tapi masih ada bestseller yang lain.
0: Terus kalau yang di varian strawberry kita ada matcha berry, double berry, creamy berry, sama red bean berry.
1: Itu yang strawberry.
0: Yang strawberry. Terus kalau yang buah-buah lainnya itu ada di muskat. Terus tadi mango. Terus kalau yang di wafer-wafer atau yang kayak anak kecil suka nih, ada di Oreo.

0: Milo, lotus, habis itu marshmallow, itu.
1: Ya. Itu yang pertama kakak buat tadi berarti dari yang coklat strawberry,
0: coklat
1: itu ya?
0: Coklat strawberry sama matcha.
1: Dua itu iya, aja dulu yang di PU
0: ini. Dua aja dulu waktu awal-awal.
1: Biar fokus aja dulu ya, mungkin masih adonan ulenya tuh yang seberapa bagus, mochinya, kayak gitu-gitu. Kok awal-awal bisa langsung buat kayak gitu, riset dulu atau gimana sih kak?
0: Kebetulan aku tuh coba resepnya tuh dari YouTube. Cuman aku udah ngikutin sesuai YouTube nih, rasanya tuh gak pas kak. Jadi aku dibantulah sama ibuku buat di otak-atik nih lah, di otak-atik gimana supaya biar dapat rasa tuh yang pas gitu. Nah akhirnya kita temuin deh rasa yang pas sampai sekarang.
1: Ke stretch-nya juga kan itu berpengaruh ya. Kadang kalau beli mochi-mochi tuh kadang ada yang langsung piar ada yang terlalu cuwi sampai susah gitu.
0: Bener.
1: Pernah gak sih kak ngalamin buat adonan tapi yang kayak gitu?
0: Kebetulan kita pernah buat adonan tapi itu kesalahan dari tepungnya sih kak. Jadi itu terlalu cair. Jadi gak bisa bentuk sempurna. Jadi dia kayak apa ya, kayak meletrek gitu bahasanya.
1: Oh, kalau bahasa Semarangnya gitu ya? Luber gitu ya?
0: Luber, iya.
1: Suka juga nyari kosa katanya di sini. Oke kak, kalau kita lihat berarti juga tadi kalau aku sempat menyimak dari rasa-rasa itu ya, kayak mau coba yang mana gitu. Itu berarti gak semua isinya buah ya? Bisa dari wafer-wafer dan yang lain. Atau mungkin besok ke depan kalau ada gak sih kak yang mau dong kak Ayun aku tapi aku pengen rasa ini gitu?
0: Kebetulan dari varian yang udah kita punya pun juga kita tampung dari permintaan para momochi lovers. Jadi awalnya dulu kan gak ada durian nih, banyak banget orang yang request kak adain durian gitu. Terus akhirnya kita adain lah durian gitu.
1: Oke, jadi banyaknya varian itu juga termasuk masukan dari para konsumen gitu ya. Kita balik lagi untuk promosi. Kalau tadi sempet dengar juga dari Kak Ayun ya untuk FYP tadi ya. Aduh susah banget FYP ya.
0: FYP.
1: Kalau FYP di media sosial gitu, sebenarnya kalau menurut Kak Ayun sendiri seberapa ngaruhnya kemudian untuk mau mochi menjadi besar seperti sekarang?
0: Menurut aku itu ngaruh banget sih Kak. Mungkin kalau misal mau mochi belum pernah FYP kayaknya juga gak bakal sebesar ini. Karena waktu pertama kalinya FYP itu aku ingat banget, aku ngupload itu malam minggu. Yang minggunya itu aku CFD. Nah aku tuh bangun-bangun, wah rame nih, tapi masih 500 like. Nah terus pas CFD makin lama kok makin banyak. Terus HP ku bunyi terus, banyak WA masuk
1: yang love-love komen-komen gitu.
0: Iya, sama WA masuk mau order.
1: Iya
0: jadi langsung kak. Terus akhirnya yang biasanya aku CFD itu langsung tidur, ini aku gak tidur Kak Selin, karena orang tuh beneran langsung ke rumah.
1: Iya,
0: jadi kayak mereka tuh gak banyak tanya langsung ke rumah, padahal kita juga gak nyiapin stok yang banyak. Aku juga belum punya karyawan waktu itu, akhirnya aku buat sendiri, semua teman-teman aku undang buat minta tolong bantuin.
1: Keren juga ya, berawal dari enggak sengaja ya udahlah upload-upload aja, enggak ada niat kayak gimana-gimana. Tapi sekarang jadinya berarti upload terus dong.
0: Iya, nah kebetulan aku juga sekarang tuh udah punya tim digital kreatif sendiri. Makanya kalau kakak lihat di TikTok, Instagram Momochi itu tiap hari upload kan. Nah, karena menurut strategi pemasaran yang tepat itu tuh kalau misalnya kita ngupload kalau bisa tuh tiap hari, biar orang tuh lebih trusted ini tuh on apa enggak sih. Kadang kan ada ya usaha yang nguploadnya tuh kayak sebulan sekali, seminggu sekali. Orang kan jadi kayak gak percaya, ini tuh beneran jualan apa enggak sih, beneran buka apa enggak sih. Nah jadi makanya kita upload tiap hari gitu.
1: Jadi biar gak ragu ya, jangan-jangan udah gak jualan.
0: Iya.
1: Kalau gak upload kayak gitu, walaupun ternyata buka lapak terus ya.
0: Iya.
1: Masih banyak akan kita obrolin ya, Kak Ayun ya, ini seru sekali. Mana tahu bisa jadi inspirasi untuk para pendengar, untuk yang awalnya ragu-ragu mau upload di sosmed, barangkali takut sepi gitu. Kita akan bahas nanti tipsnya dari Kak Ayun ya, tapi kita jeda terlebih dahulu pendengar.

mandi, udah mau telat, terus satu-satunya harapan cuma nasi kuning depan rumah. Coba bayangkan deh, jika satu hari saja gak ada UMKM. Mau sarapan bingung, mau beli gas bingung, gak ada tukang tambal ban bingung, mau serius tapi gak ada yang diseriusin juga bingung. Ups. Ternyata hidup kita ini dikelilingi UMKM. Mereka kecil tapi dampaknya besar. Jadi mulai sekarang, yuk lebih peduli dan dukung usaha di sekitar kita. Karena yang menopang negeri bukan cuma gedung tinggi, tapi juga mereka yang buka lapak dari pagi. Ingat, UMKM bukan pelengkap, mereka pondasi ekonomi.

0: masih dengan Pambayuan Haira Putri Maheswari, owner dari Mau Mochi, pendengar ya, mochi kenyal-kenyal gitu. Kalau dilihat dari sini sih menyenangkan sekali ya, menggoda. Ini inovasi mochi premium sambil membangun mimpi di usia muda. Emang kalau Kak Ayun ini dilihat masih muda ya?
1: Iya.
0: Kak Ayun ya, masih mahasiswa ya Kak ya?
1: Iya Kak, kebetulan aku baru semester 2.
0: Oke,
1: jadi masih ada rasa mabah-mabahnya gitu. Di aku kebetulan kuliahnya di Universitas Diponegoro, jurusan manajemen.
0: Jurusan manajemen tapi jiwa entrepreneurnya tinggi juga ya. Kak Ayun, aku pengen tahu dong kalau Mau Mochi. Tadi kan Kak Ayun sudah bilang ya, awalnya jualan di cuman 2 varian. Kemudian sekarang perkembangannya setelah 3 tahun dari 2023. Saat ini sudah seperti apa Mau Mochi?
1: Oke, kalau lihat dari perkembangannya, aku lebih ke lihat dari variannya sih Kak. Yang awalnya tadi cuma 2, sekarang kurang lebih tuh udah ada 15 gitu. Nah, jadi tuh varian-varian yang aku buat ini itu juga untuk mengembangkan juga, karena kan sekarang itu orang-orang tuh bergantung banget sama tren. Jadi kalau misalnya ada tren apa, kadang tuh aku coba buat dan untuk aku aplikasikan ke mochi sendiri gitu.
0: Kira-kira yang masuk untuk dessert ini rasa-rasanya kayak gitu ya, seperti yang tadi sudah dibicarakan ya.
1: Benar.
0: Dubai Mochi.
1: Iya.
0: Masih Dubai Mochi terus sih. Kak, sekarang apakah masih mengerjakan sendiri atau seperti apa?
1: Kalau sekarang sih kebetulan udah punya karyawan Kak, jadi karyawan produksi gitu.
0: Iya, kalau karyawan sekarang ada berapa Kak?
1: Kalau karyawan sekarang ada 10.
0: Itu produksi aja? Enggak atau
1: sih,
0: semuanya?
1: Dibagi-bagi, ada admin, terus ada dapur, terus ada yang buat sales yang di Trogosari gitu. Ya.
0: Sekarang mungkin udah ada rencana buka cabang gitu nggak sih Kak?
1: Kan, maaf, apa Kak?
0: Ada rencana buka cabang nggak? Karena kan kalau dilihat tadi banyak sekali orderan yang masuk terus, dan apakah selalu habis gitu?
1: Oke, jadi kalau Mau Mochi itu sebenarnya tuh lebih ramenya itu di Justiper atau reseller Kak. Kalau Mau Mochi yang official dari Mau Mochi itu tuh cabangnya tuh cuma yang di Trogosari gitu. Nah, kalau reseller lainnya itu tuh ada di, yang pertama ada di Gajah Mada, terus yang kedua ada di Pahlawan, terus yang ketiga ada di Jolotundo, di Tembalang juga ada, di PIP, terus Sambiroto. Itu.
0: Oh, banyak juga ya.
1: Iya.
0: Itu berarti reseller selalu ambil sekian per hari begitu ya. Kalau ada pendengar yang mau jadi reseller juga, siapa tahu gimana caranya Kak?
1: Boleh banget kalau semisal kalian nih yang pengen coba jadi reseller atau buat danusan apa sekolah atau kampus gitu, kita juga bisa. Itu kalian bisa langsung aja cek di IG-nya Mau Mochi ya, di maumochi.semarang.
0: Nah, kalau di situ misalnya mau dong Kak jadi reseller, mungkin ada yang baru nyoba untuk terjun ya di dunia entrepreneur, pengen jualan apa tapi bingung mau jualan apa, mending jadi reseller dulu nggak sih Kak, kalau menurut Kak Ayun? Oke, Kak Ayun, kalau kita lihat dari apa yang sudah Kak Ayun ceritakan tadi ya, dari 2023 sampai sekarang, dari 2 varian sampai belasan varian, ada nggak sih Kak pelajaran apa yang Kakak dapat dalam proses yang panjang ini?
1: Pelajaran yang aku dapat dari Mau Mochi itu ini sih Kak, lebih kayak ke kita tuh buat usaha tuh sambil nikmatin prosesnya gitu loh. Karena yang udah aku bilang tadi, yang aku jualan di JB, kadang kalau orang-orang yang gak konsisten terus pengen langsung cepet gitu, itu tuh gak bisa. Nah, jadi tuh menurut aku pelajaran bisa diambil itu sabar, terus konsisten juga, jangan mudah menyerah gitu.
0: Apalagi kalau misalnya kita awal-awal jualan tuh sepi tuh nggak masalah nggak sih Kak ya? Nggak apa-apa banget.
1: Karena semua nggak ada yang instan. Gitu.
0: Betul. Dan kalau Kak Ayun sendiri menyadari kapan nih mulai mochi ini mulai ramai gitu, akhirnya aku memilih usaha mochi, ada nggak sih momen-momen seperti itu? Atau mungkin ternyata nggak mochi, kayaknya aku mau nyoba yang lain deh dari Mau Mochi, mungkin aku mau coba jualan yang dari paket-paket misalnya untuk membuat mochi itu apa aja, mungkin dipaketin kayak gitu-gitu, pernah nggak sih Kak?
1: Oh, kebetulan tuh Momochi udah ada paket hamper, terus ada buat Mochi birthday kalau kakak tahu. Yeah. Nah, itu
0: ada juga.
1: Ada. Jadi kita menyediakan juga buat kayak gitu.
0: Oke, okay. Kalau boleh tahu kisaran harganya untuk siapa tahu nih ya, besok mau ada yang ulang tahun pakai Mochi cake gitu. Ada berapa enggak sih, Kak?
1: Harganya tuh harganya sekitar di, kalau yang hampers itu ada di sekitar 60 sampai 110. Kalau yang birthday Mochi itu mulai 100 sampai 200 ribuan.
0: Tergantung isinya berapa.
1: Tergantung isinya
0: ya.
1: Berapa.
0: Tapi kalau per biji itu satuannya berapa kak?
1: Satunya 9.000 kak rata-rata. Oh. Cuman ada yang beda juga, yang durian itu 11.000, kalau yang lotus 10.000, sama Choco Dubai 15.000.
0: Kalau ngomong Choco Dubai, Choco Dubai. Emang paling best seller di mana-mana udah saat ini, di mana-mana apa aja kayaknya rasanya Choco Dubai deh kak ya. Cemilan apa semuanya Choco Dubai. Kalau kita lihat dari Choco Dubai, tiba-tiba kepikiran soal yang kriuk-kriuknya itu sebenarnya kalau kakak dari apa sih? Kadang kan ada juga yang pakai bihun gitu ya, ngakalin-ngakalin itu sebenarnya kan nggak boleh ya kak ya?
1: Iya.
0: Trust dari pembelinya kan berkurang. Kalau kakak sendiri gimana?
1: Kalau kita tuh kunafanya juga kebetulan buat sendiri kak.
0: Kunafa namanya ya?
1: Iya, kunafa itu dari tepung, terus nanti itu kayak dicetak gitu loh kak, digini-gini. Itu jujur nyetaknya susah.
0: Kan tipis-tipis
1: iya,
0: gitu ya,
1: tapi itu susah kak, buatnya susah. Terus pistasionya pun kita juga buat sendiri, kita beli kacang pistasio yang langsung 1 kilo gitu.
0: Oke, terus ngolah sendiri.
1: Iya, ngolah sendiri.
0: Kalau tadi kan ada 10 karyawan dari semuanya yang produksi, berarti kakak ngajarin dari nol gitu ya?
1: Iya, kebetulan bertahap sih kak. Kan dulu karyawan juga gak langsung 10, mulai dari 2 dulu. Nah itu kita ajarin. Nah, nanti kalau misalnya dirasa kurang nih, kita tambah lagi karyawan. Karyawan yang lama tuh udah bisa ngajarin yang baru.
0: Oke, kayak gitu. Jadi berjaringan ya.
1: Iya.
0: Kak, mungkin ada ke depan mau Mochi, ada gak sih targetnya? Kalau kita usahakan pasti kita ingin terus berkembang ya. Ada gak sih target ke depan itu mau Mochi kakak pengennya kayak gimana?
1: Kalau aku sendiri nih, mau Mochi tuh pengen punya store di tengah kota Semarang lah.
0: Ya.
1: Kayak selain itu aku juga pengen buka booth di DP Mall Semarang.
0: Oke, amin ya. Amin. Semoga segera. Kak, sambil saya akan mengundang untuk pendengar bergabung, barangkali ada yang mau ngobrol langsung dengan Kak Ayun ya. Kita akan jeda terlebih dahulu satu kali lagi, nggak apa-apa ya?
1: Iya.
0: Sambil masih tunggu di sini. Bagi Anda pendengar ya yang ingin bergabung bersama dengan kami, line telepon dan line WhatsApp masih kami buka seperti biasa pendengar ya. Silakan yang mau ngobrol langsung dengan Kak Ayun boleh di 0248316686 atau juga mengirimkan pertanyaan atau mau mungkin pesan-pesan lewat penyiar Pro 1 ya, boleh di 0816666886 atau juga di aplikasi kami di RRI Digital Pendengar.

0: Masih di Semarang sore ini pendengar ya, UMKM Bicara. Kali ini ada ownernya dari Mau Mochi. Bikin mau terus ya kak, ada slogannya gak sih kak?
1: Mau Mochi, freshly made every day.
0: Freshly made every day.
1: Freshly made every day.
0: Ya, emang dibuat setiap hari
1: iya,
0: ya. Tapi kalau ada misalnya yang dari jargonnya kan, freshly made every day. Kalau misalnya ada yang tersisa gitu kak, itu diapain?
1: Kebetulan kita itu enggak pernah sisa sih kak. Jadi kalau semisal kita kayak lebih ke pinter-pinter nge-oper gitu, jadi kita usahain tuh enggak ada yang sisa lebih dari 24 jam. Makanya kita berani memberikan slogan freshly made every day, karena emang kita buat terus setiap hari selalu
0: itu
1: baru.
0: Bener-bener gitu. Terus ya. Kalau misalnya mau Mochi besok seperti yang Kak Ayun tadi sampaikan ya, pengen punya spot di mall-mall yang ada di Semarang. Itu kalau mau Mochi besok sudah sampai di tahap itu, semoga segera ya. Itu apa yang akan dipertahankan oleh Kak Ayun di mau Mochi ini supaya ada yang menjadi ciri khas dan itu yang akan dipegang terus sampai kapanpun di mau Mochi, silakan.
1: Oke, kalau dari aku sendiri sih aku pastinya lebih ke menjaga konsistensi dari rasanya ya kak, karena tuh orang-orang tuh kan sekarang sangat pilih-pilih kalau makanan, kalau misalnya kayak nggak enak nggak mau beli lagi gitu. Dan aku kayak pengen Mochi ini tuh kayak diinget terus gitu loh di pikiran mereka dengan cara konsistensi rasa, terus berbagai varian yang kita punya, kayak oh mau Mochi ini punya banyak varian gitu.
0: Pilihannya lebih banyak ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau tadi ngomongin soal bahan-bahan premium yang akan dipertahankan begitu, bagaimana kemudian cara Kak Ayun ini meyakinkan konsumen bahwa dengan harga segitu ini beneran bahannya bagus dan tidak bahan sembarangan gitu. Padahal kan harganya tadi termasuk murah ya Kak untuk ukuran di kota Semarang.
1: Iya, 9.000.
0: Rp9.000, 11.000, tapi gimana cara Kak Ayun meyakinkan customer bahwa ini memang walaupun harganya murah, kualitasnya nggak kaleng-kaleng, nggak kacangan gitu, gimana cara Kak Ayun?
1: Oke, kalau dari aku sendiri, aku selalu buat konten sih Kak, konten proses pembuatan dari mau Mochi gitu, biar orang-orang tuh juga tahu, oh prosesnya tuh kayak gini. Terus kadang juga aku buka kayak ini kak, kalau misal ada mahasiswa yang ingin wawancara dan lain-lain, itu boleh banget. Terus mereka masuk ke dapurnya buat buat konten, itu juga boleh. Nah selain dari konten, aku juga lebih ke kalau misal ada customer yang ngasih review gitu, pasti aku selalu jadikan konten juga gitu, supaya orang-orang tuh kan sekarang emang lebih percaya sama komen-komen gitu ya, walaupun kadang emang banyak buzzer, tapi kebetulan Mau Mochi nggak pakai yang kayak gituan. Nah jadi dari komen-komen netizen ini aku buatin konten
0: di capture kayak gitu-gitu ya. Kadang kalau emang sekarang skeptis untuk rating pun kan sekarang bisa di boost gitu.
1: Bener.
0: Ya, tapi kalau dari kakak caranya meyakinkan konsumen ya itu betulan dari konsumen yang lain gitu dengan dikontenin, karena memang kalau kita lihat orang, kalau misalnya ini enak, enak akan semuanya diomongin enak, dan kalau nggak enak pun jangan yang itu.
1: Kesalahan sedikit pun itu kadang wah buyar ya kak.
0: Gimana cara kakak kalau misalnya ada, aku yakin nggak ada, tapi pernah nggak sih terpikir kalau misalkan ada dari satu konsumen yang bilang dan langsung ke kakak, mungkin ininya kak seperti ini, atau ada kritik lain sebagainya, bagaimana kakak menyikapi hal itu?
1: Kalau dari aku sendiri, kalau misal ada kritikan seperti itu, biasanya kan orangnya WA, kak ini mochinya gini gitu. Terus biasanya aku suruh coba kak fotoin, kayak gitu. Kalau misalnya emang kesalahan dari mereka, kita akan ganti 100% dengan cara ada buktinya, yang penting ada buktinya gitu. Terus ditanya belinya kapan, di store yang mana atau di jasipan yang mana, jadi kita akan menggantinya 100% kak, kalau itu dari kesalahan dari Mau Mochi gitu.
0: Oke, jadi emang dilihat dulu ya, jangan sampai nanti, karena tindak kriminal sekarang banyak sekali kak, penipuan-penipuan ya, yang bilang ternyata ininya nggak enak, ternyata nggak beli di kakak, gitu kan juga. Harus confirm ada buktinya, jadi baru bisa diselesaikan.
1: Benar.
0: Kak, ini ternyata menjelang akhir dari perjumpaan kita ya, kalau boleh tanya, semisal Kak Ayun ini ada di posisi 3 tahun yang lalu, waktu awal-awal merintis Mau Mochi, apa yang mau dikatakan kepada Kak Ayun yang dulu merintis Mau Mochi, yang sudah sekarang, hingga sebesar sekarang, atau mungkin ada yang, kalau aku tahu ini lebih awal, ini akan lebih bagus, gitu, mungkin ada?
1: Kalau dari aku sendiri, apa ya? Iya sih, bisa dibilang kayak, kenapa, sebenarnya aku tuh mulai bisnis Mochi ini tuh, agak lumayan telat dari viralnya. Karena mochi sendiri tuh kalau gak salah tuh udah 6 bulanan gitu dari yang aku buat. Terus aku kayak sekarang mikir, kenapa sih aku gak dari pas awal banget gitu. Pas awal banget mochi ini booming. Mungkin kalau dari awal banget mochinya booming, mungkin orang lebih kayak banyak yang lebih kepoin lagi. Karena aku menyadari aku membuat mochi ini tuh lumayan telat dari viralnya mochi itu gitu.
0: Ya, mungkin dari FYP itu juga membangkitkan viral yang udah telat itu jadi viral lagi begitu mungkin ya Kak. Yang terakhir ada gak sih Kak pesan untuk mahasiswa-mahasiswa ataupun teman-teman anak-anak muda yang lain supaya jangan takut, aku tuh bisa, harusnya kamu juga bisa, mungkin ada pesan-pesan untuk mereka?
1: Kalau dari aku sendiri sih, kalian ini jangan berpikir yang negatif-negatif dulu lah. Hilangkan kayak memori negatif kalian, terus konsisten itu sih yang udah pasti. Kalau misal kalian ngerasa sekarang belum berhasil, tapi orang lain tuh bisa, itu tuh kalian juga bakal bisa gitu. Kalau aku sih gitu, jangan takut untuk mencoba.
0: Jangan takut untuk mencoba. Dan ketika mencoba pun jangan takut untuk ada hal-hal yang mungkin ada di bayangan kita, overthinking sendiri kalau anak muda ya. Oke Kak Ayun, terima kasih ya sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Semarang hari ini. Semoga Mau Mochi semakin laris manis. Amin. Saya pendengar ya, yang mau order atau mau jadi resellernya boleh kepoin IG-nya apa tadi Mau Mochi Kak?
1: @maumochi.smg.
0: @maumochi.smg. Ayo jargon Kak, kita terakhir Mau Mochi.
1: Mau Mochi, freshly made every day. Itadakimasu.
0: Terima kasih. Kapan-kapan kita sambung lagi Kak Ayun ya di perjumpaan berikutnya Mau Mochi yang semakin besar gitu.
1: Amin.
0: Terima kasih, selamat siang Kak Ayun.
1: Terima kasih.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilau Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro 2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi untuk wilayah Kota Semarang, Jawa Tengah, dan juga Daerah Istimewa Yogyakarta dalam program Lintas DIY Jateng bersama dengan RRI Purwokerto. Untuk itu jangan kemana-mana pendengar, ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Semarang.
3: Menggandeng Babin Kamtibmas Polres Sragen untuk menggencarkan screening TBC. Rute jeep wisata di Gumuk Pasir Parangtritis Bantul akan ditata ulang untuk melindungi kawasan tersebut. Inilah Buletin Lintas Jateng di selengkapnya bersama saya Arya Setia dari Pro 1 RRI Purwokerto. Kita mulai dari Surakarta. Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen menggandeng Babin Kamtibmas Polres Sragen untuk menggencarkan screening TBC. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Sragen, Dr. Sri Subakti, menjelaskan bahwa keterlibatan kepolisian ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat mata rantai penemuan kasus baru. Berikut laporan Mulato Ishaan.
4: Sebenarnya nggak kesulitan, ya, tapi ini untuk percepatan penuntasan penanggulangan penyakit TBC.
5: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Sragen terus menggenjot upaya penemuan dan penanggulangan kasus tuberkulosis TBC di wilayah Bumi Sukowati. Langkah percepatan ini kini mendapatkan dukungan penuh dari jajaran kepolisian Polres Sragen melalui program inovatif Satgas Tracer Polda Jateng Peduli TB Baru. Dalam gerakan ini sedikitnya 208 personil Babin Kamtibmas Polres Sragen dikerahkan langsung ke lapangan. Mereka akan bergerak dari rumah ke rumah untuk melakukan pelacakan atau tracing kontak erat pasien TBC bekerja sama dengan tenaga medis dari tiap puskesmas. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Sragen Dr. Sri Subekti menjelaskan bahwa keterlibatan kepolisian ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat mata rantai penemuan kasus baru. Subekti mengklaim sebenarnya dari pihak kesehatan tidak mengalami kesulitan untuk menembus keluarga, namun ini adalah langkah percepatan penuntasan penanggulangan penyakit TBC melalui program Polda Jawa Tengah. Ia menambahkan skema pelacakan ini mengadopsi pola yang serupa dengan penanganan pandemi beberapa waktu lalu. Langkah agresif ini diambil guna mengejar target eliminasi TBC di Kabupaten Sragen. Berdasarkan data dari Dinkes Sragen, masih terdapat jarak yang cukup lebar antara estimasi real di lapangan dengan angka kasus yang saat ini berhasil ditemukan.
4: Jadi nanti untuk mempercepat penemuan tracing kontak eratnya sehingga ditemukan kasus sehingga cepat diobati gitu. Otomatis ada target tahun 2026 itu targetnya 2383 temuan kasus barunya gitu. Ada targetnya, terus pengobatannya harus sembuh, enrollment-nya harus berapa persen, itu ada targetnya.
5: Diberitakan sebelumnya, Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsu Indiasari mengukuhkan 208 Satgas Tracer Polda Jateng Peduli TB. Sebelum diterjunkan ke masyarakat, seluruh personel Babinkam Tipmas yang bertugas juga dipastikan menjalani screening kesehatan terlebih dahulu, termasuk pemeriksaan TBC guna menjamin keamanan selama bertugas di lapangan. Melalui kolaborasi erat bersama Satgas Tracer Polda Sragen, diharapkan angka penemuan suspek atau terduga maupun penderita aktif dapat segera menyentuh target 90%.
6: Dimaksudkan untuk bisa mendeteksi secara dini dan juga melakukan pencegahan supaya TBC ini tidak menular lebih banyak lagi. Karena seperti kita ketahui bahwa umur TBC di Jawa Tengah ini cukup tinggi, di mana saat ini peringkat ketiga ya dok, se-Indonesia setelah Jabar dan Jatim.
5: Adapun dengan penemuan sedini mungkin melalui gerakan TOS, temukan obati sampai tuntas, pasien dapat langsung mendapatkan penanganan medis secara cepat, tepat, dan gratis di paskes terdekat hingga dinyatakan sembuh total. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
3: Sementara itu, pemerintah Kota Surakarta menyiapkan penguatan edukasi pergaulan sehat dan kesehatan reproduksi di sekolah sebagai langkah pencegahan HIV/AIDS. Upaya ini dilakukan seiring tingginya jumlah kasus HIV/AIDS yang tercatat di Kota Solo dan pentingnya pendekatan preventif bagi generasi muda. Berikut laporan Muhammad Reza.
7: Di penanggulangan AIDS harus preventif masuk di sekolah-sekolah.
8: Pemerintah Kota Surakarta berencana memperkuat edukasi mengenai pergaulan dan kesehatan reproduksi di lingkungan sekolah sebagai bagian dari upaya pencegahan HIV/AIDS. Langkah tersebut disiapkan menyusul tingginya jumlah kasus HIV/AIDS yang tercatat di Kota Surakarta. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan, sekitar 80% pengidap HIV/AIDS yang tercatat di Kota Solo merupakan warga luar daerah yang memanfaatkan fasilitas kesehatan di Kota Solo. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan Kota Solo menjadi salah satu pusat layanan kesehatan rujukan di wilayah Solo Raya.
9: Ya, Kota Solo ini alhamdulillah memiliki fasilitas kesehatan yang luar biasa, jadi sehingga warga Solo Raya sekitar berobatnya memeriksakannya di Solo.
8: Meski demikian, pemerintah Kota Surakarta tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran HIV/AIDS. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah memperkuat pelacakan atau tracing terhadap para pengidap guna mencegah penularan yang lebih luas. Selain itu, edukasi mengenai pergaulan sehat dan hubungan sosial yang bertanggung jawab akan diperkuat melalui lingkungan pendidikan. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap risiko penularan HIV/AIDS sejak dini.
9: Tapi kami tidak lengah, kami sudah menyiapkan tracing bagi para pengidap. Nanti akan kita tracing dan kita tambahkan kurikulum ini terkait pergaulan, terkait hubungan antar komunitas dan anak muda di sekolah-sekolah. Di penanggulangan AIDS harus preventif masuk di sekolah-sekolah.
8: Respati menegaskan, pendekatan preventif menjadi salah satu kunci penting dalam pengendalian HIV/AIDS. Karena itu, sekolah dinilai menjadi tempat yang strategis untuk memberikan edukasi sekaligus membangun kesadaran generasi muda mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan menghindari perilaku beresiko. Pemerintah Kota Surakarta berharap penguatan edukasi dan upaya tracing dapat membantu menekan angka penularan HIV/AIDS sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kota Bengawan. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
3: Beralih ke Yogyakarta, rute jeep wisata di Gumuk Pasir Parangtritis Bantul akan ditata ulang untuk melindungi kawasan tersebut. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono.
10: Roadmapnya untuk restorasi kemasyarakat sudah pasti. Itu melalui peraturan Bupati Bantul.
11: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul berencana menata ulang rute jeep wisata di kawasan Gumuk Pasir Parangtritis. Langkah tersebut guna melindungi zona inti Gumuk Pasir yang semakin menyusut akibat kerusakan vegetasi dan aktivitas wisata. Menanggapi hal itu, salah satu pengelola jeep wisata Gumuk Pasir, Yoga Dwi Santoso, menyatakan pihaknya mendukung penuh program pemerintah tersebut. Namun, ia berharap ada komunikasi secara intensif agar kepentingan masyarakat terutama di sektor wisata tetap diperhatikan.
10: Kita nggak punya kewenangan apa-apa. Kemarin juga sudah saya sampaikan melalui beberapa koordinasi dengan Pemkab Bantul, dengan Bapeda, monggo kalau memang ada program restorasi. Tapi harus ada, saya sampaikan kemarin, harus ada beberapa yang harus diperhatikan karena itu menyangkut hajat orang banyak ya, karena menjadi destinasi dan menjadi pemberdayaan perekonomian warga masyarakat juga kan.
11: Yoga menyebut, rencana restorasi Gumuk Pasir sudah diumumkan sejak beberapa bulan lalu. Menurutnya, peta rencana penataan sudah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bantul.
10: Roadmapnya untuk restorasi kemasyarakatan sudah pasti. Itu melalui peraturan Bupati Bantul, melalui dari tim-tim yang sudah dibentuk. Jadi frekuensi untuk giat tentang restorasi itu kan sudah mulai berjalan sejak beberapa bulan yang lalu. Jadi tetap program dari pemerintah untuk mengembalikan Gumuk Pasir seperti dulu, itu sudah menjadi program pemerintah dan sudah ada roadmapnya. Master plan-nya sudah ada. Ke kawasan Pantai Selatan.
11: Sebagai informasi, saat ini terdapat 4 base camp jeep wisata yang beroperasi di Gumuk Pasir. Mereka pun menunggu kepastian teknis dari Pemkab Bantul terkait jalur baru agar tetap bisa beroperasi tanpa merusak kawasan inti.
3: Sementara itu, sejumlah relawan menggelar acara bersih pantai di Kulon Progo agar para pengunjung dan wisatawan bisa merasa nyaman. Berita selengkapnya bersama Harun Susanto. Berikut
12: ini cari relawan kebutuhannya untuk membersihkan itu.
13: Kebersihan pantai merupakan tanggung jawab bersama, termasuk juga oleh relawan di Kulon Progo. Salah seorang relawan, Suroto, mengatakan kegiatan bersih pantai diperlukan untuk memberi rasa nyaman bagi pengunjung. Suroto memastikan banyak sampah yang bisa dikumpulkan dalam bersih pantai yang rutin dilakukan, seperti sampah plastik ataupun sampah yang lainnya.
12: Bareng membersihkan pantai gagah, intinya nanti biar pengunjung itu bisa nyaman.
13: Siva Sharif, salah seorang pengunjung pantai, mengaku prihatin dengan masalah sampah termasuk di muara pantai Trisik. Ia memandang masyarakat terus mendukung kelestarian alam.
14: Pemuda di daerah istimewa Yogyakarta untuk lebih semangat lagi dan peduli terhadap alam dan juga masyarakat sekitar.
13: Ia berharap kelestarian alam bisa terus dijaga dan kawasan pantai bebas dari sampah.
3: Pendengar, Anda masih menyimak Buletin Lintas Jateng DIY bersama saya, Arya Setia dari Pro 1 RRI Purwakarta. Beralih ke RRI Semarang, Direktorat Reserse Narkoba Ditres Narkoba Polda Jawa Tengah memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus selama periode April hingga 5 Juni 2026. Pemusnahan yang digelar di Mako Ditres Narkoba Polda Jateng dilakukan pada akhir pekan lalu. Berikut laporan Luki Setiawan.
15: Dengan jumlah total sabu yang diamankan adalah 6.282,46 gram, jumlah kokain 1,77 gram.
16: Kegiatan pemusnahan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memastikan barang bukti hasil sitaan tidak disalahgunakan kembali serta sebagai bentuk transparansi dalam penanganan perkara narkotika. Sebelum dimusnahkan, seluruh barang bukti terlebih dahulu diperiksa dan diuji oleh Bitlab 4 Polda Jawa Tengah untuk memastikan kesesuaiannya dengan hasil laboratorium. Setelah melalui proses verifikasi, barang bukti dimusnahkan dengan cara dilarutkan menggunakan campuran air dan asam sulfat hingga tak lagi dapat digunakan. Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah AKBP Doni Sardo Lumbanturuan mengungkapkan selama periode April hingga 5 Juni 2026 Polda Jawa Tengah dan Polsek Jajaran berhasil mengungkap 449 kasus tindak pidana narkotika dengan mengamankan 554 tersangka. Terbaru kasus penyalahgunaan narkoba ditangani pada 1 Juni dengan barang bukti 1,5 kg yang diungkap di Ditres Narkoba di Kota Semarang.
15: Tapi di antara sekian banyak itu ada beberapa hal narkotika jenis baru yang sudah berhasil kami ungkap. Di antaranya yang pertama ada penggunaan salep yang mengandung ganja yang digunakan untuk pengobatan dan dibeli dari oleh tersangka dari Thailand langsung melalui marketplace. Sudah kita lakukan pengungkapan, tersangka sudah kita amankan. Yang kedua, sudah mulai terjadi adanya peredaran narkotika jenis kokain tadi seperti yang apa saya sampaikan. Ada narkotika jenis kokain mulai beredar di Jawa Tengah.
16: Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto menjelaskan keberhasilan pengungkapan ratusan kasus narkotika tersebut tidak hanya menekan peredaran gelap narkotika, tetapi juga memberikan dampak besar terhadap perlindungan kepada masyarakat. Berdasarkan perhitungan kepolisian dari pengungkapan kasus yang dilakukan selama periode ini, berhasil menyelamatkan 167.964 jiwa dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Pihaknya menambahkan pemusnahan barang bukti dilakukan dengan menghadirkan para tersangka untuk menyaksikan secara langsung proses pemusnahan. Hal ini sebagai bagian dari mekanisme pembuktian dan transparansi penanganan perkara.
17: Jadi kita memberi aplaus yang memberikan semangat kepada rekan-rekan yang dari Dirres Narkoba.
16: Kombes Pol Artanto menekankan pengungkapan kasus dan pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberantas peredaran narkotika sekaligus melindungi masyarakat Jawa Tengah dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional, pemerintah Kota Salatiga terus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan para warga lanjut usia. Program Salatiga Kota Ramah Lansia menjadi pilar penting untuk mewujudkan lingkungan yang inklusif bagi warga lansia. Selengkapnya kita simak laporan Eka Gunadarma Sakti.
18: Lansia tangguh, Indonesia tumbuh.
19: Pemerintah Kota Salatiga menyelenggarakan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional di Gedung Pertemuan Daerah setempat. Acara ini mengusung tema Lansia Tangguh, Indonesia Tumbuh sebagai bentuk penghormatan bagi warga senior. Penyelenggara menghadirkan ratusan perwakilan lanjut usia dari berbagai kecamatan Kota Salatiga. Wali Kota Salatiga memberikan apresiasi mendalam, dedikasi, dan kontribusi para lansia dalam membangun daerah.
18: Tema ini bukan sekedar rangkaian kata, tetapi mengingatkan kita bahwa Indonesia, khususnya Kota Salatiga, yang kita nikmati saat ini dibangun oleh kerja keras Bapak Ibu sekalian. Lansia bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga sumber inspirasi, pengalaman, dan nilai-nilai kehidupan bagi generasi muda.
19: Wali Kota Salatiga menilai warga senior sebagai pilar penting yang meletakkan

0: Pihak swasta dan komunitas lokal turut mendukung penciptaan ruang publik yang aman dan nyaman. Langkah sinergis ini menargetkan perwujudan lingkungan kota yang ramah dan inklusif bagi warga lanjut usia. Pemerintah mengharapkan generasi muda dapat menyerap semangat juang serta meneladani nilai-nilai kehidupan dari para senior. Pengurus daerah meyakini program pemberdayaan ini mampu menjaga produktivitas dan kebahagiaan para lansia. Dari Salatiga, Eka melaporkan.
1: Selanjutnya dari RRI Purwokerto, kerinduan para pecinta musik terhadap pertunjukan ikonik Jazz Atas Awan akan segera terobati. Setelah sempat absen, Jazz Atas Awan dipastikan kembali hadir dalam gelaran Dieng Culture Festival atau DCF 2026 yang akan berlangsung pada 28 hingga 30 Agustus mendatang. Selengkapnya kita simak laporan Joko Winarno berikut ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Mengusung tema Spirit of Harmony, Dieng Culture Festival 2026 akan menampilkan beragam atraksi seni dan budaya yang menjadi identitas khas masyarakat Dieng. Mulai dari ritual sakral ruatan anak berambut gimbal, kirab budaya, pertunjukan seni tradisional, festival lampion, festival domba batur, festival kopi Dieng, festival UMKM, hingga aksi Dieng bersih dan berbagai aktivitas kreatif lainnya. Seluruh rangkaian acara tersebut diharapkan menjadi ruang perjumpaan antara budaya, pariwisata, dan masyarakat, sekaligus memperkuat posisi Dieng sebagai destinasi wisata berbasis kearifan lokal. Salah satu agenda yang paling dinantikan tahun ini adalah kembalinya Jazz Atas Awan. Pertunjukan yang telah menjadi ikon Dieng Culture Festival itu akan digelar pada malam pertama festival. Berlatar suasana pegunungan Dieng yang sejuk dan magis, penonton akan disuguhi pengalaman musik yang intim dan berkesan di ketinggian lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut. Sejumlah musisi jazz dan artis nasional dijadwalkan tampil untuk memeriahkan panggung Jazz Atas Awan. Kehadiran mereka diharapkan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan dari berbagai daerah. Ketua Pokdawis Dieng Pandawa Ali Fauzi mengatakan tema Spirit of Harmony mencerminkan semangat kebersamaan yang menjadi jiwa Dieng Culture Festival. Menurutnya, kembalinya Jazz Atas Awan tahun ini menjadi bentuk pemenuhan harapan dan kerinduan para pecinta musik yang selama ini menantikan pertunjukan tersebut.
4: Tema tahun ini adalah Spirit of Harmony, jadi tentu ini bagian daripada dinamika sekarang yang kita berharap ada kekompakan dari semua stakeholder. Panitia Dieng Culture adalah bagian daripada penguatan pentahelix.
3: Sementara itu, Bupati Banjarnegara Amalia Desiana menyebut Dieng Culture Festival 2026 akan semakin meriah dengan kehadiran bintang tamu nasional. Menurutnya, festival budaya yang dikemas secara kreatif ini tidak hanya menjaga kelestarian tradisi, namun juga menjadi wujud pengembangan pariwisata berkelanjutan.
5: Yang berbeda pada tahun ini adalah gestarnya akan kami munculkan sehingga lebih lengkap gitu kan, rundown acaranya lebih terbuka sehingga masyarakat ini tidak bertanda tanya atau penasaran siapa saja sih yang akan hadir dan tampil, karena alhamdulillah Dieng Culture Festival ini kami kan lebih menguatkan bukan di kegiatan hiburannya tetapi menguatkan di pelestarian budayanya.
3: Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berharap Dieng Culture Festival tidak hanya menjadi ajang atraksi wisata dan hiburan, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta memperkuat pemberdayaan UMKM lokal di kawasan Dieng dan sekitarnya. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
1: Kontingen Kwartir Cabang Kwarca Banyumas mencatatkan prestasi membanggakan dalam ajang Pesta Siaga Jawa Tengah tahun 2026 dengan membawa pulang 3 piala sekaligus. Capaian tersebut mengukuhkan Banyumas sebagai salah satu kontingen terbaik di tingkat provinsi. Berikut laporan Vinta Nurfauzia.
6: Kwartir Cabang atau Kwarcap Banyumas mencatat prestasi membanggakan dalam ajang Pesta Siaga Jawa Tengah 2026 dengan membawa pulang 3 piala sekaligus. Capaian tersebut mengukuhkan Banyumas sebagai salah satu kontingen terbaik di tingkat provinsi. Wakabina Muda Kwarcap Banyumas, Wahyu Adi Fibrianto, mengatakan bahwa Banyumas sendiri mengirimkan 4 tim dalam ajang tersebut, terdiri atas 2 tim putra dan 2 tim putri dari sejumlah wilayah di Kabupaten Banyumas. 4 tim yang mewakili Banyumas berasal dari SD Pamringan, Somagede, Kebasen, dan Cilongok. Dari seluruh peserta, tim SD Pamringan sendiri menjadi salah satu yang paling mencuri perhatian berkat performa gemilang dalam salah satu mata lomba. tim tersebut berhasil mencatat waktu tercepat dalam menyelesaikan sekitar 50 soal hanya dalam waktu kurang lebih 5 menit.

0: menit. Prestasi itu membuat tim asal Banyumas memperoleh nilai tertinggi dibandingkan peserta lain dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Menurut Wahyu, keberhasilan ini merupakan hasil dari proses pembinaan panjang yang dilakukan Kuarcap Banyumas.
1: Kuarcap Banyumas itu mengirimkan 4 tim kemarin, 2 tim putra dan 2 tim putri. Di antaranya 1 tim putra untuk Desa Papringan, kemudian 1 tim putra untuk Soma Gede, 2 tim putra, 1 tim putri untuk Kecamatan Kuaran Kebasen, yang satu lagi dari Cilongok kalau nggak salah. Ini 4 tim dikirim ke sana. Alhamdulillah kemarin di sana setelah melakukan ya SD Papringan inilah yang menurut tim sana penilai itu mendapat apresiasi yang terbaik. Salah satunya itu lomba yang cepat itu, dia mengumpulkan waktu paling cepat di antara seluruh Barung. Pertanyaannya kalau nggak salah 50 soal itu hanya dijawab sekitar 5 menit. Itu yang menjadi tercepat, makanya dia nilainya paling tinggi di antara yang lain-lain.
0: Di balik capaian tersebut, Wahyu menilai semangat peserta menjadi faktor penting keberhasilan Banyumas. Ia secara khusus bahkan mengapresiasi tim dari SD Papringan yang dinilai menunjukkan antusiasme tinggi selama proses persiapan. Prestasi di Pesta Siaga Jawa Tengah 2026 ini sekaligus memperkuat reputasi Banyumas sebagai salah satu daerah dengan pembinaan kepramukaan terbaik. Menurut Wahyu, capaian tersebut juga menjadi bukti bahwa pramuka tidak hanya sekedar kegiatan seremonial, tetapi mampu membentuk karakter sekaligus melahirkan prestasi bagi generasi muda. Oleh karena itu, Kuarcap Banyumas berharap pencapaian ini dapat menjadi motivasi bagi peserta didik lainnya untuk aktif dalam kegiatan pramuka serta mempertahankan prestasi Banyumas di tingkat Jawa Tengah maupun nasional. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
2: Pendengar, dua kali meraih gelar Piala Dunia, Timnas Uruguay menatap Piala Dunia 2026 dengan optimis guna meraih gelar ketiganya. Berikut kita ikuti bedah tim Piala Dunia 2026 bersama reporter Yanuar Adi.
3: Bedah tim Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.

Membawa DNA juara dunia dan semangat juang tinggi, Timnas Uruguay menatap putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Utara dengan optimisme tinggi. Di bawah revolusi taktik pelatih kawakan Marcelo Bielsa, skuad La Celeste bersiap tampil sebagai penantang gelar yang serius, sekaligus membuktikan bahwa mereka telah sepenuhnya move on dari bayang-bayang generasi emas masa lalu. Sebagai pemegang dua trofi Piala Dunia, nama besar Uruguay selalu memiliki tempat khusus di sejarah kancah sepak bola global. Menjelang edisi 2026, publik Uruguay menaruh ekspektasi besar agar tim kesayangan mereka mampu mengembalikan kejayaan turnamen masa lalu dan menghapus memori kelam usai tersingkir menyakitkan di fase grup pada edisi Qatar 2022. Gebrakan terbesar Uruguay menuju turnamen kali ini jelas terlihat pada kehadiran Marcelo Bielsa di kursi pelatih. Sosok jenius berjuluk El Loco tersebut sukses menyuntikan filosofi sepak bola agresif, pressing tinggi dan tempo cepat yang secara brilian dipadukan dengan mentalitas petarung tanpa kompromi khas Uruguay. Transformasi taktik yang revolusioner ini berjalan mulus berkat transisi generasi baru yang tengah bersinar di klub-klub raksasa Eropa. Motor utama permainan Uruguay kini berpusat pada energi tak terbatas Federico Valverde di lini tengah. Ketangguhan Ronald Araujo sebagai komandan lini belakang dan insting buas Darwin Nunes di ujung tombak. Piala Dunia 2026 sekaligus menjadi panggung unjuk gigi bagi wajah baru sepak bola Uruguay. Skuad La Celeste kini terbukti mampu bermain jauh lebih dinamis dan bertenaga, melepaskan diri dari ketergantungan panjang terhadap nama-nama legenda veteran seperti Luis Suarez dan Edinson Cavani, yang selama satu dekade terakhir menjadi tumpuan.

Meski memiliki kerangka tim yang sangat menjanjikan, ujian berat dipastikan akan mengadang Uruguay di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Filosofi bermain Bielsa yang menuntut intensitas fisik ekstrim beresiko menguras stamina pemain dalam format turnamen baru yang lebih panjang, sehingga kedalaman skuad akan menjadi kunci hidup dan matinya langkah mereka. Dengan racikan taktik kelas dunia dan generasi muda yang tengah berada di puncak performa, Uruguay datang bukan sekedar meramaikan kompetisi. Jutaan pasang mata kini menanti ledakan kekuatan La Celeste, bersiap melihat apakah raksasa Amerika Selatan ini kembali mampu menari dan menggoreskan sejarah di partai puncak.

0: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Mendengar laporan dari reporter Yanuar Adi tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam Buletin Lintas Jateng DIY yang kami siarkan dari Pro 1 RRI Purwakarta. Saya Arya Setia dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah kami hadirkan ya informasi untuk wilayah Kota Semarang, Jawa Tengah hingga daerah istimewa Yogyakarta bersama dengan RRI Purwokerto pendengar. Dan tentu saja Pro 1 RRI Semarang masih akan terus menghadirkan untuk Anda informasi-informasi lainnya yang akurat dan terpercaya pastinya ya. Jadi kalau Anda mencari informasi, jangan lupa untuk selalu ingat Pro 1 RRI Semarang. Juga mungkin kalau ada yang suka baca begitu, kalau di berita pendengar ya, kemana lagi kalau bukan nyari di rri.co.id pendengar ya. Selain itu, jadi kami ingatkan selalu untuk Anda mencari informasi yang akurat dan terpercaya tetap di rri.co.id. Dan untuk mendengarkan siaran radio kami, Anda dapat mendengarkan dimanapun Anda berada, bahkan di luar negeri sekalipun pendengar ya. Gimana caranya? Dengan download aplikasi RRI Digital pendengar. Silahkan dicek dulu di gawai kesayangan Anda apakah sudah ada aplikasi RRI Digital. Kalau belum, silahkan untuk dilihat ya, kunjungi App Store maupun Play Store-nya dan cari RRI Digital pendengar. Di sana Anda dapat saksikan siaran-siaran kami, karena saat ini tidak hanya mengudara melalui audio saja pendengar ya, sudah tersedia untuk layanan untuk audio juga videonya pendengar untuk siaran-siaran kami khusus setiap Semarang pagi ini pendengar ya. Jadi setiap pagi dialog akan kami hadirkan melalui audio dan juga visual.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, tahukah Anda, pisang yang sering Anda makan ternyata termasuk keluarga beri. Secara ilmiah, pisang memiliki semua ciri-ciri beri. Tumbuh dari satu bunga dengan satu ovarium, punya daging buah yang lembut, dan dilapisi kulit yang bisa dikupas. Sementara stroberi tidak termasuk keluarga beri. Stroberi bijinya ada di luar dan tumbuh lebih dari satu ovarium. Lucu kan? Namanya beri, tapi tidak termasuk beri. Sedangkan pisang, namanya tidak terdapat kata beri, tapi termasuk beri.

Mendengar, ada tidak di antara Anda yang setiap perjalanan jauh menggunakan kereta api begitu sebagai pemilihan transportasi umum ya? Kalau saya sendiri iya, lebih suka kereta api karena kalau jam pastinya turun, jam sampainya juga pasti, jam turunnya pasti, dan juga mencari yang adem-adem aja ya pendengar, karena kalau kita tiketnya antar kota itu kita udah dapat duduknya pasti begitu. Tapi jangan lupa, jangan sampai terlena ya karena adem, kemudian kadang ditinggal nonton juga sampai lupa waktunya untuk turun di stasiun, jangan sampai terlewat. Karena ternyata sampai saat ini masih banyak juga pendengar ya yang terlewat begitu untuk turun di stasiunnya. Ada ini himbauan dari PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 4 Semarang. Ini menghimbau seluruh pelanggan untuk lebih teliti dan memastikan kembali kesesuaian kereta api yang akan dinaiki dengan tiket yang dimiliki ya. Jangan sampai sudah tiketnya pesan untuk turun di Poncol ternyata bablas ya. Turun sampai dengan Tawang. Imbauan ini pendengar disampaikan bukan karena tidak ada hal lain atau hanya mengimbau saja, tapi ternyata memang ada kasusnya. Walaupun tahun ini menurun ya pendengar, kalau dari 2024 ada tercatat sebanyak 231 pelanggan salah naik kereta api. Jumlah ini menurun memang kalau tahun 2025 menjadi 162 orang, dan ini turun sekitar 30% pendengar. Sementara sejak 1 Januari hingga 4 Juni ya, ini berarti 5-6 bulanan 2026 ini, tercatat sebanyak 104 pelanggan mengalami salah naik kereta api di 5 stasiun di wilayah daerah operasi 4 Semarang. Jangan sampai ada di antara kita pendengar ya, dicek lagi kalau mau naik kereta apinya, apakah kereta apinya sudah sama dengan yang di tiket, kemudian juga gerbongnya, gerbong apa, nomor berapa, dan yang pasti untuk tempat duduknya. Jangan sampai kita nantinya karena ketidaktahuan kita kemudian mengganggu penumpang-penumpang yang lainnya.

0: Dengar kalau kata Abetri ya, biar hujan badai menghalangi jalanku. Kira-kira malam ini ada hujan badai atau tidak, pendengar ya? Untuk itu, Pro 1 RRI Semarang saat ini akan menghadirkan informasi perakiraan cuaca untuk Anda dan pastinya valid karena langsung kami sambungkan bersama dengan BMKG dari kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Sudah ada rekan kami di sana, ada prakirawan Rizka yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda. Rizka, silakan.
1: Ya, baik, terima kasih. Baik, para pendengar, selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku tanggal 8 Juni 2026. Perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang pada sore hingga awal malam nanti diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan untuk angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 sampai 27 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 25 sampai 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 50 sampai 85%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada sore hingga awal malam nanti diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan, tetapi untuk bagian wilayah pegunungan dataran tinggi berpotensi hujan ringan. Untuk informasi tambahan untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 0,5 sampai 2,5 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 2,5 sampai 4 meter. Sekian perakiraan yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih atas informasinya Kak Rizka ya. Selamat sore, selamat bertugas kembali.
1: Terima kasih.
0: Sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar ya informasi perakiraan cuaca langsung dari Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang bersama dengan prakirawan Rizka yang sudah terhubung bersama kami.

Pernah merasa saat berjalan di malam hari, bulan seperti mengikuti kita? Tenang, itu bukan hal mistik, tapi ilusi optik yang menarik. Bulan berada sekitar 384 ribu kilometer dari bumi. Jarak ini begitu besar, sehingga ketika kita bergerak, perubahan posisi kita sangat kecil dibandingkan dengan jarak bulan. Akibatnya, bulan tampak tetap di tempatnya. Fenomena ini disebut fenomena efek paralaks, yaitu perubahan posisi objek yang terlihat ketika pengamat berpindah tempat. Untuk benda dekat, seperti pohon atau lampu jalan, perubahan posisinya terlihat jelas. Tapi pada bulan, efek paralaksnya sangat kecil, jadi ia tampak diam, seolah ikut bergerak bersama dengan kita. Ada juga faktor psikologis. Menurut studi yang dibahas peneliti persepsi visual Nicholas J., otak manusia cenderung mencari pola dan jarak pembanding. Saat langit luas tanpa banyak objek pembanding, otak akan mengira bulan itu dekat, sehingga terlihat seperti mengikuti kita. Jadi, jika lain kali Anda merasakan bulan sedang mengikutimu, ingat, bukan bulan yang bergerak, tapi otak Anda yang sedang bermain dengan perspektif.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah informasi tautan lowongan kerja Bank Panin 2026. Kita cek kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja Bank Panin tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa asal provinsi, nama, dan nomor telegram. Dalam akun Instagram resmi @people@panin, tidak ditemukan informasi terbaru mengenai pembukaan lowongan kerja PT Bank Panin tahun 2026. Untuk mendapatkan info lowongan kerja Bank Panin terbaru, para pelamar bisa mendapatkan info tersebut pada laman resmi Bank Panin di panin.co.id, ID About Panin Karir. Pada laman tersebut terdapat informasi bahwa setiap tahun Bank Panin membuka Panin Professional Program, yaitu pelatihan komprehensif bagi lulusan baru dan untuk yang berminat, dapat mengirimkan berkas ke email karir@panin.co.id. Demikian cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, kalau tadi sudah kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk Anda malam ini ya, barangkali ada yang mau jalan-jalan keluar begitu, boleh simak terus Pro 1 RRI Semarang karena masih banyak sekali informasi yang akan sampaikan untuk Anda. Dan kali ini kami hadirkan kembali informasi untuk arus lalu lintas ya. Kali ini kami sudah terhubung bersama dengan Satlantas Polres Rembang. Ada Bribda Ahmad Zainuri Wahyu yang sudah terhubung bersama kami di ujung telepon. Selamat sore Pak Wahyu.
1: Selamat sore, Pak.
0: Kabar baik, sehat Pak Wahyu ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Selalu.
0: Pak Wahyu, boleh diinformasikan untuk pendengar Pro 1 RRI Semarang sedang ada di titik mana di daerah Rembang?
1: Baik, terima kasih ya. Untuk saat ini saya sedang berada di Ruas Jalan Jenderal Sudirman.
0: Baik, bagaimana jalan keadaan lalu lintas di sana?
1: Baik, untuk saat ini situasi arus lalu lintas pada hari Senin tanggal 8 Juni tahun 2026 sekira pukul 17.07 waktu Indonesia bagian barat, untuk arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman terpantau ramai lancar, dan untuk kendaraan yang mendominasi yaitu kendaraan angkutan barang, kendaraan pribadi baik roda 4 ataupun roda 2. Dan untuk cuaca sore hari ini terpantau cerah.
0: Baik. Adakah mungkin jalan-jalan yang saat ini sedang diperbaiki sehingga menimbulkan keramaian atau mungkin ada pengalihan arus lalu lintas di sekitar sana, Pak?
1: Baik, untuk saat ini jalan-jalan yang ada di Kabupaten Rembang terpantau sudah selesai diperbaiki.
0: Ya.
1: Dan untuk pengalihan arus tidak ada.
0: Baik, yang terakhir, adakah himbauan untuk masyarakat Polres yang ada di binaan Polres Rembang juga pendengar Pro 1 RRI Semarang sore hari ini? Silakan.
1: Baik, kami menghimbau untuk masyarakat agar selalu mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas dan berhati-hati selalu dalam berkendara.
0: Baik.
1: Demikian ya.
0: Terima kasih Pak Wahyu atas informasinya ya. Selamat sore, selamat bertugas kembali dan salam presisi untuk Anda.
1: Selamat sore, salam presisi.
0: Sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar informasi arus lalu lintas dari wilayah Rembang bersama dengan Bribda Ahmad Zainuri Wahyu. Dan masih akan banyak sekali informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tapi sebelum itu saatnya kita relax dulu pendengar ya. Kami putarkan satu buah lagu untuk Anda dari Neyo, Let Me Love You.

Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: Mendengar Anda masih terus bersama kami di 89 FM Pro 1 RRI Semarang. Saatnya kembali kami hadirkan informasi untuk Anda dan kali ini informasi ketertiban masyarakat. Kami sudah terhubung bersama dengan salah satu yang ada di sana, ini Bribka Johan Setiawan dari Desa Kebandaran yang akan menginformasikan kepada Anda untuk aktivitas-aktivitas yang ada di masyarakat di wilayah binaan. Akan kami sapa terlebih dahulu. Selamat sore Pak Johan. Ya,
1: selamat Halo. Sore Mbak.
0: Iya, kabar baik, sehat Pak Johan ya?
1: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Alhamdulillah. Pak Johan, boleh diinformasikan ada giat apa di wilayah binaan sore hari ini?
1: Baik Mbak, untuk kegiatan yang ada di Desa Kebandaran, saat ini kebetulan di desa sedang fokus pada kegiatan pembangunan jembatan presisi Mbak.
0: Ya.
1: Yang saat ini tengah berlangsung dan sudah mencapai 80% pengerjaannya.
0: Baik. Untuk jembatan
1: tujuan
0: presisi.
1: Tujuan pembangunan iya. Jembatan. Iya.
0: Silahkan.
1: Iya, Mbak. Tujuan pembangunan jembatan presisi ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat antara lain. Mempermudah akses transportasi, memperpendek waktu tempuh, serta meningkatkan keselamatan anak-anak yang berangkat menuju ke sekolah. Karena sudah tersedia jalur yang lebih aman, Mbak.
0: Baik. Untuk
1: demikian,
0: jembatan presisi ini sendiri menghubungkan antara daerah mana dan mana, Pak?
1: Jembatan ini menghubungkan dari Dusun 1 ke Dusun 2, Mbak.
0: Baik, yang ada di Desa Kebandaran
1: iya.
0: Ya, Pak?
1: Iya, betul.
0: Sebagai penutup, Pak Johan, adakah mungkin himbauan untuk masyarakat di wilayah Desa Kebandaran juga pendengar Pro 1 RRI Semarang sore hari ini?
1: Baik, untuk himbauan kami menghimbau agar seluruh warga desa untuk tetap waspada dengan situasi saat ini.
0: Ya.
1: Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Johan atas informasinya sore hari ini. Selamat kembali bertugas dan salam presisi untuk Anda.
1: Iya, baik Pak.
0: Demikian mendengar sudah kami hadirkan untuk Anda informasi ketertiban masyarakat bersama dengan Bribka Johan Setiawan dari Desa Kebandaran untuk Anda pendengar.

Pendengar, saat lagi akan kami hadirkan untuk Anda pendengar ya, kumandang azan maghrib tepat pukul 17.32 pendengar. Dan sebelum itu, sebagai penanti akan kami hadirkan kultum hikmah pelaksanaan haji bersama dengan Ustadz Riki. Saat lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Untuk itu, bagi Anda yang melaksanakan ibadah sholat maghrib, silakan untuk bersiap-siap pendengar ya, untuk menyiapkan alat sholatnya dan kemudian segera berwudu untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, tiada henti-hentinya marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Mari kita arahkan nikmat-nikmat pemberian Allah menuju jalan yang diridhoinya. Sehingga dari situ harapan kita, mudah-mudahan kita bisa mempertahankan predikat muttaqin. Salawat dan salam semoga terlimpah pada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah. Sejak beberapa hari yang lalu, Duyufur Rahman, para tamu-tamu Allah sudah kembali ke tanah air. Harapan kita tentu mudah-mudahan mereka semua, ibadah mereka semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan mereka bisa menjadi haji yang mabrur mabrurah. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam pelaksanaan ibadah haji ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Satu di antaranya bahwa ibadah haji itu mengandung dimensi spiritual dan ketaatan. Ibadah haji menjadi salah satu bentuk wujud ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang melaksanakan ibadah haji, maka mereka mengorbankan waktu, tenaga, dan harta dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan keluarga. Mereka meninggalkan tanah air menuju tempat yang jauh, Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, dalam rangka khusus untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban manusia kepada Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu untuk melaksanakan perjalanan ke sana. Alhamdulillah mereka semua datang untuk memenuhi panggilan Allah. Maka mudah-mudahan mereka semua mendapatkan titel haji yang mabrur dan mabrurah. Dari sana diharapkan bahwa mereka jamaah haji Duyufur Rahman yang pulang dari tanah suci akan mendapatkan pengampunan dari dosa-dosa yang pernah dilakukan. Ibadah haji yang mabrur, ibadah haji yang diterima, maka diyakini dapat menghapus seluruh dosanya, akan mensucikan jiwa para jamaah itu bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Selanjutnya, ibadah haji itu juga mengingatkan kita pada kejadian besok pada hari akhir. Rangkaian ibadah haji, seperti kita banyak bertafakur, banyak merenung, kemudian kita berpanas-panasan di padang Arafah, maka sungguhnya mengingatkan kita akan kondisi besok ketika kita berada di padang mahsyar. Kaum muslimin rahimakumullah, kita diingatkan oleh Allah bahwa fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang yang diberikan oleh Allah kitab dari tangan kanan, maka kelak ia akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah. Wa amman man utiya kitabahu wara'a dhahri fasaufa yad'u subura. Adapun orang-orang yang diberikan kitab dari belakang mereka, maka mereka akan berteriak, aduhai, alangkah kitab ini tidak usah diberikan kepada saya saja. Dan mereka nanti akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rangkaian ibadah haji mengingatkan kepada kita akan kondisi besok pada hari kiamat. Maka sepulang kita dari tanah suci, kita upayakan agar kita bisa menjadi orang-orang yang istiqomah. Orang-orang yang istiqomah di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah diingatkan akan padang Arafah yang merupakan miniatur dari padang mahsyar kelak. Kaum muslimin rahimakumullah. Hikmah yang kedua bisa kita ambil dari pelaksanaan ibadah haji adalah ngunya ibadah haji itu mengandung dimensi moral dan kesetaraan. Orang yang melaksanakan ibadah haji mestinya dia harus bisa meninggalkan, menghilangkan kesombongan yang ada dalam diri kita. Karena pada saat jamaah haji mengenakan pakaian ihram, pakaian yang sangat sederhana, yang merupakan simbol bahwa di hadapan kelak, di hadapan Allah kelak, semua manusia adalah setara, tanpa memandang ras, tanpa memandang jabatan, tanpa memandang kekayaan. Di hadapan Allah yang akan kita lakukan adalah, yang dihargai adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan setelah pulang dari tanah air, pakaian ihram itu tetap membekas dalam diri kita, tetap memberikan pesan kepada kita bahwa sungguhnya kita dalam kondisi seperti itu akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai sekarang hilangkan, membedakan manusia yang lain karena ras, karena jabatan, karena kekayaan, karena pakaian. Semua manusia di hadapan Allah adalah sama. Yang membedakan adalah ketakwaan kita kepada Allah. Maka apa yang kita peroleh selama di tanah suci ini, mari kita upayakan agar kita pertahankan. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Usikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa sih keutamaan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah? Sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah juga dikenal dengan sebutan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah qobliyah berarti sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum sholat wajib. Sedangkan sholat ba'diyah dilakukan setelah melaksanakan sholat wajib. Sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah terdiri dari 2 rokaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dari Ummu Habibah riwayat Imam An-Nasa'i menyampaikan, keutamaan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah adalah mendapatkan rumah di surga. Selain itu, keutamaan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah adalah dijauhkan dari api neraka, sebagaimana hadis riwayat Imam At-

Ketika seorang Muslim mendengar azan, disunahkan untuk melakukan beberapa amalan sesuai dengan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersolawatlah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat sekali, maka Allah akan bersolawat padanya, memberi ampunan padanya sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah wasilah pada Allah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa yang meminta wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim.

Salam olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PWI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.

kasih pendengar Anda masih bersama kami di 89 FM tentunya Pro 1 RRI Semarang. Kita sudah mendengarkan pendengar ya kumandang adzan maghrib. Jadi bagi Anda yang melaksanakan sholat maghrib, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kalau kita lihat mendengar fenomena maghrib ini bukan hanya fenomena untuk pergantian dari siang ke malam, bukan juga hanya pergantian dari terang menuju gelap, tetapi ini juga menjadi pengingat kita untuk sejenak mendengar ya beristirahat dari hiruk pikuknya dunia, menjadi momentum untuk kita mengingat kembali, kemudian untuk bersyukur kepada Tuhan, bermunajat, menengadahkan tangan untuk meminta hal-hal yang memang kita butuhkan ataupun hanya untuk berkumpul bersama dengan keluarga, rehat sejenak begitu pendengar ya. Karena kata kalau waktunya maghrib ini berdekatan sekali dengan waktu untuk makan malam atau santap malam pendengar ya. Silakan untuk menikmati hangatnya teh, hangatnya kopi, hangatnya hidangan yang sudah tersedia di atas meja. Dan yang paling penting adalah hangatnya suasana saat kita berkumpul dengan keluarga. Adapun untuk pendengar yang saat ini memang sedang tidak berkumpul bersama dengan keluarga, mungkin sedang bekerja atau sedang jauh dari keluarga, Pro 1 RRI Semarang terus akan menemani aktivitas Anda pendengar ya. Bisa juga selain mendengarkan Pro 1 RRI, bisa dengan mendengarkan lagu-lagu dari kami tentunya. Kemudian juga untuk menonton film, untuk quality time pendengar ya, rehat dari aktivitas yang sudah kita jalankan sehari-hari. Tapi pernah tidak sih pendengar saat kita hendak kemudian untuk streaming atau nonton film dan lain sebagainya, tapi sebel karena saat seru-serunya ternyata internetnya lemot pendengar? Tenang saja, ada oksigen.id, jawabannya untuk Anda. Internet cepat tanpa FUP dan tanpa khawatir kuota habis, mulai dari 200 ribuan saja per bulan. Anda sudah dapat menikmati internet kencang pendengar ya. Oksigen.id juga memberikan fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya. Bagaimana, menarik bukan pendengar? Yuk WhatsApp ke 0877-5030-1112 atau kunjungi website www.oksigen.id untuk informasi lebih lanjut. Oksigen.id, net for life pendengar. Ataupun ada di antara Anda yang beristirahat untuk kegiatan sehari-hari, suka berjalan-jalan, nantikan juga karena Pro 1 RRI Semarang terus menghadirkan informasi-informasi Anda pendengar. Bukan hanya informasi tentang berita dan lain sebagainya, tapi juga informasi-informasi hiburan, kemudian tren-tren yang sedang happening belakangan pendengar ya. Atau ada di antara Anda yang mendengarkan Pro 1 RRI Semarang sambil sedang dalam perjalanan, kalau mobil boleh saja pendengar ya, silakan sambil menemani aktivitas Anda menuju perjalanan. Tapi kalau sambil mendengarkan Pro 1 RRI Semarang, sambil kemudian untuk naik motor begitu dalam perjalanan, lebih baik nanti dulu pendengar ya, karena Pro 1 RRI Semarang terus menemani aktivitas Anda hingga pukul 00. Jadi kalau dalam perjalanan sedang menggunakan sepeda motor, nanti dulu pendengar ya, dijeda dulu, dengarkan saat sudah sampai di tujuan Anda, karena keluarga menunggu di rumah pendengar ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang sudah kami dengarkan ada kabar kecelakaan di turunan Gombel yang saat ini sudah diangkut oleh ambulan pendengar ya. Semoga saja selamat, bisa kembali berkumpul dengan keluarga. Jadi untuk Anda yang akan melintasi daerah turunan Gombel, kami sarankan untuk arah turun lebih baik melewati arah turunan tol pendengar, daripada melewati jalan tersebut yang tadi sempat terjadi laka. Semoga ini tidak terjadi kepada siapapun kedepannya pendengar ya. Dan untuk Anda yang sedang dalam perjalanan ataupun menanti keluarga yang sedang dalam perjalanan, semoga segera dapat berkumpul kembali di rumah dalam keadaan yang sehat walafiat. Untuk itu kami akan putarkan satu lagu untuk Anda dari Sherina, Ku Bahagia pendengar.

Halo, saya Dev Batiaryawan dari Damkar Semarang mengajak masyarakat dimanapun anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2024 di RRI Radio Republik Indonesia. Dimanapun anda berada, pokoknya setel radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2024. Nobarnya monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya kalian semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia.

Pendengar Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Sultan Agung atau UNISULA Semarang mengembangkan inovasi mobil listrik sebagai kendaraan yang nyaman dan ramah lingkungan. Pengembangan meliputi kecepatan kendaraan, kenyamanan, dan pengisian daya yang dilakukan bisa lebih cepat. Rektor UNISULA, Prof. Dr. Gunarto MH, mengatakan inovasi pengembangan mobil listrik ini memiliki nilai tambah dibandingkan mobil listrik pada umumnya. UNISULA sangat mendukung program pemerintah dalam transisi kendaraan listrik sebagai sarana transportasi ramah lingkungan.

0: Seorang pria warga Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati diamankan polisi setelah diduga melakukan percobaan pencurian. Terduga pelaku berinisial NI, 35 tahun, diduga masuk melalui jendela samping rumah yang tidak terkunci. Aksesnya terhenti setelah penghuni rumah mengetahui keberadaannya sebelum sempat membawa barang berharga milik korban. Kapolsek Sukolilo Polresta Pati AKP Sahlan menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan awal, pelaku diketahui berada di sekitar lokasi sejak siang hari sebelumnya. Pelaku diduga memantau kondisi lingkungan sebelum mendatangi rumah korban pada sore hari untuk beraksi.
1: Info Pro 1.

2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro1 RRI Semarang.

0: bagaimana growth dapat tumbuh dari kegalauan. Berikut penjelasan dosen BK UPGRIS sekaligus anggota FKKG Kota Semarang, Dr. Fenty SAG, MPD.
1: Growth, ketika kita bilang kapan sih growth itu bisa dikatakan saya benar-benar tumbuh. Teman-teman juga perlu memahami bahwa growth sendiri itu adalah sebuah proses yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan ya hidup kita adalah sebuah kemajuan, baik itu kemajuan fisik maupun mental. Nah, yang kita akan capai adalah growth di sini adalah tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang memaknai sebuah perjalanan dari hidup, bukan menyalahkan tapi memaknai ketika kita dalam kondisi misalnya teman-teman nih yang lagi galau karena hubungan asmara, oke, cinta misalnya permasalahannya baru saja putus cinta atau ditolak gitu ya, membuat merasa tidak berharga. Ini yang sebenarnya terjadi tuh

ada masanya di mana kita bisa belajar bahwa ya beberapa kasus-kasus yang muncul saat ini membuat saya terus berpikir begitu. Oh, bagaimana sebenarnya teman-teman bisa menerima kondisi? Nah, Bu, penerimaan itu kan gak mudah. Misalnya banyak yang tanya seperti itu ya. Nah, teman-teman, kalau mau dibilang galau itu wajar. Yang penting bukan seberapa sering sih kamu galau tiap hari, atau kayak tadi Mas Aldi bilang, galaunya jangan didramatisasi gitu ya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, RRI.

0: kbri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ada informasi kehilangan pendengar ya, telah kehilangan surat penting atau barang berharga berupa STNK motor merek Honda dengan nomor polisi H4053XP tahun 2022 berwarna biru dengan nomor rangka MH1J M9122NK607455, nomor mesin JM91E2605869 atas nama STNK Resti Nina Danianti. STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Soekarno-Hatta, Kota Semarang pada tanggal 7 Juni 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Juga ada yang lainnya pendengar STNK motor merek Honda Beat, nomor polisi H5303WA, nomor rangka MH1JFZ128JK572179 dengan nomor mesin JFZ1E2581647, SIM C atas nama Siti Fatonah dengan masa berlaku sampai dengan 16 Juni 2026. Kedua surat tersebut hilang di DS Mariski RT5 RW4 Kecamatan Tanggung Harjo Kabupaten Grobogan pada tanggal 5 April 2026 sekitar pukul 9 lebih 7 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Film favorit pendengar ya dari Sheila on Seven. Ngomongin soal film favorit, ada film favorit anak-anak ya, atau pas kita dulu anak-anak pendengar, ada yang namanya Toy Story. Nah, Toy Story 5 ini akan tayang ya, tapi baru di bioskop Amerika Serikat. Tayangnya 19 Juni 2026. Menjelang rilisnya pendengar, film animasi terbaru dari Pixar ini menarik perhatian karena mengangkat tema yang sangat dekat sekali dengan kehidupan keluarga modern pendengar. Perkembangan teknologi ini menjadi fokus utama ya dalam cerita kali ini. Biasanya kan kita kalau dulu tuh film-film dari Toy Story 1 sampai 4 ngomongin soal dari sudut pandang ini ya, para mainannya gitu ya, ada yang terpisah dan lain sebagainya, banyak sekali. Tapi ini ada juga dari beberapa trailer yang sudah tayang, film ini menyoroti bagaimana perangkat digital mulai mengambil peran yang sebelumnya diisi oleh mainan tradisional dalam keseharian sehari-harinya anak-anak pendengar ya. Perubahan ini terlihat melalui karakter Bonnie yang kini lebih tertarik pada perangkat berbentuk katak bernama Lily Pet ya. Situasi tersebut membuat Jesse dan para pemain lainnya mulai mempertanyakan keberadaan mereka di tengah kebiasaan bermain yang berubah. Kalau biasanya kita mikir ya mau jadi apa, ternyata ini mainan juga mikir, ternyata takut peran mereka tergantikan begitu ya. Nah, kalau ada konfliknya nih, Toy Story 5 menghadirkan gambaran yang relevan juga kondisi saat ini ya. Banyak anak saat ini menghabiskan lebih banyak waktu melalui tablet juga gawai dibandingkan bermain menggunakan mainan fisik. Film ini tidak sekadar menampilkan persaingan antara teknologi dan mainan pendengar. Cerita juga mengupas tema adaptasi, rasa kehilangan, serta upaya untuk tetap memiliki makna di dunia yang terus berkembang. Bagaimana dengan Anda pendengar, apakah sudah nonton trailernya ya? Karena banyak sekali berseliweran di media sosial. Gak sabar sekali kapan kira-kira Toy Story tayang ya di Indonesia untuk Toy Story 5.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Satu lagu terakhir pendengar ya di Semarang sore hari ini, Imam menemani aktivitas Anda, ada Manusia Malam dari Iwaka ya, untuk Anda kami putarkan. Terima kasih sudah bersama dengan kami sejak tadi setengah dua pendengar ya, sampai saat ini hampir jam 7 malam. Terima kasih sudah mendengarkan Pro 1 RRI Semarang. Tapi jangan kemana-mana karena walaupun Imam pamit, setelah ini masih ada penyiar selanjutnya akan menemani aktivitas Anda hingga pukul 00 pendengar ya. Jadi pastikan terus update untuk informasi di wilayah Anda. Simak terus Pro 1 RRI Semarang di 89 FM atau juga di aplikasi RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya, dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
0: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan
4: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Anik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
1: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu. Artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
4: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
5: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah, itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah, kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan menangani satu persatu nanti.
4: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun ia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Baca, orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya...
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut, menurutnya, membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
2: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah, ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat, karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
6: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan, melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
7: Usulan peran Kemendikbudristek dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
6: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah.
9: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat ini dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
9: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun.
10: Dengan memperhitungkan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja, program, dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
9: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
11: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 abad Jakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
12: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
11: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
13: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jalan Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
11: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas, dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Rahajo mengatakan berbagai testimoni positif datang dari jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik. termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Raharjo. Yang benar dikatakan Puji Raharjo bahwasanya dalam penyelenggaraan ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji. Dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jamaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di Asrama Haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
16: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6

0: sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter PTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohit.
1: Sementara itu kloter 7 di Embarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hanadi Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Embarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batanghari.
2: Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek ya, imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk dinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, PTH 7445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batanghari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, PHD 2. Jadi 445.
1: Dikatakan Muhammad Syafi'i secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke Embarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari Embarkasi Batam, Bidi Prabu melaporkan Pru 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
4: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari tanah suci Arab Saudi yang tergabung dalam Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. Disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Embarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Embarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Embarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia

0: Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
2: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
3: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
2: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
4: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
2: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Sintayong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setia Agung dari RRI Jakarta.
5: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
6: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat. Nah.
5: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
7: 뭐 당연하게 좋은 성적을 내는 것이고요. 우리 선수들 좋은 선수들 데리고
8: target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
7: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
5: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Selamat malam pendengar Pro 1, bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Senang sekali saya Aldi bisa kembali hadir menemani Anda. Kita bertemu di hari Senin pendengar tanggal 8 Juni 2026 ya. Saya menemani Anda di awal minggu dan kita akan mengawali hari ini dengan satu buah kisah inspiratif yang kami ambil dari tanggal 8 Juni ini pendengar. Di mana ada World Brain Tumor Day atau Hari Tumor Otak Sedunia. Sebuah momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan otak serta mengenali gejala dari tumor otak sejak dini. Peringatan yang pertama kali digagas oleh German Brain Tumor Association pada tahun 2000 ini menjadi pengingat bahwa di balik kemajuan penanganan berbagai penyakit otak, terdapat kontribusi besar para ilmuwan yang mendedikasikan hidupnya untuk mengungkap misteri organ yang paling kompleks dalam tubuh manusia. Salah satu tokoh yang paling berjasa adalah Santiago Ramón y Cajal, sosok yang dikenal sebagai Bapak Neuroscience Modern. Lewat ketekunan, kecerdasan, dan rasa ingin tahu yang luar biasa, dia membuka jalan bagi dunia untuk memahami bagaimana miliaran sel saraf bekerja membentuk pikiran, ingatan, dan kehidupan manusia. Santiago lahir pada tahun 1852 di Aragon, Spanyol, dan masa kecilnya yang jauh dari gambaran seorang ilmuwan besar karena dia dikenal sebagai seorang anak yang aktif, suka menggambar, bahkan sering dianggap sulit diatur oleh gurunya. Namun bakat menggambar yang dimilikinya itu sangat-sangat menjadi model yang paling kuat dalam penelitiannya. Setelah menempuh pendidikan kedokteran dan bekerja sebagai dokter militer, dia mulai tertarik dalam dunia mikroskopis yang belum banyak dipahami orang pada saat itu. Dengan keterbatasan teknologi yang ada pada akhir abad ke-19, dia menghabiskan waktu berjam-jam mengamati jaringan saraf dan menuangkannya dalam ilustrasi yang sangat rinci bahkan akurat. Penemuan besar Santiago lahir ketika banyak ilmuwan masih meyakini bahwa sistem saraf merupakan satu jaringan besar yang menyatu tanpa batas. Melalui pengamatan yang teliti, dia menemukan bahwa otak sebenarnya tersusun atas sel-sel individu yang kini dikenal sebagai neuron. Dan temuan tersebut melahirkan teori neuron, fondasi utama ilmu saraf modern yang menjadi dasar pemahaman manusia tentang cara otak menerima, mengolah, dan mengirimkan informasi. Penemuan ini juga mengubah arah perkembangan ilmu kedokteran dan membuka peluang bagi berbagai penelitian mengenai penyakit saraf, gangguan memori, stroke, hingga tumor otak. Keberhasilan Santiago Cajal tidak datang secara instan karena dia sempat menghadapi keraguan, kritik, bahkan keterbatasan fasilitas penelitian. Namun ketekunannya membuktikan bahwa kerja keras dan konsistensi dapat mengalahkan berbagai hambatan. Pada tahun 1906, dia dianugerahi hadiah Nobel Fisiologi atau kedokteran atas kontribusinya dalam memahami struktur sistem saraf. Penghargaan tersebut bukan hanya pengakuan atas kecerdasannya, tetapi juga penghormatan terhadap semangat pantang menyerah yang dia tunjukkan sepanjang hidupnya. Dan kisah Santiago Cajal ini mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dapat menjadi awal dan perubahan besar bagi dunia. Dalam peringatan Hari Tumor Otak Sedunia, sosoknya mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kesehatan otak sekaligus menghargai para peneliti yang terus mengupayakan misteri organ paling kompleks dalam tubuh manusia.

0: satu produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku kerungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Info Pro 1.
1: BLN Jawa Tengah melatih 20 klien rehabilitasi narkoba Klinik Pertama Enggal Waras yang dikelola lembaga tersebut untuk memiliki keahlian sebagai barista. Kepala BLN Jawa Tengah Tonton Rasid mengatakan, rehabilitasi tidak hanya berfokus pada pemulihan dari ketergantungan narkotika. Polres Boyolali mengamankan tersangka kasus ayam beracun yang memakan korban seorang perempuan parubaya berinisial A, 57 tahun, Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak. Kapolres Boyolali AKBP Indra Maulana mengatakan, meningkatnya status PW sebelumnya saksi sebagai tersangka karena tewasnya A seusai mengkonsumsi sate ayam. Tersangka sudah diamankan dan ditahan di rutan Polres Boyolali.
0: Info Pro 1.

0: lembur hari ini.
1: Gimana kerjaan hari ini, Pak? Lancar? Sudah makan? Masih ada lauk di kulkas, Ibu hangatkan ya?
0: Nah, nanti dulu, Bu. Bapak masih mikir.
1: Mikir apa lagi sih, Pak? Seharian kerja, malam sampai rumah masih dipakai mikir juga.
0: Lihat itu, Bu. Rumah tetangga kita, Pak Made makin besar. Ada mobil baru diparkir, padahal dulu kita sama-sama dari nol kan, Bu?
1: Rezeki orang kan beda-beda, Pak.
0: Beda bagaimana, Bu? Aku ini banting tulang siang malam. Ibu juga udah bantu jualan. Tapi hasilnya cuma cukup untuk makan. Sementara dia hidup seperti raja. Aku merasa gagal, Bu. Sudah kerja siang malam, tapi tidak bisa memberi lebih untuk kamu.
1: Jangan bilang begitulah, Pak. Kamu tidak pernah gagal.
0: Tapi kenyataannya apa? Kita masih hidup pas-pasan seperti ini?
1: Iya, pas-pasan kan bukan berarti gagal. Kita masih makan, masih bisa tertawa, masih bisa tidur tanpa rasa takut.
0: Iya, itu benar sih. Tapi, Bu, jujur saja ya. Capek itu bukan cuma di badan, tapi di pikiran ini loh.
1: Capek karena apa, Pak?
0: Ya, gimana? Merasa tertinggal gitu melihat orang lain maju lebih cepat, sedangkan kita jalan di tempat.
1: Ah, kita tidak di tempat kok, Pak. Kita tetap jalan, hanya jalannya lebih pelan.
0: Kadang aku takut, Bu. Sampai kapan ya kita seperti ini?
1: Selama kita tidak berhenti berusaha, pasti ada perubahan. Ya, mungkin kecil, tapi pasti. Udah. Nih, minum teh dulu, biar tenang ya, Pak.
0: Enak sekali tehnya, hangat.
1: Hidup ini seperti teh panas ini, Pak. Tidak selalu manis di awal. Tapi, kalau dinikmati pelan-pelan, ada nikmatnya.
0: Kamu ini selalu ada aja cara menenangkan aku, Bu. Tapi, Bu, sebenarnya ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku.
1: Apalagi sih, Pak?
0: Tentang investasi arisan itu yang ditawarkan Pak Made.
1: Loh, kamu masih memikirkannya?
0: Bukan memikirkannya saja, tapi kadang aku bertanya, bagaimana kalau aku ikutan?
1: Kalau kamu ikut?
0: Mungkin sekarang kita tidak lagi hidup pas-pasan. Mungkin rumah kita juga sudah bagus. Mungkin aku tidak perlu lembur setiap hari. Ikut arisan, modalnya kecil, untungnya besar. Gimana kalau kita ikut saja, Bu? Kita kumpulin semua tabungan kita. Perhiasan semua kita jual, terus kita ikut arisannya.
1: Bapak, serius?
0: Iya, Bu. Aku sudah pikirkan ini baik-baik. Aku juga punya harga diri, Bu. Aku malu tiap lihat orang lain maju sementara kita begini-begini aja.
1: Dan Bapak mau mengorbankan ibu sama anak-anak demi mengejar terlihat maju.
0: Tapi kalau ini berhasil, kita bisa keluar dari semua ini, Bu.
1: Iya, tapi kalau gagal?
0: Aku cuma ingin hidup lebih layak, tidak terus menghitung uang sampai akhir bulan.
1: Aku juga ingin itu, Pak. Tapi bukan dengan cara yang bisa menghancurkan kita.
0: Kalau aku ikut sedikit saja, tidak terlalu besar, mungkin masih aman, Bu. Aku lihat orang lain sudah mulai menuai hasilnya.
1: Dan kamu hanya melihat yang terlihat, bukan yang tersembunyi.
0: Kalau ini jalan yang salah, kenapa terlihat begitu meyakinkan ya, Bu?
1: Ya, karena penipuan memang dibuat untuk terlihat meyakinkan, Pak. Aku tidak melarang kamu ingin hidup lebih baik. Tapi jangan sampai kita kehilangan semuanya hanya karena ingin cepat.
0: Kalau aku ingin tetap ikut, kamu bagaimana?
1: Ya, aku akan menahannya sekuat yang aku bisa.
0: Yaudahlah, aku pikir lagi, Bu.
1: Nah, itu lebih baik, Pak, daripada tergesa-gesa. Udah, sekarang istirahat dulu, Pak.

0: Bapak dia kabur.
1: Uang arisan kita dibawa semua. Kita ditipu.
0: Ternyata selama ini dia penipu. Arisan itu cuma kedok.
1: Bapak dia kabur, rumahnya kosong. Uang arisan dibawa semua.
0: Saya jual sawah untuk ikut arisan.
1: Dia janji untung besar. Dia tipu kita semua.
0: Cari dia, jangan sampai lolos.
1: Kita harus lapor polisi.

0: Bu, ternyata selama ini Pak Made menipu. Arisan itu cuma kedok, semua kemewahan itu dari dia menipu, Bu.
1: Nah, makanya terlihat terlalu cepat ya, Pak.
0: Aku hampir saja ikut, hampir saja aku mengkhianati kerja keras kita sendiri, Bu.
1: Pak, kamu ingat gak Pak Made dulu bilang apa?
0: Iya, bilangnya modalnya kecil, terus untungnya besar.
1: Dan sekarang?
0: Semuanya hilang dan dia kabur, Bu.
1: Orang yang menjanjikan cepat kaya, seringkali tidak pernah benar-benar kaya dari usaha itu, Pak. Tapi dari orang yang percaya.
0: Iya sih, Bu, ya.
1: Aku tuh tidak melarang kamu bermimpi hidup lebih baik.
0: Tapi...
1: Tapi jangan pakai jalan yang membuat kita kehilangan diri sendiri.
0: Kalau suatu saat lagi ada yang menawarkan hal seperti itu, tolong ingatkan aku dengan keras-keras ya, Bu.
1: Pasti, aku pasti akan lakukan itu.
0: Bu, mungkin kita tidak kaya, tapi kita tidak menipu siapapun. Dan itu yang membuat kita bisa tidur tenang.
1: Benar, Pak. Rezeki yang jujur mungkin lambat, tapi tidak menghancurkan. Biarlah pelan-pelan, asalkan bersih. Karena kilau yang instan belum tentu nyata.
0: Baiklah, Bu. Mulai besok, aku fokus kerja saja. Tidak lagi terganggu memikirkan cepat kaya. Tapi kalau ada kesempatan yang benar-benar jelas, yang bukan tipu-tipu, kita bicarakan bersama ya, Bu.
1: Deal.
2: Apa yang dialami Pak Wayan menjadi pengingat bahwa rasa lelah dan keinginan untuk segera berhasil bisa menjerumuskan pada pilihan yang keliru. Tidak semua yang tampak menguntungkan adalah benar, dan tidak semua yang lambat berarti gagal. Kesuksesan sejati tidak dibangun dari tipu daya, melainkan dari kerja keras, kejujuran, dan kesabaran. Karena pada akhirnya yang paling berharga bukanlah seberapa cepat kita sampai, tetapi bagaimana kita sampai tanpa menyakiti orang lain. Demikian drama radio Kilau Semu di Balik Pagar, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: Kembali pendengar bersama dengan saya Aldi yang menemani Anda malam hari ini ya. Sudah masuk di pertengahan tahun 2026, gimana kira-kira apakah Anda sudah bisa menebak-nebak arahnya mau kemana nih ya? Terutama kalau kita lihat dari sisi tren skincare 2026. Ini kalau sebelum-sebelumnya kan beberapa tren ya yang mungkin masih dikenang tuh ada kayak glowing ya kan. Terus juga model-model yang putih. Ini apakah masih sama dengan zaman sekarang? Goalnya apakah seperti itu pendengar? Kita berbincang ya bersama dengan dosen FK Undip sekaligus juga dokter dari RSUP Karyadi, ada Dr. Reni Yuniati. Selamat malam Dr. Reni.
1: Selamat malam Mas Aldi.
0: Sehat kabarnya ya dok ya?
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Ini kalau kita gambarkan paruh awal tahun 2026 dalam dunia skincare ini seperti apa nih dok yang bisa disampaikan ke pendengar Pro 1 nih?

0: kita harus mendapatkan informasi nih apa saja itu. Kita akan ngupas tuntas apa aja tren-trennya akan mendominasi dan mengapa tren ini penting dan bagaimana kita bisa mengaplikasikannya. Mari kita mulai.
1: Baik, ini kalau mungkin di awal bagaimana sebenarnya tren bisa terbentuk, Dok? Ini apakah ada influencer, ada dokter di belakang yang memunculkan produk atau gimana? Bisa organik nggak sih tren untuk skincare sendiri?
0: Sebenarnya tren itu berdasarkan dari advance, jadi berdasarkan dari penelitian-penelitian terbaru. Apa sih kebaruannya? Nah, kebaruan itu harus kita giring dong, kita masukkan ke Indonesia. Jangan sampai hanya bertengger di area-area yang Perancis, Eropa, Amerika gitu kan. Nah, tapi bagaimana negara kita juga siap mengadopsi perkembangan terbaru, jangan ketinggalan zaman, kita kan bukan di zaman purba. Karena itu tren pertama yang saya soroti 2026 ini adalah pergeseran paradigma dari anti-aging menuju skin longevity. Apa itu? Nah, anti-aging cenderung berfokus pada perbaikan tanda-tanda penuaan yang sudah terlihat. Sedangkan skin longevity memiliki pendekatan yang lebih proaktif dan mendalam. Menjaga sel-sel kulit kita tetap sehat, berfungsi optimal, memiliki vitalitas yang tinggi sepanjang waktu. Dan ini adalah investasi jangka panjang untuk kulit kita. Dan itu bukan sekedar solusi yang instan. Di balik itu ada namanya regenerative bioteknologi. Ini menggunakan bahan-bahan yang dikembangkan di laboratorium seperti peptide biomimetik. Kemudian ada growth factor. Kemudian ada ekstrak sel punca. Itu dikombain, dirancang untuk merangsang kemampuan alami kulit memperbaiki diri. Jadi bayangkan, produk yang kita gunakan tidak hanya melembabkan, menghaluskan, tetapi juga secara aktif mendorong sel kulit untuk lebih aktif memproduksi kolagen dan elastin lebih efisien. Kemudian juga meningkatkan daya tahan kulit terhadap kerusakan lingkungan. Kemudian juga memperlambat proses penuaan di tingkat seluler. Dan ini adalah langkah maju yang sangat signifikan di bidang perawatan kulit. Dan kita tahu kulit yang sehat adalah kulit yang mempunyai barrier yang kuat. Produk-produk apa yang mendukung skin barrier menjadi pondasi utama untuk mencapai skin longevity ini. Jadi, kita bisa fokus pada bahan-bahan yang menutrisi dan memperkuat lapisan pelindung kulit kita. Selama ini kan orang pada peeling, scrub peeling gitu kan. Memakai retinol, memakai asam retinoat, memakai AHA, BHA gitu kan. Nah, ini benar-benar sudah ditinggalkan. Kemudian tren berikutnya yang tidak kalah revolusioner adalah AI dalam perawatan kulit. Dan AI ini bukan lagi sekedar konsep futuristik, melainkan bagian integral dari rutinitas kecantikan kita. Kita biasanya periksa kulit di klinik pakai skin scanner, kan? Pakai yang bulat, wajah kita masuk, kan? Nah, sekarang dengan adanya AI, maka kita bisa memindai kulit di smartphone, ya. Nah, AI ini akan menganalisis kondisi kulit secara mendalam, mulai hidrasi, elastisitas, pigmentasi, hingga potensi masalah seperti jerawat atau sensitivitas. Dan yang luar biasa, berdasarkan analisis ini, AI dapat merekomendasikan rutinitas perawatan yang sangat personal dan spesifik untuk kebutuhan kulit Anda. Dan ini meminimalkan resiko coba-coba ya, dan juga memaksimalkan efektivitas perawatan. Kemudian dengan perubahan iklim yang semakin tidak menentu, kulit kita dihadapkan pada tantangan baru. Ada climate adaptive skincare. Nah, produk ini diformulasikan secara cerdas menyesuaikan diri dengan lingkungan, di mana dia dapat pada saat kering, dia meningkatkan hidrasi. Kemudian memberikan lapisan pelindung ekstra saat terpapar polusi. Dan tentu saja ada sunscreen yang bersifat hybrid. Artinya tidak lagi hanya untuk wajah, tapi juga wajib untuk seluruh tubuh. Dan formulasinya juga semakin ringan, nyaman, dan seringkali digabungkan dengan manfaat perawatan kulit lainnya.

0: sehingga kita memasuki era yang dinamakan dengan hybrid beauty dan sensorial innovation. Apa itu hybrid beauty? Hybrid beauty adalah perpaduan cerdas antara makeup dan skincare. Konsumen di tahun 2026 menginginkan produk yang multifungsi dan efisien. Jadi jangan heran jika foundation atau concealer tidak hanya sebagai kosmetik, ya, tetapi juga mengandung bahan aktif setara serum yang merawat kulit sepanjang hari. Ini adalah solusi yang praktis untuk rutinitas yang sederhana namun efektif. Jadi konsep beauty from within juga semakin populer di mana perawatan topikal dipadukan dengan nutrisi dari dalam maupun suplemen untuk hasil yang holistik. Dan solusi yang terakhir itu sensorial innovation. Itu bukan hanya sekedar tentang hasil, tapi juga tentang pengalaman. Tekstur produk menjadi sangat penting. Kita akan melihat lebih banyak jelly creams itu sensasinya seperti es, dingin, menenangkan, dan aromanya menenangkan pikiran. Itu mengubah rutinitas yang menjadi ritual self-care menjadi semacam ajuvan atau tambahan untuk menyenangkan, membantu mengurangi stres, meningkatkan kesejahteraan mental secara keseluruhan. Jadi singkatnya, tren skincare 2026 itu menunjukkan bahwa masa depan perawatan kulit tentang personalisasi skincare itu didukung oleh AI. Kemudian juga ada perlindungan adaptif lingkungan, kemudian pendekatan holistik untuk skin longevity, dan pengalaman yang menyenangkan memakai skincare. Nah, sebagai dokter kulit, saya selalu menekankan bahwa kunci utama adalah memahami kebutuhan unik kulit kita dan memilih produk berdasarkan lisensi yang kuat. Gitu.
1: Baik. Ini kalau misalkan tadi yang tertarik adalah AI gitu ya dok ya. Ini kan zaman sekarang teknologi semakin canggih. Bahkan juga dokter bilang bahwa handphone aja sudah bisa digunakan sebagai alat pendeteksi. Selainnya gitu kan makin personal gitu ya dok ya. Ini apakah juga nanti ke depannya ini dengan menggunakan AI tadi ini bisa sampai begitu personal gitu dok. Karena setiap orang kan kalau misalkan tanya curhat kan juga pasti beda-beda dengan yang lain gitu ya dok ya. Seperti apa nih untuk personalisasinya nanti ketika menggunakan AI?
0: Nah, jadi untuk materi AI sendiri itu kan masuk ke aplikasi. Jadi kalau kita punya handphone, kita akan download aplikasi itu, kemudian aplikasi itu akan membuat kita bisa memfoto wajah kita sendiri dan dia bisa mendeteksi, oh ini kulitnya membutuhkan apa, kulitnya kekurangan apa. Jadi sekarang bagaimana kita bisa mengadaptasi dengan teknologi yang semakin lama semakin maju dan analisis kulit personal ini juga sudah sangat bisa dipercaya untuk melakukan diagnosis otomatis ya. Jadi namanya untuk AI sendiri itu termasuk membantu sekali bagi kita para dokter, dia dapat menyederhanakan dokumentasi, membantu perencanaan perawatan, memberikan panduan dosis, atau bahkan parameter laser yang paling efektif, atau bahkan memungkinkan pemantauan pasien jarak jauh melalui aplikasi. Jadi namanya human in the loop, tetap krusial sih untuk memvalidasi hasil AI, memberikan sentuhan personal yang tidak bisa digantikan teknologi. Itu butuh peran dokter. Tentu saja ini menyangkut privasi data dan etika. Dan untuk generatif AI itu memungkinkan formulasi produk yang benar-benar dibuat bespoke, jadi untuk khusus ya. Bayangkan produk skincare dirancang berdasarkan profil genetik, gaya hidup, data lingkungan yang secara real time. Dan AI juga memprediksi bagaimana kulit kita akan menua atau skin aging simulation. Sehingga kita bisa mengambil tindakan pencegahan lebih tepat. Bahkan untuk perawatan seperti filler, botox, itu AI bisa memberikan simulasi visual. Bagaimana hasilnya, apakah butuh atau tidak ya. Dan tadi kan AI itu mampu mendeteksi lebih dari 15 masalah kulit, termasuk kerutan halus, tekstur kulit, potensi jerawat ya. Kemudian juga algoritma deep learning yang dilatih dengan jutaan data klinis, memungkinkan AI itu mencapai akurasi diagnosis yang setara dengan dermatologis. Waduh, nggak laku nih mas. Ini membuka
1: Tanyanya sama AI
0: peluang.
1: Ya dok ya nanti ya, bukan sama dokter ya.
0: Iya, membuka peluang untuk deteksi dini kondisi serius seperti kanker kulit, ya. Kemudian memindai lesi atau tai lalat itu bisa memprediksi, oh ini bakal jadi cancer, itu akan bisa ditentukan oleh AI. Kemudian juga apa ya, privacy tadi memang harus dijaga betul sih, jangan sampai itu tersebar gitu.
1: Baik, ini kalau kalau tadi yang menarik ya dok ya, bahwa takutnya nanti orang-orangnya kan pada nanyanya sama AI terus ya, dan juga AI ini kan mengumpulkan data dari apa yang sudah ada, padahal juga perkembangan dari apa kondisi kesehatan kan pasti seiring waktu ada lagi gitu ya. Dan ini kalau untuk peran dokter kecantikan, dokter sendiri nanti gimana dok, apakah memang nanti bisa digantikan dengan AI atau memang tetap gak bisa gitu ya, karena kemunculan dari apa ya kondisi itu kan bisa dilihat sama dokter ya, bukan sama AI aja gitu ya, gimana dok?
0: Jadi AI itu kan mesin, dia makhluk mati, namanya human in the loop. Jadi kita sebagai dokter itu tetap krusial memvalidasi hasil AI. Tapi ada syaratnya, dokternya harus kompeten mas. Jadi tidak ada yang dinamakan dengan dokter kecantikan misalnya. Karena kita kan dokter kulit memang betul-betul bertarung di situ, mempertaruhkan kompetensi kita itu dengan ujian, paparan materi, kasus-kasus. Ada ratusan atau ribuan kasus yang sudah kita kerjakan, itu kan portofolio ya, portofolio selama kita belajar 4 tahun sebagai dokter kulit. Jadi kalau memang tidak kompeten, otomatis tidak bisa dong mendampingi AI. Karena nggak tahu kekurangan AI apa, taunya malah manut sama AI.
1: Iya, justru malah nanti AI itu bisa membantu ya, bukan sebagai patokan akhir gitu ya dok ya.
0: Malah lebih pintar AI-nya daripada dokternya, karena dokternya belum kompeten untuk ilmu yang spesifik itu.
1: Baik. Dok, kita jeda dulu. Ini saya juga nanti akan naikkan lagi, menarik karena tadi sempat ada istilah perubahan ya, dari awalnya itu untuk anti-aging, tapi sekarang tuh yang lebih adalah bagaimana bisa merawat sejak dini gitu ya dok ya, jadi ya istilahnya ya. Nanti kita bahas lagi seperti apa tren yang belum disampaikan dokter ini. Pendengar juga bisa bergabung nih, kalau misalkan juga sekarang termasuk yang masih melakukan perawatan atau mungkin juga butuh-butuh tips terkait dengan tren apa sih yang akan dicapai di tahun ini. Kami tunggu ya, telepon ke 024-831-6686 atau bisa ke WhatsApp-nya Pro 1 boleh, 081-6686. 666-886.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pravarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara, meliputi tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: Kita masih membahas terkait dengan tren skincare yang ada di tahun 2026 nih pendengar. Dokter Edi tadi sudah menyebutkan ya, ada perbedaan goal ya dok yang dicapai atau mungkin juga diketahui oleh masyarakat gitu ya. Jadi kalau untuk produk-produk apa yang saat ini sedang ramai di luar sana juga ternyata memang punya banyak manfaat bagus untuk kulit tadi gitu dok?
1: Nah, di luar itu ada namanya pembahasan tentang senolitik atau menargetkan sel-sel zombie, sel-sel yang bisa untuk merubah dengan melakukan perubahan dengan sel-sel lainnya, kemudian meningkatkan perbaikan DNA atau kromosom kita atau sel inti kita. Kemudian juga epigenetik resetting, mengaktifkan gen muda, kemudian juga serotonin activators atau mengatur kesehatan seluler. Kemudian untuk contoh teknologi yang dengan produk termasuk molekuler defense skincare, ya. Kemudian juga biohacking skincare atau perawatan topikal yang bisa bersamaan dilakukan dengan meminum suplemen. Kemudian untuk perawatan estetika regeneratif seperti fraksional laser, RF microneedling, kemudian eksosom terapi itu juga menjadi semacam perawatan ikonik yang mengusung filosofi untuk molecular defense skincare. Jadi kalau kita sekarang lanjut ke bagaimana sih membuat sel-sel kita tuh tidak menjadi menua, maka kita harus berfokus pada kromosom atau DNA. Nah, kromosom itu atau inti sel yang menjalankan kehidupan kita itu juga mempunyai namanya mitokondria. Mitokondria itu apa? Itu adalah pusat energi sel. Nah, itu akan dilakukan intervensi dengan berbagai macam metode yang bisa untuk menetapkan bahwa sel-sel kita itu lebih lama loh hidupnya daripada dimatikan. Karena setiap hari kan kita melakukan namanya itu proses kematian dan proses tumbuh kembali, ya. Jadi proses tumbuh kembali itu bagaimana kita bisa melakukan antara mati dan hidup itu lebih banyak yang hidup gitu loh mas. Nah, mengapa menua? Karena antara sel yang mati dengan sel yang hidup itu lebih banyak sel yang mati, tidak tergantikan. Jadi jumlah selnya nggak seimbang. Nah, kehidupan kita tuh seperti itu, di sel di dalam tubuh kita, sel darah merah itu ada setiap hari itu ada yang mati, ada yang hidup. Kalau kita bisa menjaga suplementasi, menjaga lingkungan yang kita hadapi, kemudian juga memberikan suplemen topikal atau krim-krim yang berat bisa mengintervensi proses kerusakan tadi diperlambat, maka sel kita itu akan lebih banyak yang hidup daripada yang mati. Gitu.
0: Baik, nah ini kan pasti juga ada orang-orang yang apa ya kayaknya tidak mau sabar ya. Mungkin itu kan menjadi sebuah penyakit utama gitu ya dok ya, ketika pengen hasilnya instan gitu ya. Ini juga apakah juga masih ditemukan dok di luar sana nih, produk-produk yang menjanjikan kayak overclaim lah atau apa gitu ya, yang tujuannya dicapai dengan instan tapi juga banyak diamini oleh para orang-orang sana gitu dok, atau gimana?
1: Jadi kalau yang sebelumnya kan tren-tren retinol, AHA, BHA, chemical peeling kan betul-betul sangat demam ya waktu itu ya.
0: Populer ya.
1: Karena kan betul-betul ingin cepat kelihatan glowing, cepat kelihatan apa hilang semua. Nah, ternyata itu justru akan menurunkan atau menurunkan apa namanya kemampuan untuk regenerasi dan bahkan meningkatkan kematian sel yang tidak seimbang kalau tidak didukung oleh suplemen yang cukup. Jadi kalau kita tidak makan protein yang cukup, tidak istirahat yang cukup, kita bunuh dengan chemical peeling dan retinol, maka sel kita juga lama-lama akan lemes. Lemes artinya ya, untuk bangkit kembali itu susah, Mas. Nah, kalau emang kita berniat untuk secara agresif, maka kita harus mempunyai syarat bahwa kita harus melakukan upaya menjaga protein kita itu juga cukup untuk tumbuh kembali. Tapi juga ada waktunya. Jangan sampai misalnya baru seminggu, dua minggu udah kita pilek lagi. Itu kan udah hilang.
0: Merah malahan ya dok ya adanya gitu ya.
1: Nah, merah itu apa, Mas?
0: Apa tuh?
1: Merah itu adalah selnya itu jerit-jerit minta tolong, namanya melebarkan pembuluh darah. Nah, makanya kan merah. Merah karena apa? Pembuluh darahnya itu melebar.
0: Oke.
1: Nah, melebar itu apa? Artinya membuka jalan lebih banyak untuk selnya itu melakukan invasi akibat dimintain tolong sama sel yang kesakitan tadi. Jadi semua sel yang kesakitan itu atau sel yang membutuhkan pertolongan pasti memerah atau meradang. Karena disitulah secara otomatis tubuh kita merespon dengan melebarkan pembuluh darah. Nah, pada saat melebar itu berarti apa? Kepanasan, Mas. Kan di itu terus kan, diperkosa terus, dibuat
0: dipaksa supaya mengelupas gitu ya.
1: Terus. Akhirnya, karena sudah menipis, ditimpa dengan panas atau radiasi matahari, maka tubuh akan berespon kulitnya untuk melebarkan pembuluh darah supaya mendapat pertolongan lebih banyak. Nah, akibatnya apa? Kalau meradang terus-menerus, akibatnya kulit suhunya meningkat. Kemudian akan lebih mudah sensitif, mudah kering. Karena kan panas terus kan, Mas? Kebakaran, mudah kering, mudah gatal.
0: Merah jadinya.
1: Kemudian,
0: gitu ya.
1: Lebih cepat menipis. Itu terdengar menipis memang melosilidasi atau merah.
0: Ini ada yang bertanya, kita boleh bacakan ya dok ya. Yang dari WhatsApp ke 0816666886. Dari Mbak Nina yang ada di Semarang bertanya, apakah ada suplemen yang wajib dikonsumsi oleh orang yang sudah usianya 50 tahun supaya kelihatan lebih cerah dan natural saja dok? Vitamin atau mungkin juga apa yang harus dikonsumsi dok?
1: Ya, kalau di Indonesia sebenarnya suplemen topikal itu apa sih? Yang gak diminum, yang dioleskan itu adalah sunblock. Sunblock itu bukan hanya murni melakukan proteksi pada matahari. Dan kita harus tahu nih, sunblocknya cukup gak sih? Ya, kalau cukup berarti tidak merah pada saat dipakai. Tapi kalau gak cukup untuk kulit kita kan benar-benar nih, semakin kulit kita putih, akan semakin tinggi kadar SPF atau kadar sun protective factor yang dibutuhkan. Kalau kulitnya semakin gelap, maka akan semakin rendah yang dibutuhkan. Makanya kita oleskan dulu yang kita beli. Kemudian kita lihat kulit kita. Loh, kok memerah kena matahari? Nggak cukup lah. Artinya berpotensi menggelapkan karena kulitnya juga harus merespon kan dengan panas gitu. Jadi kalau kita kepengen putih, kepengen cerah, pertama perbaiki dulu sunblocknya.
0: Basic ya dok ya. SPF-nya iya, berapa dok kalau yang untuk kota Semarang sendiri atau mungkin Indonesia?
1: Tergantung tadi Mas, warna kulit kita. Kalau warna kulit Indonesia yang cabo matang lah, kecoklatan ya, itu sekitar 30 itu udah cukup sebenarnya. Tapi kalau kulitnya sangat-sangat terang ya, kulit-kulit yang apa glossy itu yang putih-putih agak krem kemuda itu ya sekitar SPF 50. Itu pun juga harus dites benar enggak nih overclaim apa enggak sunblocknya. Kadang sunblock sendiri juga bisa overclaim loh. Dia ngaku-ngakunya itu harusnya kan dia menggunakan pemeriksaan laboratorium in vitro dan in vivo namanya. In vitro itu tes jaringan dulu benar-benar kadarnya 50 apa enggak. Kemudian itu gak berlaku buat badan POM, itu untuk separasi aja persiapan ke in vivo atau persiapan ke percobaan yang menggunakan makhluk hidup. Nah, kalau di makhluk hidup itu bayarnya berapa Mas? Biaya untuk tes SPF bagi kita pabrik itu berapa coba?
0: Berapa dok?
1: 50 juta satu merek loh Mas. Gila gak? Gila banget. Nah, ada gak memasukkan? Ada gitu loh, makanya kita waspada nih, mereka bener-bener ngelakuin enggak gitu kan. Kalau badan POM, kalau enggak dilampirkan tes untuk SPF itu, enggak bakal keluar Mas list klaimnya SPF itu. Nah, makanya tapi kita harus waspada juga. Dia kan pengen murah nih modalnya, makanya dia kasih lah sun care DE atau bahan dasarnya itu yang kecil, tapi kasih klaim SPF 50. Pikir enggak ketahuan.
0: Tapi ketahuan nggak sih dok kalau kayak gitu dok?
1: Memerah.
0: Beda ya hasilnya ya.
1: Dipikir memerahin itu gara-gara pakai retinol, ternyata emang dia nggak cukup. Gitu.
0: Oke, baik, itu adalah salah satu yang ketahuan. Nanti kita akan bahas lagi dok segmen terakhir untuk bagian closing seperti apa. Kita masih punya sisa waktu bulan Juli sampai Desember ya, yang pasti juga untuk tren-trennya pasti apakah akan berubah. Nanti kita akan cek lagi. Pendengar juga masih bisa mendengarkan penjelasan untuk ini ya. Tapi sebelumnya kami hadirkan dulu Resonansi Indonesia berikut ini.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Yang tidak boleh pupus adalah semangat untuk memperbaiki diri kita ya pendengar ya, mengupgrade penampilan ya, bisa dengan cara yang natural juga ya, seperti yang disebutkan sama dokter Eni. Kita harus mulai dengan hal yang kecil, karena kadang kita sering meremehkan nih cahaya matahari di luar sana ini sebegitu besarnya berdampak pada kulit gitu ya. Dok, ini kalau ada yang bertanya misalkan kayak apa, dari sisi dana gitu ya, pengen dong yang murah, yang ini, yang ini, yang ini, apa sih yang bisa dikejar mungkin di pertengahan tahun ini dok, untuk bisa mewujudkan kulit yang sehat gitu ya di akhir tahun nanti, apa yang dokter bisa sampaikan ini?
1: Ya, yang murah itu dalam kondisi sehat atau kondisi sakit. Kulit sakit kan jerawatan, kemudian juga ada semacam kayak apa ya, tumor-tumor kecil gitu kan, itu kan juga butuh biaya. Tapi kalau hanya kulit yang udah sehat supaya tidak tambah keriput atau tidak tambah semakin menurun potensi untuk menua, itu juga kita bisa melakukan proses senam wajah. Paling murah senam wajah, gak ada modal nih. Nah, senam wajah itu kita kan akan melatih otot-otot kita supaya kuat menyangga lapisan-lapisan kulit kita. Nah, sayangnya nih, kita tiap hari cuma ngomong loh, tapi tidak pernah melatih ototnya. Jadi kalau ngomong sekalian juga bilang, mau apa kau, misalnya gitu kan. Nah, itu bisa dibuat, di YouTube sih banyak ya. Jadi cara melakukan penguatan otot-otot, baik secara aktif maupun secara pasif. Nah, yang aktif itu kita melakukan gerakan-gerakan untuk membuat otot-otot kita itu semakin menguat dan tidak menjadi semakin menipis ototnya. Karena tidak ada, kan kita tidak bisa melakukan angkat beban di pipi kan Mas. Tapi kita bisa menariknya dengan menggunakan huruf-huruf vokal misalnya
0: dikembung-kembungin gitu ya dok kiri. Ya.
1: Ya, itu yang aktif. Kalau yang pasif, kita bisa menggunakan berbagai macam alat-alat. Sekarang sih udah banyak, yang murah juga ada, yang dibuat mahal juga ada. Sebenarnya itu sama, fungsinya itu untuk merangsang otot-otot itu bekerja lebih aktif. Itu di media sosial banyak sekali ya yang jualan untuk jadi gini, tadi kata kuncinya alat untuk memacu otot wajah itu banyak sekali. Jadi nanti bisa dilatih, tapi nggak usah terlalu sering ya, paling ya sehari sekali atau dua hari sekali. Kalau terlalu sering nanti malah ototnya jadi apa ya, kaku, nggak nyaman gitu. Itu otot ya, itu masalah otot, jadi itu gratis. Kemudian kalau mau tidur, kita relaksasikan nih otot-otot kita dengan dimasaj. Masajnya gimana caranya? Kita belajar menggunakan akupresur. Orang kan sering kali bilang toto aura itu apa sih? Otot aura itu sebenarnya menekan titik-titik yang sebenarnya bisa digunakan untuk merelaksasikan otot-otot wajah. Makanya, wah auranya bersinar, itu maksudnya gimana? Aura bersinar itu maksudnya otot-ototnya tuh relax, jadi wajahnya kelihatan lebih fresh gitu loh. Karena kita melakukan dengan tepat penekanan tempat-tempat yang membuat ototnya itu lebih nyaman, itu dinamakan dengan toto aura.
0: Okay.
1: Kemudian, jadi jangan tulangnya ditotokin ya, tapi ada toto-otot yang memang itu bisa.
0: Itu juga berdampak ya dok ya.
1: Iya, baik. Sangat berdampak. Apalagi orang yang mengalami penurunan yang luar biasa besar pada proses penuaan di wajahnya itu karena ototnya sudah lemah Mas, makanya dikomprek. Dikomprek itu karena gak kenceng, itu gara-gara dia malas melakukan massage maupun senam wajah.
0: Jadi kuncinya itu tidak boleh malas ya dok ya. Ini satu kata kunci yang mungkin juga bisa membuat gaya hidup ini pada akhirnya juga berpengaruh pada kesehatan kulit. Jadi bisa keluarlah tadi aura-auranya. Padahal juga dari aura ini ya dok ya, dari tubuhnya aura juga.
1: Iya.
0: Terima kasih dokter ini sudah mampir ke Pro Satu. Gimana dok?
1: Ada juga yang pasti tadi ditampar Mas, tapi harus tamparannya itu tepat.
0: Oke.
1: Gitu ya. Untuk memberikan respon untuk memacu kolagen juga Mas, tapi jangan sampai jadi gosong.
0: Nah, harus sabar karena butuh waktu ya. Terima kasih ya dok ya, ini singkat tapi kita juga paham ternyata masih banyak cara yang bisa dilakukan untuk bisa menjaga kulit tubuh supaya lebih fresh lagi, auranya keluar lagi. Terima kasih ya dok ya, semoga kita bisa jumpa lagi lain waktu. Kita bahas topik seru lainnya, kami ucapkan terima kasih untuk dokter Reni. Selamat malam dokter.
1: Selamat malam Mas Aldi.
0: Demikian pendengar, ternyata sesimpel itu ya, kalau kita mau kulitnya sehat ya, jangan malas, itulah kata kuncinya. Jadi Anda bisa menggunakan hal-hal tadi yang disampaikan dokter Reni untuk menjaga kulit Anda semakin lebih bersinar, lebih bersih, lebih sehat di tahun ini pendengar. Diamond.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru, Ruang Rindu, setiap hari jam 9 sampai 11 malam, hanya di Pro 1 Semarang.

Selamat malam Ringan Pro 1. Sudah saatnya untuk bernostalgia bersama ya. Bagaimana hari Anda di hari Senin ini? Apakah sudah siap untuk beristirahat ya? Santai dulu lah ya. Apa yang terjadi pada hari ini biarkan terjadi aja. Kita saatnya untuk bisa menikmati hari Senin bersama gitu ya. Silakan kalau Anda membutuhkan ruang untuk melepas rindu, saya buka ya. 02483166686 atau 081666886. Kalau mau request, mau bergabung, boleh ya. Lagu-lagu era tahun 80-an, 90-an, sampai 2000-an awal di Ruang Rindu.

0: Bagaimana menjaga batasan dalam profesional kerja? Kita simak penjelasan psikolog sekaligus juga anggota FKKG Kota Semarang dan juga dosen Universitas PGRI Semarang, Dr. Padmi Diah Yulianti, SPSI, MPSI, psikolog.
1: Bagaimanapun juga, kita juga harus memiliki yang namanya batasan gitu. Kita harus juga bisa menyampaikan secara asertif, secara jelas, dan bukan konfrontatif, sekali lagi mas, bahwa misalnya saya ketika misalnya di jam kerja, saya akan merespon secara optimal tugas-tugas yang diberikan. Tetapi di luar itu, ketika misalnya kondisinya sangat darurat, monggo silakan bisa telepon, misalnya seperti itu. Dan ini kan juga bagaimana cara kita itu bisa menyampaikan dengan sopan, dengan tenang, ya, dan juga bisa bersikap secara profesional. Diri kita juga punya apa?

Dewa sepertinya tidak sedang mencari cinta sekarang, tapi ini mencari ini ya, rasa rindu dari fans yang ada di negeri jiran ya pendengar ya. Tapi sayang sekali ya, sepertinya Bala Dewa dari Malaysia ini harus tidak bisa melihat salah satu gestarnya konser Dewa di sana, Tio Nugroho pendengar, karena Tio ini batal tampil di konser Dewa 19 ya. Karena sebelumnya

Itu memang dikadang-kadang bakal menjadi bintang tamu ya, karena memang dia menjadi salah satu bagian dari Dewa 19 All Star juga yang menemani Dewa dari tahun 2000-an ya, dan di lagu ini juga dia mengebuk drumnya pendengar. Jadi Teono Gross ini punya banyak fans di Malaysia, dan karena dia udah lama gak di Dewa, makanya banyak yang pengen nonton gitu kan. Cuman sayang sekali Teono Gross ini batal tampil karena dicegah berangkat ketika ada di bandara ya, jadi dicekal gitu pendengar ya. Ada sebuah video yang menampilkan penyelenggara gitu ya, menyebar di media sosial. Tio sendiri mengaku tidak tahu kenapa kok dia tidak boleh meninggalkan Indonesia gitu ya. Yang jelas dalam unggahannya, Tio bilang dia minta maaf belum bisa hadir dalam konser Dewa 19 di Malaysia yang harusnya dilaksanakan pada Sabtu kemarin. Karena hari Jumat itu dia udah ada di bandara tapi gak bisa terbang ya. Jadi hal ini juga membuat Dewa 19 juga ini ya, berusaha untuk menghadirkan perform yang baik dari bandnya meskipun tanpa adanya Tio Nugros mendengar. Saya mau sehat dulu buat yang sudah masuk di WhatsAppnya Pro 1 dari Mas Arif, minta lagunya dari Backstreet Boys yang Shape of My Heart. Terus Bu Asya, saat malam, nanti lagunya Anggun yang Mimpi yang saya putarkan ya. Yang mau gabung lagi silakan, saya tunggu mendengar.

0: Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya. Ini adalah suatu sarana yang sangat baik untuk seluruh jajaran rakyat Indonesia bisa menikmati siaran Piala Dunia. Terima kasih.
1: Piala Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.

0: Rosa dikenal sebagai salah satu diva Indonesia. Ini masih ada yang iseng sama Teh Rosa ya, atau TOC ya pendengar ya. Karena bulan kemarin itu nama Rosa sempat viral di media sosial. Jadi bukan karena lagu-lagunya, tapi karena ada gosip ya, yang juga bilang bahwa Rosa ini gagal operasi atau gagal oplas gitu ya. Dan akhirnya TOC ini mengambil langkah hukum dengan melaporkan 78 akun medsos ke Bareskrim Polri. Karena tidak hanya pencemaran, tapi juga ini merugikan reputasi Rosa ya, karena memang foto-fotonya pun juga diedit gitu ya pendengar ya. Halo, selamat malam Rosa Tu.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
1: Dengan Leman di Tenggamus, Lampung. Mas Rosi.
0: Dengan saya Aldi, ini Mas Leman mau request lagu apa nih?
1: Maaf, tergabung Mas Aldi.
0: Mau request lagu apa?
1: Lagunya, ini request apa? Playlist Mas Aldi.
0: Gimana?
1: Lagu-lagunya pelilis apa diminta lagu?
0: Boleh minta lagu, mau request lagu apa ini? Silakan.
1: Lagunya tahun berapa nih?
0: Lagu-lagu 80-an sampai 2000-an awal nih, 80-an akhir aja.
1: Tahun 80-an ya. Ini aja Mas Aldi, Jamal Medet aja.
0: Lagunya nggak masuk itu Pak, lagu-lagu pop aja kalau ada.
1: Iya, lagu-lagunya yang masuk itu apa Mas Aldi?
0: Mau dari siapa penyanyinya? Ya agak baru-baru mungkin.
1: Tahun 80-an ya?
0: 80-an akhir, 90-an deh kalau mau coba kita cek dulu deh.
1: Ya ini aja apa namanya, Nia Paramita gak bisa?
0: Nia Paramitanya belum ada, belum masuk juga.
1: Tahun 90-an. Anang
0: boleh, yang apa nih?
1: Ya Cinta.
0: Yang sama KD ya berarti ya?
1: Iya betul.
0: Oke, habis ini saya putarkan ya.
1: Iya, makasih Mas Andi. Salamnya untuk semuanya aja lah.
0: Boleh.
1: Yang ada di Jawa Tengah itu Mas Andi, Bung Beni Jo di Manado, dan untuk Mas Andinya sama tugas.
0: Terima kasih.
1: Selalu. Oke Mas Andi.
0: Baik, selamat malam juga ya. Habis ini akan langsung saya putarkan ya. Kembali ke Rosa nih pendengar ya, yang tadi kan sempat dikabarkan dia dioplas gitu ya pendengar, padahal itu salah, tidak benar gitu ya. Dan Rosa juga akhirnya manajemennya ini mengirimkan somasi kepada puluhan akun tadi. Ada apa lagi nih sepertinya nih ya. Halo, selamat malam Rosa tuh. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Bung Benejo di Manado.
0: Ya, Pak Benny mau request lagu apa ini?
2: Lagu Manca Pak. Boleh nggak?
0: Boleh, silakan. Mau request lagu apa nih? Saya coba cekkan ya.
2: Paul Anka, I Don't Like to Sleep Alone.
0: Lagunya lebih baru lagi, boleh?
2: Oh, lagu ini. Adele, Don't You Remember.
0: Adele ya? Oke.
2: Okay. Iya.
0: Baik, terima kasih.
2: Oke, terima kasih.
0: Ya, yang sudah bergabung lagi silahkan ya. Mau telepon boleh, WhatsApp juga boleh ya. 081-666-6886 atau 081-666-6886 ya. Kita ke kolaborasinya Anang sama Kadi dulu ya pendengar ya. Dengan Cinta untuk Anda.

Atkins atau yang lebih dikenal dengan Adele adalah seorang penyanyi Inggris dianugerahi suara berjenis kontralto. Wanita yang sangat mengidolakan girl band asal Inggris Spice Girl ini telah tumbuh menjadi seorang wanita yang sukses di dunia tarik suara.

adalah kesuksesan karir dari seorang Adele, berawal dari peluncuran album pertamanya yang diberi nama 19. Album ini pertamanya mendapatkan berbagai penghargaan seperti 4 kali platinum di Inggris, dan pada ajang Grammy Award tahun 2009, Adele mendapatkan penghargaan sebagai penyanyi pendatang baru terbaik dan penampil

Dua tahun kemudian, Adele kembali mengeluarkan album keduanya yang bernama 21. Lagu Someone Like You dan Rolling in the Deep dari album 21 berhasil meraih posisi di 5 besar dan bertahan berminggu-minggu di tangga lagu Inggris. Pencapaian tersebut merupakan prestasi besar menyamai rekor The Beatles di tahun

Album kedua tak berhenti sampai di situ. Albumnya berhasil menjadi album paling laris sepanjang abad ke-21 dengan terjual sebanyak 3,4 juta kopi di Inggris. Adele juga menjadi satu-satunya penyanyi yang berhasil membawakan 3 singlenya, Chasing Pavement, Someone Like You, dan Set Fire to the Rain, menempati posisi pertama tangga lagu Billboard Hot 100.

Adele juga sempat dipercaya untuk mengisi soundtrack film James Bond, Skyfall. Tidak tanggung-tanggung, lagu tersebut berhasil memenangkan Piala Golden Globe Award dan Academy Award kategori Best Original.

perjalanan karirnya, Adele menciptakan banyak lagu balada yang menjadi soundtrack patah hati semua orang. Album terbaru dari Adele yang bertajuk 13 bahkan berhasil menjadi album terlaris sepanjang tahun 2021 di Amerika Serikat hanya dalam waktu 3 hari.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan identitas dan value dalam diri Anda. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda adalah cerminan dari identitas dan value yang Anda miliki. Ketidaksepahaman atau kesepahaman Anda dalam bisnis maupun kehidupan itu tergantung dengan bagaimana cocok atau tidak cocoknya identitas dan value Anda berada dalam lingkungan yang Anda ada saat ini. Jika tidak cocok, berarti Anda perlu mengetahui lagi dan menggali lagi identitas dan value yang Anda miliki. Tapi, jika Anda sangat benar-benar senang, sangat benar-benar passion dalam bidang yang saat ini Anda lakukan, dan Anda sangat senang dengan identitas dan value yang Anda miliki saat ini, berarti tempat itu adalah tempat yang cocok untuk Anda maju. Bukan hanya di dalam pekerjaan, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam lingkungan di mana hobi Anda berada, disitulah identitas value dan Anda. Selalu bangun identitas value untuk Anda sukses luar biasa ke depan. Salam sukses dari saya, Coach Marketing RW.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Oh, ini menjadi memori indah ya pendengar ya, untuk Anda yang mungkin juga pecinta musik Indonesia di tahun 2000-an akhir, 2010, 2008, 2009 gitu ya. Dan setelah cukup lama pendengar, akhirnya Geisha ini kembali tampil bersama dengan vokalisnya Momo gitu ya pendengar ya. Jadi momen ini muncul ya ketika Momo mengunggahnya ya di Instagram. Dan dalam video yang diunggah itu ya, Momo manggung bareng sama bandnya Geisha. Ini dilakukan ketika Momo ini ulang tahun spesial ke-40 ya, dan dia mendapatkan kado spesial dari suaminya yang mendatangkan para personil Geisha yang dulu. Dan tidak butuh lama, akhirnya pesta ulang tahunnya Momo diisi sama reuniannya Geisha gitu ya. Dan dalam captionnya Momo bilang gitu ya, di usia kepala dua tuh masa penuh perjuangan bersama dengan teman-teman Geisha. Dan akhirnya ketika dia sudah berumur 40 tahun, ini adalah waktu yang sangat indah untuk mengenang bagaimana mereka tuh berjuang gitu ya. Karena memang Geisha ini termasuk salah satu band yang sejak berarti berapa ya, 18 tahun ya, ini sudah ada. Dan mereka banyak ya berjuang ya, dari kota ke kota, dari panggung sampai dapat label gitu kan, dengan lagu-lagunya kayak Jika Cinta Dia tadi yang saya putarkan, yang benar-benar berhasil mengantarkan mereka sampai dengan saat ini ya. Meskipun juga vokalisnya sudah bukan Geisha dan banyak personel yang juga sudah ganti, tapi saat ini Geisha masih eksis dan tetap mewarnai dunia musik Indonesia dengan musik-musiknya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Kalau ngomongin penyanyi yang satu ini pendengar, mereka tuh kumpulan dari legenda-legenda festival pada waktu itu ya, di mana Elva Sensoria ini mempertemukan nama-nama ya yang akhirnya dikenal sebagai Elva Singer. Macam-macam formasinya, sempat ada Titi DJ, ada apa, tapi yang jelas sekarang ini formasi terbarunya ada 4 orang ya. Itu ada Lita Zain, ada Uci Nurul, Agus Swissman, dan juga Yana Julio pendengar. Dan sepertinya ini waktu yang tepat ya untuk mereka mengadakan konser reunian ya, di mana Elva Singers ini akan menggelar sebuah konser Pesta Cinta judulnya ya. Yang seru di konser ini, mereka ini akan berkolaborasi bareng sama penyanyi-penyanyi kekinian kayak JKT48, Sherina, Rio Febrian, Monita, Angel Peter, sampai King Nasar. Kebayang gak ya mereka bakal collab sama lintas genre gitu ya pendengar ya. Jadi konser Pesta Cintanya Elva Singer ini bakal dilaksanakan di tanggal 26 Juni mendatang ya. Jadi Agus, Lita, Uci sama Yana ini mengatakan bahwa kok ini munculnya sekarang. Yang jelas mereka ini ya sejak tahun 80-an sudah berdiri dalam sebuah grup bernama Elva Singer, dan beberapa album mereka pun juga ngehits pada waktu itu.

ya pendengar ya. Jadi mereka pengen ya mengumpulkan lagu-lagu mereka, penama mereka dalam sebuah pertunjukan tukar lagu. Nah ya, jadi konsepnya kali ini adalah tukar lagu. Jadi nanti mereka bakal membawakan lagu-lagu dari bintang tamu yang tadi saya sebutkan dan sebaliknya gitu ya pendengar ya. Dan momen ini menjadi momen yang tidak akan terulang gitu ya, karena lagu-lagu mereka juga sampai sekarang masih everlasting ya. Lagu Pesta misalkan, kemudian juga Tersenyumlah, ada Di Sini Cinta yang tadi saya putarkan juga gitu ya pendengar ya. Dan semoga aja makin banyak gitu ya anak-anak muda atau Gen Z yang kembali ingat dengan sosok grup vokal yang dipuji Indonesia bernama Elva Singer.

0: Apa pengaruh durasi penyimpanan kopi dengan rasa? Berikut penjelasan Pengawas Mutu Hasil Pertanian BRMP Jawa Tengah, Prima Heni Saputri Burhan, STP.
1: Baik, ada pengaruhnya, Pak. Meskipun kadar air stabil, penyimpanan terlalu lama bisa menurunkan kualitas aroma dari kopi. Senyawa aroma dalam kopi bisa teroksidasi. Jadi, walaupun fisiknya terlihat bagus, cita rasa bisa berubah. Karena itu, kita mengenal sistem FIFO. Nah, apa sih ini FIFO? Nah, FIFO itu adalah yang masuk dulu, harus yang keluar dulu. Dengan rotasi yang baik, kopi tidak terlalu lama tertahan di gudang. Nah, ini untuk penting menjaga kualitas dari rasa.

Saya putarkan spesial lagunya Madonna dengan Vogue. Ini buat yang udah masuk di WhatsAppnya Pro 1 ya, dari Mbak Inggar yang tadi sempat dengerin Pro 1 lagi lewat di kota Semarang ya, katanya ganti-ganti channel denger Ruang Rindu. Tadi terima kasih diputarkan lagunya ya Sania, terus juga requestnya Madonna sudah saya putarkan juga gitu ya. Ini Madonna memang kayaknya belum bisa berhenti bermusik ya, karena meskipun sejak tahun 80-an sampai 2000-an dan di usianya yang sudah 70 atau berapa gitu kalau nggak salah ya, dia kembali menarik perhatian publik mendengar karena ada sebuah kejutan. Konser pop-up di Times Square ya, kemarin tanggal 4 pendengar. Jadi Madonna memperkenalkan sekaligus merilis lagu berjudul Love Sensation yang juga menjadi single ketiga dari album terbarunya, album ke-15-nya, Convention No. 2 gitu ya. Sebelumnya sudah ada single I Feel So Free dan juga Bring Your Love yang itu dikolaborasikan bareng sama Sabrina Carpenter gitu ya. Jadi tanggal 3 Juli ini bakal menjadi tanggal rilis resminya albumnya Madonna yang ke-15 gitu ya. Kita pengen tahu nih, ini apakah nanti masih mengusung musik-musik pop atau mungkin memberikan sentuhan unik lagi, karena dari berbagai 15 album tadi kan memang eranya kan berganti-ganti gitu ya. Sempat nge-pop, sempat juga lebih ke yang house music, tapi gak tahu deh nanti akan seperti apa. Yang jelas, the queen of pop Madonna ini masih belum berhenti bermusik, pendengar.

Phil Collins. Phil Collins adalah seorang musisi pop rock asal Inggris. Kehadirannya dalam dunia musik cukup menonjol pada era 1980-an. Ia juga dikenal sebagai vokalis grup rock bernama Genesis.

Phil memulai karirnya dengan bergabung sebagai drummer dan vokalis pada band Genesis pada tahun 70-an. Karir solonya sendiri dimulai pada tahun 1981 dan dipengaruhi kecintaan pribadi pada musik soul membawa sukses menuju komersial yang besar.

Sebagai artis solo, Phil berhasil menjual 150 juta keping albumnya secara keseluruhan di seluruh dunia. Phil Collins mencatat sukses internasional pada periode 1984 sampai 1991 setelah mengubah gaya musiknya.

Diawali dengan kesuksesan lagu Against All Odds, lagu balada yang dipenuhi unsur piano. Lagu ini kemudian menjadi soundtrack film yang sama dengan judulnya di tahun

Media. Lagu Phil Collins lainnya yang melejit adalah Another Day in Paradise dari album But Seriously di tahun 1989. Lagu-lagu tersebut membawanya meraih Grammy pertama untuk kategori Best Pop Male Vocal Performance.

Sepanjang karirnya, Phil meraih sejumlah penghargaan musik termasuk 7 Grammy Award, 6 Brit Award, 3 kali menang sebagai Best British Male, 3 kali meraih American Music Award, 1 Academy Award, 1 Golden Globe Award, dan 1 Disney Legend Award. Yang menerima predikat bintang dalam Hollywood Walk of Fame pada tahun 1999, masuk ke dalam Songwriters Hall of Fame pada tahun 2003, dan Rock and Roll Hall of Fame sebagai anggota grup band Genesis pada tahun 2010. Musikopedia. Phil Collins berada di posisi ke-22 daftar 100 Greatest Drummer of All Time versi majalah Rolling Stone. Ia adalah satu dari 3 artis rekaman selain Paul McCartney dan Michael Jackson yang sukses menjual 100 juta keping album di seluruh dunia, baik sebagai artis solo maupun sebagai anggota grup band. Musikopedia.

Sepertinya tidak cuma senja, tapi hari sudah sangat malam sekali ya pendengar ya. Menemani Anda semuanya dengan lagu-lagu yang sudah saya siapkan malam hari ini. Semoga pas dengan suasana hati Anda pendengar. Karena hari Senin ya, banyak sekali yang beraktivitas. Semoga lagu-lagu pilihan tadi bisa membawa Anda ke momen indah persiapan malam hari ini ya pendengar ya. Terima kasih dari Kak Rosi juga lagi dengerin di mobil katanya. Hati-hati di jalan ya. Semoga juga lagu-lagunya pas untuk teman nyetir. Udah hampir jam 11, berarti satu lagu terakhir untuk segmen Ruang Rindu ya. Habis ini satu jam terakhir saya masih bersama dengan Anda pendengar di Semarang malam ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu, tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Untuk para pendengar yang melintas di kawasan dari Ngalian ya, kemudian ke Simpang Jerakah, itu memang banyak pengguna kendaraan yang takut-takut ya dengan kejadian remblong atau mungkin juga truk yang tidak kuat. Karena memang meskipun sudah diberi palang, masih banyak yang nekat ini pendengar. Jadi di Sub ini kembali ya memasang portal pembatas ketinggian dan tonase kendaraan di Simpang Jerakah setelah hari Jumat kemarin itu sempat rusak karena ditabrak truk tronton pendengar. Jadi portal yang sudah dipasang itu kembali punya spesifikasi yang sama. Jadi tonasenya adalah untuk kendaraan di atas 8 ton, tinggi maksimal yang bisa melintas itu 3,4 meter jam 5 sampai dengan jam 11 malam ya. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Semarang, Mulyadi, mengatakan bahwa pemasangan ulang ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk paling tidak ya menjaga keselamatan lalu lintas dan ketertiban pengguna jalan di kawasan Silayur dan juga sekitarnya. Kemudian untuk seluruh pengemudi kendaraan berat harus patuh ya, kalau misalkan bobotnya cukup besar itu bolehnya melintas dari jam 11 malam sampai jam 5 pagi. Jadi pas jam-jam enggak ramai gitu ya pendengar ya. Karena pelanggaran terhadap ketentuan ini tidaknya berpotensi merusak infrastruktur, merusak tiang portal, tapi juga bisa bahaya karena beberapa kasus kan terjadi karena ada remblong, tidak kuat menanjak gitu ya, dan juga dampaknya enggak cuma pada diri sendiri tapi juga untuk masyarakat yang melintas di sana pendengar. Dan nanti untuk pengemudi yang terbukti melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi tilang dan bahkan harus mengganti fasilitas yang rusak karena tertabrak.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMO, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay.

0: bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
0: Iya.
1: Beuh, keren men.
0: Tapi ada satu efek sampingnya.
1: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
0: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
0: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Semarang Malam ini masih bersama dengan saya Aldi ya, pendengar, menemani Anda di hari Senin ini. Kemarin mungkin yang sudah berjalan-jalan di sekitar Semarang atau mungkin juga di Jawa Tengah gitu ya, kalau Anda masih menemukan jalan-jalan yang kurang begitu bagus, kita harapkan ya di paruh kedua tahun 2026 ini jalan-jalan di Jawa Tengah ini semakin baik. Karena Pemprov sekarang ini sedang melakukan realokasi 200 miliar rupiah pendengar untuk perbaikan percepatan jalan. Jadi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi hari ini mengatakan langkah ini diambil untuk mempercepat penanganan perbaikan jalan rusak. Karena banyak ya masyarakat yang sudah mengeluhkan gitu ya. Ini disampaikan setelah rapat evaluasi APBD tahun 2026 dan juga persiapan APBD tahun 2026 untuk perubahan di kantor Gubernur Jawa Tengah pendengar. Dan realokasi anggaran ini dilakukan untuk mengenjot kembali ya bagaimana kemantapan jalan di Jawa Tengah. Karena di awal tahun sempat ada musim penghujan dan biasanya kalau hujan panjang itu akan berdampak pada banjir rob yang juga bisa merusak jalan gitu ya. Dan harapannya adalah jalan-jalan provinsi ini yang sekarang kualifikasinya rusak berat dalam waktu dekat bisa dilakukan pemeliharaan dan juga perbaikan.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Musikklubedia. Musikklubedia. Andin adalah seorang penyanyi yang mengawali karirnya di tahun 2000. Debutnya dengan titel penyanyi jazz membuat Andin merasa beruntung karena bisa membuatnya berkolaborasi dengan berbagai macam musisi dari

memenangkan berbagai kompetisi menyanyi sejak usia 14 tahun di Indonesia dan Shanghai, membukakan jalan Andin menuju perilisan album perdananya pada usia 15 tahun dengan album Bisikan Hati yang diproduseri oleh Elva Cesioria. Setelah berkecimpung di dunia musik Indonesia pada saat itu, ia kemudian kembali berkarya bersama Indra Lesmana dan Aksan S. Juman melalui album Kinanti pada tahun 2002. Seiring dengan perjalanan karirnya, penghargaan demi penghargaan sudah diraihnya. Hingga kemudian, Andin bekerjasama dengan Tohpati untuk album Gemintang pada tahun 2005.

ceritanya pertama kali terjun ke industri musik itu di tahun 2000. Tapi sebelumnya memang aku juga sudah bergabung dengan sebuah sekolah vokal waktu itu di Alpha Music Studio, sehingga jadi sering nyanyi-nyanyi gitu sebelum aku akhirnya terjun beneran ke industri musik sebagai penyanyi. Jadi kalau ditanya kalau ke dunia olah vokalnya ya mungkin dari kelas 6 SD kali ya. Tapi kalau ke industri musiknya baru sekitar kelas 3 SMP lah, itu di tahun 2000. Musik.

Selang 3 tahun, Andin merilis mini album bertajuk Andin yang hanya berisi 8 lagu. Lagu utamanya adalah Ialah Bernyanyi Untukmu. Setelah itu, ia merilis 2 album di tahun yang berbeda, yakni Let It Be My Way dan Metamorfosa. Andin tampil lebih dewasa di 3 album tersebut. Musikopedia.

selalu produktif dalam menghasilkan musik. Ia pun konsisten dengan musik jazz hingga saat ini.

Kondisi hatinya semoga semuanya sudah santai ya, tidak ada yang kecapean, kalaupun kecapean juga fisiknya saja. Hatinya jangan sampai capek, karena itu lebih bikin susah tidur kalau seperti itu ya pendengar ya. Dan karena ini udah hampir jam 12 malam, berarti saatnya saya harus menutup perjumpaan kita di Semarang malam ini. Terima kasih sudah sering mendengarkan siaran Pro Hatu ya. Besok pagi, pukul 5 pagi, kami kembali hadir lewat Semarang pagi ini. Saya Aldi pamit. Untuk anda semuanya, selamat istirahat ya. Yang masih harus bertugas juga silakan begadang. Dan dari kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

Leonardo da Vinci, seorang seniman, ilmuwan, dan penemu asal Italia, pernah berkata, "Saya selalu terkesan dengan urgensi untuk bertindak. Mengetahui saja tidaklah cukup. Kita harus menerapkannya. Bersedia saja juga tidak cukup. Kita harus melakukannya. Belajar tidak pernah membuat pikiran menjadi lelah. Sebaliknya, belajar terus memberi energi dan memperluas wawasan kita. Seperti hari yang dihabiskan dengan baik, membawa tidur yang bahagia. Begitu pula kehidupan yang digunakan dengan baik, akan membawa kematian yang damai dan bahagia."

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya memanggil teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5. Inilah RRI Semarang. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang Program 1. Kembali mengudara melalui 89 MHz. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Edisi hari Selasa, 9 Juni 2026, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada saat ini, senang sekali pendengar, saya Galih Aji siap hadir menemani segala aktivitas Anda pada hari Selasa 9 Juni 2026. Pendengar, semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik dari kemarin. Segala aktivitas Anda dipenuhi keberkahan, semangat dan juga kesehatan. Ragam informasi dan juga musik terbaik segera kami akan hadirkan hingga nanti di jam 10 siang pendengar. Dan untuk memulai jumpa kita pada Semarang pagi ini, kami akan hadirkan sajian mutiara pagi, satu tema mengenai Tauhid Rububiyah sebagai kesadaran bertuhan, lanjutan pada seri sebelumnya pendengar. Dan ini kita masuk pada seri kedua, kami akan hadirkan perbincangannya pada pagi hari ini bersama dengan dosen Fakultas Agama Islam Unisula Semarang, Dr. Dr. Muhammad Muhtar Arifin Soleh M.Lib yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Kami coba sapa terlebih dahulu pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ustadz bisa mendengar suara saya dengan jelas ya?
1: Ya.
0: Oke. Sekaligus kami juga akan ajak Anda pendengar yang mau bergabung pada perbincangan pagi hari ini, silakan di telepon 024-8316-686 dan juga di WhatsApp kami 081-666-686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik Ustadz, mengingat ini adalah seri selanjutnya dari minggu kemarin mengenai Tauhid Rububiyah, mungkin di awal bisa diberikan sebuah pengantar untuk merecall kembali informasi dan juga ingatan pendengar pada seri sebelumnya. Silakan Ustadz.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wadinil haq. Liyudhhirahu 'alad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Syahada la ilaha illallah wa syahada anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kita bersyukur bisa ketemu kembali melanjutkan topik Tauhid Rububiyah, yaitu meyakini Allah satu sebagai Rabbun. Rabbun itu Tuhan yang mencipta, menguasai, mengatur, mendidik, menumbuhkan alam ini, Rabbul Alamin. Sehingga juga termasuk yang mengatur, mendidik manusia, Rabbun. Ketika manusia itu sebelum lahir di dunia, ketika masih di rahim ibu, roh bayi, bayi manusia itu, di surah Al-A'raf 172, nanti lengkapnya sampai 174, Allah bertanya kepada calon bayiku, ya, Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabbun kamu? Bukankah aku ini Tuhan yang dulu mengembangkan, menumbuhkan dari sperma, nutfah, menjadi alaqah, menjadi mudghah, diberi idom tulang pun tulang, kasaunal idom lahma, tulangnya dibungkus daging. Lalu kamu lahir setelah 8 sampai 9 bulan di rahim ibu. Lalu kemudian bayi-bayi, semua bayi ya, semua-semua bayi dari perut ibu siapapun menjawab, bala syahidna, ya kami menjadi saksi ya Allah. Kami bersaksi engkau Rabbun kami. Artinya apa? Bahwa ayat ini menunjukkan ke kita bahwa bayi sebelum lahir itu sudah bersyahadat. Bala syahidna, kami bersaksi. Bersaksi itu bersyahadat. Bahasa Arabnya syahadat. Bersyahadat tauhid. Bersyahadat tauhid rububiyah. Sehingga ketika lahir, ya, dalam pandangan Islam, ya, juga di Quran, ya, Ar-Rum ayat 30, nanti lengkapnya dibaca sendiri ya, Ar-Rum 30. Ketika bayi itu lahir, dia statusnya itu Muslim dengan syahadat itu. Ya, Muslim dia statusnya. Nah, kalau di hadis ditegaskan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi setiap bayi lahir atas dasar fitrah. Fitrah itu bawaan asli murni dari Allah. Yang disebut dengan fitrah diniyah. Ya, yaitu adinul Islam. Maka dilanjutkan di hadis itu. Fa'abawahu, maka orang tuanya lah. Jihawidanihi, menjadikan Yahudi. Yunasironihi, menjadikan Nasrani. Yumajisanihi, menjadikan Majusi. Jadi jemaah sekalian, semua manusia ciptaan Allah itu mereknya satu. Saya mengibaratkan alam ini pabriknya Allah. Semua makhluk itu produknya Allah. Semua-semua produknya itu diberi merek asli dari Allah. Yaitu Al-Islam. Ya. Kita bersyukur ya. Kita lahir diazani dikomati ya sebagai bayi. Ya. Kemudian kita dididik baik-baik. Ya, dididik ngaji, mengenal Allah, ya, diajari sholat, ya, lima waktu dan berbagai. Itu semuanya dalam rangka membersihkan merek asli Allah itu. Sampai yang kita lakukan sampai nanti meninggal. Sehingga ketika meninggal Allah mengingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, jadi hidup kita itu hakikatnya menjaga merek asli dari Allah yaitu Al-Islam. Menjaga Islam kita, menjaga iman kita. Sampai mati. Ya. Jadi kalau soal-soal keduniaan, kebutuhan, rezeki itu sudah otomatis. Allah ciptakan mulut, diberi rezeki makan minum. Allah ciptakan badan, diberi rezeki pakaian. Dan rezeki yang lain termasuk oksigen. Oksigen, air, api, dan sebagainya kemudian hidup manusia. Maka jemaah sekalian, tauhid rububiyah ini meyakini satu, Allah itu Rabbul. Ya. Allah itu pencipta, penguasa, pendidik, dan yang menumbuhkan alam. Yang menumbuhkan gabah menjadi padi 4 bulan dipanen. Yang menumbuhkan bibit jati. Ditanam, kemudian 10 tahun, 15 tahun panen kayu. Itu semua Allah yang menumbuhkan itu. Ya, dulu lahir 4 kilo, 3 kilo, panjang 50 cm. Sekarang sudah panjangnya 150 cm. Beratnya sudah 30, 40, 50 kilo dan seterusnya. Allah yang menumbuhkan semuanya itu. Dan Allah yang mendidik mata melihat, telinga mendengar. Allah yang memberi otak itu bisa berpikir, bisa cakap. Allah yang mendidik matahari memancarkan sinarnya. Sinarnya di lautan ada uap air dibawa ke atas oleh angin menjadi awan putih. Lama-lama awan hitam, turunlah hujan. Hujan masuk ke tanah, kering menjadi tanah subur ditanam-tanami. Akhirnya manusia panen, memakan panenan tanaman. Itulah Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbuna.
0: Baik, sebuah tauhid yang mengingatkan kita supaya bisa mengakui bahwa hanya Allah satu-satunya pencipta, pengatur, dan juga pemelihara alam semesta. Kurang lebih seperti itu, Ustaz, ya? Baik, nanti akan kami bahas lebih lanjut sekaligus juga kami nantikan untuk ada pendengar yang mau bergabung. Line telepon kami buka di 024-8316-686 dan juga di WhatsApp 081-6666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Kami nantikan hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar masih kami hadirkan untuk Anda sajian Mutiara Pagi edisi kali ini mengenai Tauhid Rububiyah. Pendengar, sampai nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, silakan yang mau bergabung, telepon 024-8316-686, WhatsApp 081-666-686, dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, Ustadz, sudah ada yang bergabung lewat line telepon, kami coba sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yarto, saya juga ya.
1: Amin, doa penjenengan bersama tim di Studio Bersatu. Assalamualaikum, sugeng enjang Pak Ustadz, sehat nggih Pak Ustadz?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Yarto. Monggo,
1: amin. Doa. Begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, ada beberapa catatan kami, apa yang Bapak paparkan sebagai acuan kami untuk lebih apa bermakna untuk kita semua. Nah, sedikit komentar Bapak dan bertanya. Maaf kalau ada salah, memang tidak pengertian saya, Mas Gil dan para pendengar lainnya. Begini Bapak, sesuai dengan topik tadi, kalau kita boleh matur, memang Tauhid Rububiyah itu adalah salah satu jenis Tauhid dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan pengesaan terhadap kekuasaan Allah dalam mengatur seluruh alam semesta, segala isinya. Nah, ini kan mencakup keyakinan bahwa Allah yang memiliki hak dan menciptakan, memberi rezeki, memelihara, mengatur kehidupan, menguasai dan memiliki alam semesta. Nah, dalam Tauhid Rububiyah, seorang meyakini bahwa segala peristiwa yang terjadi alam semesta ini adalah hasil dari kehendak dan kekuasaan Allah semata, tanpa ada campur tangan dari selainnya. Nah, pertanyaan saya begini Pak, apa sih dalil untuk Tauhid Rububiyah, serta apa yang dimaksud Tauhid dibagi menjadi beberapa, apa saja Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yarto. Monggo Ustadz untuk pencerahannya.
2: Jadi ini jawabannya sangat panjang ya. Jadi saya menjawab dulu bahwa Tauhid itu dimulai belajarnya dari surah Al-Ikhlas. Kulhu. Itu ayat pertama. Kul huwallahu ahad itu Tauhid. Ayat yang terakhir, ya walam yakul lahu kufuwan.

0: lahat, itu juga tauhid. Ada hadis yang menyatakan surah Al-Ikhlas dibaca 3 kali itu nilainya 1 Al-Quran. Ya. Sehingga dari Al-Ikhlas ini ayat pertama nanti merujuk ke surat pertama Al-Quran yaitu Al-Fatihah. Ayat terakhir Al-Ikhlas merujuk ke surat terakhir Al-Quran yaitu surah An-Nas. Sehingga ada surat 3 surat tauhid, 3 segitiga surat tauhid, segitiga ya. Al-Ikhlas, Al-Fatihah, kemudian An-Nas. Dari 3 surat ini lahirlah ada 4 jenis tauhid. Kalau diurutkan dari bawah, dari lantai 1. 1 tauhid rububiyah. Itu ada Rabbul Alamin, ada Rabbunnas. Kemudian naik ke lantai 2, tauhid asma wa sifat. Ya, asma wa sifat itu asmaul husna. Ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian ada Al-Malik dari disana, Malikin Nafsi. Kemudian naik ke lantai 3, tauhid nomor 3 yaitu tauhid mulkiyah. Itu dari kata Al-Malik, Malikin Nas, dan Maliki Yaumiddin di Al-Fatihah. Tauhid paling tinggi, nomor 4, paling tinggi, itu tauhid uluhiyah. Uluhiyah dari kata ilahun, Tuhan sesembahan. Tuhan yang diibadati, ditaati, dicintai, dan seterusnya. Di Al-Nas kita baca ilahinna. Ilahinna. Di Al-Fatihah kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu semata. Itu jenis tauhid tadi. Ada 4 tauhid itu. Urutan dari segitiga surat tauhid, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, dan An-Nas. Nah kemudian kalau ayatnya banyak. Jadi tadi saya singgung ya, Al-A'raf 172. Jadi Allah tanya ke calon bayi, alastu bi rabbikum, ada kata robbunnya itu. Bukankah aku ini robbun kamu? Ya. Kalau bayi-bayi itu menjawab, bala sahibna. Kami bersaksi ya Allah, engkau robbun kami. Ya. Robbun itu Tuhan yang menumbuhkan dari air mani, nutfah, menjadi bentuk manusia bayi. 8-9 bulan di rahim itu. Kemudian lahirlah. Sehingga begitu lahir statusnya menjadi muslim bayi itu. Karena di perut sudah bersyahadat. Nanti diperkuat. Jenengan juga baca di surah Ar-Rum ayat 30. Ya. Itu yang menyatakan bahwa Islam itu ad-dinul fitrah. Ad-din yang asli dari Allah. Nah, maka tugas kita sekarang ini hidup itu ya menjaga fitrah diniyah ini, bawaan asli. Kalau saya tadi istilahnya merek asli dari Allah yaitu Islam, ya kita menjaga ini sampai mati itu. Ya, sehingga tetap lahir muslim. Hidup dunia menjaga Islamnya dengan baik, ya, mengikuti aturannya Allah, nanti meninggal dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Ngadan, Mas.
1: Baik, semoga bisa tercerahkan Pak Erto untuk pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Ustadz, kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu sempat terjadi sebuah musibah atau mungkin juga beberapa hal yang disebabkan karena kelalaian dari manusia. Nah, ini bagaimana? Apakah ini juga salah satu ketentuan dari Tuhan atau mungkin juga ada sebuah hal yang perlu diketahui lagi, Ustadz? Bencana akibat ulah tangan manusia. Bagaimana, Ustadz?
0: Ya, semua manusia itu dengan tauhid rububiyah itu menyadari bahwa alam ini ada sang pencipta, ada yang mengatur, ada yang menguasai lah. Ya, semua manusia itu ada potensi ini, apapun agamanya. Kesadaran Tuhan yang saya maksud adalah ini. Ya, maka kemudian kalau sudah sadar ini, ya mari hidup itu mengikuti aturannya Tuhan. Rumah dunia ini rumahnya Allah. Ya, bukan rumah kita. Kita itu nunut urip neng omahe Gusti Allah. Maka yang manut karo sing gawe urip, manut karo sing di omahe. Ya. Makanya jangan membuat kerusakan di bumi. Kerusakan alam, kerusakan moral, kerusakan sosial, kerusakan pendidikan, kerusakan kesehatan, kerusakan ekonomi, kerusakan lingkungan hidup. Itu manusia yang buat kerusakan-kerusakan. Ini rumahnya Allah, jangan dirusak. Jangan membuat Allah itu menjadi, istilahnya tanda petik marah. Itu. Sehingga mengirim banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi. Daharul fasada fil ardi wal bahri bima kasabat aidina. Ya, Ar-Rum ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan. Bima kasabat aidina itu karena tangan-tangan manusia. Liyudhiqohum ba'dal ladzina 'amilu. Agar manusia itu merasakan akibat perbuatannya itu. La'allahum yarji'un, supaya kembali. Kembali bertobat. Ya, jadi apa musibah alam ini juga tidak bisa dilepaskan dari tangan manusia. Kalau ada banjir, jangan disalahkan airnya. Kalau ada kebakaran, jangan disalahkan apinya. Kalau ada tanah longsor, jangan disalahkan tanahnya. Ya, kalau ada gempa bumi, jangan disalahkan buminya. Kalau terjadi kecelakaan lalu lintas, kita naik motor kecelakaan, jangan disalahkan motornya. Kecelakaan kereta api, jangan disalahkan keretanya. Manusia harus introspeksi. Bahwa ternyata manusia itu banyak dosa-dosanya. Ngatain, Mas.
1: Baik, kami coba cek yang sudah bergabung di WhatsApp pagi hari ini, Ustadz, dari Pak Rozi yang ada di Gubuk. Izin bertanya sedikit keluar dari tema, apakah mengucapkan Allah dengan kata Tuhan ini tidak ada masalah, Ustadz? Karena dulu saya pernah ditegur dengan sebutan Tuhan kepada Allah. Nah, ini bagaimana?
0: Iya. Jadi kalau yang benar itu memang kembali ke surat Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas itu artinya apa? Murni, asli, jernih. Ya. Original. Clear, original. Itu Al-Ikhlas. Nah, suratul Ikhlas itu menjelaskan Tuhan yang sebenarnya. Ya, Tuhan yang asli sebenarnya. Kul katakanlah, huwa dia. Ya, dia Tuhan yang sebenarnya. Allah, kul huwallah. Katakanlah dia Tuhan yang sebenarnya, namanya Allah. Namanya Allah. Itu Al-Quran ngajari kita. Kalau nyebut Tuhan yang sebenarnya, Allah, Allah, Allah, Allah. Sifatnya apa? Ahad. Esa tunggal, satu. Ya Allahu Samad, Allah itu tempatnya bergantung semua makhluk. Lam yalid, tidak melahirkan, walam yulad, dan tidak dilahirkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, itu tidak ada satupun yang menyamai. Ya memang Quran ngajarin, maka biasakan nyebutnya dengan Allah. Allah, Allah. Ngaten, Mas.
1: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk Pak Rozi yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Dan kami coba cek sekali lagi, Ustadz, di WhatsApp di sini dari Pak Irfan yang ada di Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Bagaimana untuk kita bisa terus bertauhid ya? Kadang kita merasa sakit atau mungkin juga bingung dengan cobaan yang diberikan. Nah, sebenarnya apakah juga ada caranya? Monggo, Ustadz.
0: Ya, hidup itu memang ujian. Wala nabluwannakum bisyai'in. Sungguh aku uji kamu dengan sesuatu. Minal ju'i, ya, dari kelaparan, ya. Ya. Dari apa? Kekurangan makan, kekurangan jiwa, kekurangan harta dan sebagainya. Ya, hidup itu ujian. Banyak duit itu ujian, sedikit duit juga ujian. Sukses itu ujian, gagal juga ujian. Ya. Jadi sehat itu ujian, sakit juga ujian. Kalau kita dapat yang enak-enak, diuji apakah kamu bersyukur apa enggak. Caranya bersyukur itu keenaanmu, kecukupanmu, kenyamananmu, apa kamu rasakan sendiri, atau juga dibagi-bagi ke orang lain. Yen penak aja dhewean, penak ngajak wong akeh, wareg ngajak wong akeh, sehat ngajak wong akeh. Ya seneng, bahagia itu bersama. Itu ujiannya orang-orang penak. Tapi orang yang dianggap kita nganggap tidak penak, kesulitan, itu juga ujian apakah kamu sabar apa enggak. Sabar apa enggak. Ya. Jadi jemaah sekalian, kita itu hidup penak atau tidak penak, hidup mudah atau sulit dan sebagainya, ya kembali ke kita. Kalau Allah sudah memberikan petunjuk, ya. Kalau kita ingin hidup mudah, di surah Al-Lail nanti baca ya. Ya. Jadi fa'amma man a'ta wa taqa, siapa yang bertakwa dan suka memberi, ya. Wa sadaqa bil husna, membenarkan akhirat ada balasannya. Fasanu yasiruhu lil yusra, Allah akan memudahkan hidupnya dengan hidup yang mudah. Wa'amma man bahila wastagna, adapun orang yang bahil, pelit, medit, ya, cetil itu ya. Wa kadzdzaba bil husna, tidak percaya dengan akhirat, kebaikan akhirat, balasan di akhirat. Fa yunassiruhu lil usra, maka Allah akan mudahkan dia dalam kesulitan. Gampang ling urip angin. Tinggal sekarang manusia milih sendiri aja. Silahkan ingin hidup mudah atau hidup susah. Itu atas usaha kita, pilihan kita. Allah sudah memberikan pilihan banyak. Ngaten Mas.
1: Baik, nanti akan kami bahas lebih lanjut Ustadz dan membacakan beberapa pendengar yang sudah bergabung melalui WhatsApp pada pagi hari ini. Silakan pendengar, masih ada satu segmen lagi pada Mutiara Pagi edisi kali ini. WhatsApp 081-6666-886 dan juga di telepon kami ingatkan juga 024-8316-686 dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: Line telepon kami buka untuk Anda pendengar yang mau bergabung pada Mutiara Pagi edisi kali ini. Silahkan ya di 081-66-66-886, telepon 024-83-16-686, dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik Ustadz, kami coba bacakan sekali lagi yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Dari pendengar tidak menyertai nama, 087-386-sekian-sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kira-kira bagaimana untuk kita bisa terus menetapkan sifat-sifat sempurna supaya bisa terus bertauhid, Ustadz? Monggo.
1: Ya, ini juga jawabannya panjang, tapi saya singkat begini. Jadi supaya kita tetap istiqomah ya dalam tauhid, ya, tidak syirik. Ya. Jadi ya tentu kita harus mengenal Allah, termasuk mengenal itu nanti iman pada Allah. Ya. Jadi kalau saya pakai apa kata-kata yang pendek itu tiga at. Satu ingat, dua dekat, tiga taat kepada Allah. Udah, itu jawaban pendeknya begitu. Berusaha selalu ingat Allah. Ya. Salat itu mengingat Allah 17 kali sehari semalam dalam 5 waktu. Ya, tapi cuma jangan cuma 17 kali. Ya. Kalau bisa standar salat itu sehari 40 rakaat. Tambah sunah-sunahnya. Itu ingat. Dengan sholat kita juga merasa dekat. Taqarrub ilallah. Kita punya rasa muraqabah. Itu pelajaran di akhlak, materi akhlak. Muraqabah itu kesadaran bahwa kita itu selalu dilihat, didengar, diketahui Allah di mana saja, kapan saja. Ya. Itu ingat, dekat, ingat. Kemudian taat. Ya taat itu intisalu awamirillah, melaksanakan perintah Allah. Wajtinabu nawahi, meninggalkan larangan Allah. Untuk tahu perintah larangan, ya belajar. Belajar, ngaji, pengajian. Maka tolong ya jamaah semua se-Indonesia yang dengar. Tolong masjid dekat rumahmu, musala dekat rumahmu, bilang sama Pak Takmir, pengurus. Buat diadakan kajian rutin gitu. Kajian rutinnya jangan sebulan sekali. Itu sangat sedikit dapatnya sebulan sekali. Ya sepekan sekali gitulah. Syukur sepekan dua kali, tiga kali. Ya. Jadi terus ya ngaji terus. Kalau sudah enggak sekolah secara formal, belajarnya orang Islam itu di mana? Di masjid musola. Ya, jadi yang nama masjid musola itu al-madrasatul ummah. Jadi sekolahnya umat Islam itu ya di masjid, di musola. Singkatnya itu aja.
0: Baik, kami lanjutkan lagi Ustadz dari yang sudah bergabung di WhatsApp pagi hari ini. Ada Bu Asar Hadi Haryawati. Izin bertanya Ustadz, bagaimana untuk kita bisa terus mengajarkan tauhid kepada rekan-rekan atau anak-anak kita dalam keluarga? Silakan Ustadz.
1: Ya, jadi nyambung pertanyaan sebelumnya tadi. Bagaimana mendidik anak-anak tauhid? Ya. Jadi anak-anak itu urutan perkembangannya waja'alalakum sam'a wal absar wal afidah la'alakum tashkur. Perkembangan anak, bagian tubuh anak yang kerja itu pertama telinga dulu, asam'a telinga, absor mata, af'idah kalbudi. Maka anak-anak batita, balita, ya, sebelum TK atau TK, telinganya harus dikenalkan dengan Allah, dengan Quran firman Allah. Ya, dengan memperbanyak mendengarkan Quran. Telinganya anak. Langsung dari mulut bapak ibunya, terutama ibunya, bapaknya. Ya, atau dari kaset, dari speaker. Ya, kalau anak ini saya sering menghimbau jamaah ya. Kalau di rumahmu ada anak kecil TK ke bawah. tolong di rumah siapkan speaker. Setel setiap hari Al-Quran dengan suara yang keras supaya anaknya dengar. Biasakan mendengarkan Al-Quran murattal misalnya juz 30. Itu lama-lama anak-anak itu dengar. Akan masuk itu suara Quran. Itulah bahan pokok dalam diri tubuh manusia untuk tadi istiqomah tauhid. Mengenal Allah itu. Kemudian tentu orang tuanya, ya, kemudian gurunya, ya, terus mengenalkan Allah. Ya, termasuk yang tadi saya katakan, semakin mengenal Allah itu melalui majelis ilmu. Kayak pagi ini RRI Semarang luar biasa. Selalu setiap pagi ada kajian kayak gini. Itu luar biasa. Ya. Jadi bisa ngaji lewat radio, ngaji lewat TV, atau ngaji langsung di musola masjid dekat rumahmu. Maka rajin-rajin ke masjid. Salat jamaah dan ngaji. Saya kira itu ya. Jadi anak-anak mulai kenalkan di masjid ya. Ya, tetapi diingatkan anak-anak supaya di masjid jangan rame-rame. Ngaten Mas.
0: Baik. Ustadz, karena keterbatasan waktu yang kita punya, terakhir bisa memberikan pesan untuk perbincangan pada pagi hari ini. Silakan Ustadz.
1: Ya, sebagai penutup pagi ini, jadi jemaah sekalian, semua manusia itu ciptaannya Allah. Dan semua manusia itu punya kesadaran Tuhan. Menurut Islam, kesadaran adanya Allah. Tuhan Yang Maha Esa itu, ya tadi, Al-A'raf 172-174, Ar-Rum ayat 30, plus hadis-hadis. Dan itu baru sebagian ayatnya. Sehingga manusia itu harus mengenal Tuhannya. Ya, mengenal Sang Penciptanya. Karena Sang Penciptanya itu pencipta kita. Sang Pencipta itu pemilik bumi yang kita tinggali ini. Maka kita hidup di atas bumi ini, di dunia ini, sekedar nunut urip nengomai Gusti Allah. Mula podo manut karo sing di omah. Ojo urip sak gelemi udilin nafsu nedini. Ya. Tubuh kita, Allah perintah mata melihat, telinga mendengar, dan sebagainya, mata telinga kita taat pada Allah. Hidup itu seperti tubuh kita. Sejati ning urip kuwi urip miturut sing gawe urip gesang ingkang sejatos menika gesang miturut ingkang moho gesang lan moho gesangaken. Mengkaten jamaah sekalian, matur nuwun sanget, wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk pencerahan yang sudah dihadirkan pada pagi hari ini. Insya Allah bisa bermanfaat untuk para kaum muslimin dan juga muslimat dalam menjalankan ibadahnya. Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda sajian Mutiara Pagi mengenai Tauhid Rububiyah sebagai kesadaran bertuhan seri kedua bersama dengan Dekan FAI Unisula Ustadz Muhammad Muhtar Arifin Soleh yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan update informasi terkini melalui Lintas Pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama dengan kami.

Saya selaku Ketua Umum NBCI Kota Semarang, sebuah organisasi olahraga disabilitas, mengucapkan dan mengapresiasi kepada RRI Radio Republik Indonesia yang menyiarkan siaran Piala Dunia di tahun 2026. Dan ini bisa membawa semangat bagi masyarakat Indonesia bagaimana kita bisa berprestasi dan membawa ke seluruh dunia lewat olahraga. Salam olahraga dan sukses selalu, jayalah selalu RRI. Terima kasih.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.

0: sudah mulai terjadi adanya peredaran narkotika jenis kokain tadi seperti yang apa saya sampaikan. Ada narkotika jenis kokain mulai beredar di Jawa Tengah.
1: Bahwa diduga pelaku tidak mengalami luka yang serius, selanjutnya kami amankan ke Polsek Sukolilo.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, Polda Jawa Tengah musnahkan barang bukti narkotika dari pengungkapan kasus periode April hingga Juni 2026. Polsek Sukolilo Pati amankan seorang laki-laki yang akan melakukan aksi pencurian dengan modus masuk ke rumah warga. Saya Galih Aji menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Direktorat Reserse Narkoba atau Ditres Narkoba Polda Jawa Tengah memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus selama periode April hingga 5 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya.
1: Dengan jumlah total sabu yang diamankan adalah 6.282,46 gram, jumlah kokain 1,77 gram.
2: Kegiatan pemusnahan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memastikan barang bukti hasil sitaan tidak disalahgunakan kembali, serta sebagai bentuk transparansi dalam penanganan perkara narkotika. Sebelum dimusnahkan, seluruh barang bukti terlebih dahulu diperiksa dan diuji oleh Bitlab 4 Polda Jawa Tengah untuk memastikan kesesuaiannya dengan hasil laboratorium. Setelah melalui proses verifikasi, barang bukti dimusnahkan dengan cara dilarutkan menggunakan campuran air dan asam sulfat hingga tak lagi dapat digunakan. Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah AKBP Doni Sardo Lumbanturuan mengungkapkan selama periode April hingga 5 Juni 2026 Polda Jawa Tengah dan Polsek Jajaran berhasil mengungkap 449 kasus tindak pidana narkotika dengan mengamankan 554 tersangka. Terbaru kasus penyalahgunaan narkoba ditangani pada 1 Juni dengan barang bukti 1,5 kg yang diungkap di Ditres Narkoba di Kota Semarang.
3: Tapi di antara sekian banyak itu ada beberapa hal narkotika jenis baru yang sudah berhasil kami ungkap. Di antaranya yang pertama ada penggunaan salep yang mengandung ganja yang digunakan untuk pengobatan dan dibeli dari oleh tersangka dari Thailand langsung melalui marketplace. Sudah kita lakukan pengungkapan. Adanya peredaran narkotika jenis kokain tadi seperti yang apa saya sampaikan. Ada narkotika jenis kokain mulai beredar di Jawa Tengah.
2: Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto menjelaskan keberhasilan pengungkapan ratusan kasus narkotika tersebut tidak hanya menekan peredaran gelap narkotika, tetapi juga memberikan dampak besar terhadap perlindungan kepada masyarakat. Berdasarkan perhitungan kepolisian dari pengungkapan kasus yang dilakukan selama periode ini, berhasil menyelamatkan 167.964 jiwa dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Pihaknya menambahkan pemusnahan barang bukti dilakukan dengan menghadirkan para tersangka untuk menyaksikan secara langsung proses pemusnahan. Hal ini sebagai bagian dari mekanisme pembuktian dan transparansi penanganan perkara.
4: Jadi kita memberi aplaus yang memberikan semangat kepada rekan-rekan yang dari Ditres Narkoba.
2: Kombes Pol Artanto menegaskan pengungkapan kasus dan pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberantas peredaran narkotika sekaligus melindungi masyarakat Jawa Tengah dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Seorang pria berinisial NI berusia 35 tahun diamankan warga setelah memasuki rumah seorang guru. Peristiwa tersebut terjadi di Dukuh Gadu, Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati pada Minggu sore. Saat itu pemilik rumah tidak menyadari keberadaan pelaku. Suami korban mengetahui keberadaan orang asing tersebut ketika pelaku berpindah ruangan di dalam rumah. Ia kemudian memergoki terduga pelaku yang berusaha bersembunyi di bawah kasur dalam kamar. Warga kemudian membantu mengamankan terduga pelaku setelah penghuni rumah mengetahui keberadaannya di dalam bangunan. Kapolsek Sukolilo AKP Sahlan menyatakan petugas segera merespon laporan dari masyarakat mengenai dugaan percobaan pencurian tersebut. Anggota piket bersama dengan unit reskrim Polres Sukolilo langsung mendatangi lokasi untuk mengamankan situasi.
5: Karena kondisinya mengalami pukulan, kami perintahkan untuk berobat di Puskesmas Sukolilo 2. Kemudian setelah itu kami pastikan bahwa diduga pelaku tidak mengalami luka yang serius. Selanjutnya kami amankan ke Polsek Sukolilo untuk dimintai keterangan.
0: AKP Sahlan menambahkan saat ini masih melakukan penyelidikan lanjutan dengan memeriksa saksi serta mengumpulkan keterangan tambahan terkait dengan aksi pelaku. Masyarakat juga diimbau untuk selalu memastikan akses rumah terkunci guna mencegah terjadinya tindak kriminal serupa. Pendengar, selanjutnya kita ikuti komentar terkait dengan pemberantasan peredaran narkotika oleh Polda Jawa Tengah. Naskah ditulis redaktur senior Sudarsono, disampaikan oleh Edopra.
6: Pendengar dan pemirsa Radio Digital, selamat pagi. Kasus peredaran sabu-sabu di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan data yang ada masih tergolong tinggi. Terbaru dan yang sangat menonjol di Jawa Tengah adalah penggagalan penyeludupan sabu seberat 1,54 kg oleh Ditres Narkoba Polda Jateng di res area Tol Sragen pada awal Juni 2026. Kasus ini merupakan bagian dan keberhasilan besar kepolisian setempat yang berhasil mengungkap total 449 kasus tindak pidana narkotika dengan 554 tersangka selama periode April hingga Juni 2026. Sehubungan dengan kasus peredaran sabu-sabu dan obat berbahaya lainnya di Provinsi Jawa Tengah masih tergolong tinggi, perlu diupayakan menekan peredarannya dengan dilakukan penegakan hukum dan penindakan rutin jajaran Polda Jawa Tengah bersama jajaran Satres Narkoba hendaknya secara masif memetakan jaringan, melakukan penyelidikan, dan menggagalkan penyelundupan sabu dalam skala besar maupun kecil, seperti pengungkapan ratusan kasus tindak pidana narkotika. Berikutnya, seluruh barang bukti sabu yang disita agar dimusnahkan menggunakan campuran air dan larutan kimia seperti asam sulfat, sehingga tidak memiliki nilai guna sebagai bentuk transparansi penanganan perkara. Perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat dengan melakukan kolaborasi dengan BNNP dan kepolisian, menggagas lomba desa bersinar untuk memperkuat peran serta pemerintah desa dan warga dalam menangkal penyebaran narkoba di tingkat bawah. Instansi terkait agar aktif melakukan sosialisasi penyuluhan hukum hingga memasukkan edukasi bahaya narkoba ke dalam kurikulum pendidikan guna menjangkau kelompok rentan seperti generasi muda. Yang berikutnya, aparat agar memperketat pengawasan di titik-titik rawan peredaran, baik melalui jalur darat, pelabuhan maupun bandara, serta mewaspadai modus operandi penyelundupan jenis dan varian narkotika baru. Dengan berbagai upaya ini, kita berharap kasus peredaran sabu-sabu dan obat terlarang lainnya di Provinsi Jawa Tengah akan semakin minim dan dapat ditekan. Sekian komentar.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Badan usaha milik desa atau BUMDes Sejahtera Desa Tanjung Mojo, Kecamatan Kangkung Kendal mulai mengelola sampah organik sebagai salah satu unit usahanya. Sampah organik yang ada diolah menjadi kompos dan juga pupuk cair. Berikut laporan selengkapnya.
7: Ada organik, nantinya akan kita jadikan seperti pupuk kompos dan lain-lain.
8: BUMDes Sejahtera Desa Tanjung Mojo, Kecamatan Kangkung Kendal mulai mengelola sampah organik sebagai salah satu unit usahanya. Sampah organik yang ada diolah menjadi kompos dan pupuk cair. Direktur BUMDes Sejahtera Desa Tanjung Mojo, Muhammad Ulil Albab, mengatakan untuk mendapatkan sampah organik bekerja sama dengan SPPG setempat. Dalam hal ini, BUMDes membantu pengambilan sampah di dapur MBG secara cuma-cuma. Produksi kompos dan pupuk cair dimanfaatkan untuk kebutuhan usaha pertanian dan dijual untuk umum. Hasilnya untuk menambah pendapatan BUMDes sendiri.
7: Kalau kita kan ada kerjasama dengan SPPG dari pihak sana meminta untuk membantu di pengambilan sampahnya yang kemudian nanti akan kita kelola guna pendapatan perekonomian di desa, terutama di Tanjung Mojo ini. Kebetulan karena SPPG kan kebanyakan di sampah organiknya, dan nantinya akan kita jadikan seperti pupuk kompos dan lain-lain.
8: Di lain pihak, Ketua Bank Sampah Induk BSI Kendal, Sarah Nunu Zedubia, mengatakan pihaknya terus aktif menggerakkan masyarakat untuk mengelola sampah rumah tangga, baik sampah organik maupun anorganik. Tujuannya agar untuk menekan sekecil mungkin sampah yang terbuang.
9: Dan kita juga memupuk dari limbah dapur kita. Jadi ini menyelesaikan limbah dapur sehingga nanti hiruis atau di masing-masing rumah itu tidak ada sampah atau nol sampah. Itu harapannya.
8: Kerjasama BUMDes dengan SPPG dalam pengambilan sampah merupakan kerjasama yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, perlunya dibangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk bersama-sama memajukan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PS3R Desa Margorejo Cepiring di bulan Juni ini berencana untuk mengoperasikan mesin pirolis untuk memproduksi petasol bahan bakar sejenis solar. Desa Margorejo mendapat bantuan mesin pirolisis dari BRIN dan dijadikan pilot project penggunaan mesin pirolisis di Kabupaten Kendal. Berikut laporan selengkapnya.
10: Alat untuk pembuat petasol itu jenis solar. Kemungkinan uji cobanya ya bulan-bulan ini.
8: TPS 3R Desa Margorejo, Kecamatan Cepiring di bulan Juni ini berencana mengoperasikan mesin pirolisis untuk memproduksi petasol bahan bakar sejenis solar. Desa Margorejo mendapat bantuan mesin pirolisis dari BRIN dan dijadikan pilot proyek penggunaan mesin pirolisis di Kabupaten Kendal. Ketua TPS 3R Desa Margorejo, Sunoto, mengatakan rencananya uji coba mesin pirolisis dilakukan pada bulan Juni ini setelah perakitan mesin pirolisis selesai. Selanjutnya, mesin pirolisis akan beroperasi setiap hari sehingga sampah plastik sebagai bahan baku harus selalu tersedia. Untuk ketersediaan sampah plastik, pihaknya sudah mengerahkan warga untuk menjual sampah plastik. Pihaknya juga sudah bekerja sama dengan TPS 3R Kabupaten Kendal untuk memasok sampah plastik.
10: Kami sudah bekerja sama dengan TPS 3R se-Kabupaten Kendal. Juga dari itu Ketua Paguyuban BPD Kecamatan Cepiring juga sudah menginstruksikan untuk bisa bahan bakunya plastik untuk bisa dikirim ke TPS 3R Magurjo.
8: Wibi Yulianti, Fungsional Teknik Penyihatan Lingkungan di LH Kendal, mengatakan kapasitas mesin pirolisis bantuan BRIN dapat mengolah sampah plastik 50 kg per hari. 1 kg sampah plastik bisa menghasilkan 1 liter petasol.
11: Pilot project dari BRIN hanya satu di Desa Margorejo itu. Kapasitasnya 50 kg per hari.
8: Petasol yang dihasilkan nantinya akan digunakan untuk kebutuhan internal desa seperti para nelayan yang biasanya menggunakan solar untuk melaut. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wais Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian berita lintas pagi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih Haji menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
12: Pro 1 RRI Semarang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1. Untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami, baik melalui 89 FM atau juga streaming pendengar melalui RRI Digital. Masih bersama dengan saya Galih yang menghadirkan ragam informasi, musik-musik pilihan hingga nanti di jam 10 siang pendengar. Hari Selasa 9 Juni 2026 pendengar masih menjadi rangkaian awal bulan. Semoga semangat uang banyaknya masih ada gitu. Bahagia selalu dan juga sehat selalu untuk Anda yang sedang mengejar sebuah resolusi pendengar. Semoga di bulan Juni ini banyak yang bisa Anda dapatkan ya. Dan kami juga akan hadirkan ragam informasi mengenai lalu lintas, kemudian juga cuaca di wilayah kota Semarang dan juga sekitarnya. Kali ini akan kita cek bersama pendengar, kira-kira seperti apa untuk kondisinya. Karena kalau tadi saya rasa ya, di wilayah Bangetayu tadi saya perjalanan menuju ke kantor sempat ada gerimis pendengar, walaupun hanya sebentar saja, siapa tahu nanti akan ada hujan berkepanjangan di wilayah Semarang Timur atau mungkin juga di Semarang dan juga sekitarnya. Kami akan hadirkan bersama dengan Prakirawan Rizka dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Kami coba sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Rizka.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan rekan Rizka untuk laporan Anda.
1: Iya, baik, terima kasih. Baik, para pendengar, selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku tanggal 9 Juni 2026 untuk jam 7 pagi hingga jam 7 petang. Perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang pada pagi hingga siang diperkirakan umumnya cerah. Untuk sore hingga awal malam nanti umumnya cerah berawan hingga berawan. Untuk angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 sampai 27 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 25 sampai 34 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 50 sampai 85%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada pagi hingga siang umumnya cerah berawan. Untuk sore hingga awal malam nanti umumnya cerah berawan hingga berawan. Tetapi berpotensi hujan ringan tidak merata yang terjadi terutama di wilayah pegunungan, dataran tinggi dan sekitarnya. Untuk informasi tinggi gelombang, di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 0,5 sampai 1,25 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter. Sekian perakiraan dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih rekan Rizka untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat pagi. Informasi cuaca di BMKG menyampaikan bahwasannya akan ada tanda-tanda hingga sore nanti pendengar ya. Tapi siapa tahu nanti akan tetap cerah pendengar. Jadi kami harapkan semoga Anda bisa terus siap sedia dengan segala kondisi. Dan kami nantikan juga untuk informasi di wilayah Anda pada pagi hari ini terkait dengan lalu lintas, cuaca, atau mungkin Anda menemukan sebuah kejadian menarik, langsung saja sampaikan ya di telepon 024-8316-686 atau juga di WhatsApp 081-666-686 dan juga di aplikasi RRI Digital.

Pendengar, untuk Anda para orang tua harus segera mempersiapkan untuk tahun ajaran baru pendengar. Dan Pemkot Semarang melalui Dinas Pendidikan resmi membuka sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 mulai 8 Juni 2026. Dan pada pelaksanaan tahun ini, Pemkot Semarang akan menghadirkan sejumlah terobosan untuk memastikan semakin banyak anak memperoleh akses pendidikan yang merata. Selain itu juga, hal tersebut digunakan untuk membuka peluang pendaftaran bagi warga pendatang yang berasal dari kota Semarang serta mengintegrasikan sekolah swasta gratis ke dalam sistem daring SPMB. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menuturkan kebijakan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kota Semarang dalam memperluas akses pendidikan sekaligus juga mengoptimalkan daya tampung sekolah di seluruh wilayah Ibu Kota Jawa Tengah. Agustina menuturkan langkah tersebut diambil untuk mengantisipasi terjadinya ketimpangan jumlah peserta didik antar sekolah khususnya pada jenjang sekolah dasar negeri. Dan dengan skema baru ini, pendengar, sekolah yang sebelumnya mengalami kekurangan pendaftar diharapkan dapat memperoleh murid bisa secara merata. Dan pendaftaran untuk SPMB jenjang TK dan SD dilaksanakan secara daring 8 hingga 12 Juni 2026. Dilanjutkan dengan analisis data pemeringkatan pada 15 hingga 16 Juni. Kemudian untuk hasil seleksi akan diumumkan pada 17 Juni dan untuk daftar ulang akan berlangsung pada 17 hingga 19 Juni 2026. Jadi silakan pendengar dengan sisa waktu pendaftaran daring ya, 8 hingga 12 bisa Anda maksimalkan dan diharapkan dengan adanya sistem seperti ini, sekolah yang sempat minim murid bisa menjadi salah satu sekolah yang mendapatkan akses murid yang banyak sehingga akses pendidikan jadi lebih merata.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.